0: jumpa nanti.
1: Cicat Pagi. Cincin bagi kita berkenaan dengan musim sekarang, musim raja buah.
2: Ya, yeah, durian. Oh, durian.
1: Awak nak jual durian?
2: Dia tak laku. Durian. Tak laku kalau saya jual durian macam tu.
1: Dah awak kena macam mana nak suruh laris?
2: Mari.
1: Orang Mari kita happy dengan you. Cuba beli durian.
2: Hak Mari tu Farah. Sebabnya Farah kabur tadi dia suka makan durian.
1: Of course. Saya suka makan durian. Kalau bau durian lalu kat kedai kan, ada mau jual durian banyak-banyak tu. Bau yang sedapnya. Tapi tak boleh bau durian. Hak tinggal bau dalam kereta.
2: Tak boleh. Kan. Saat lagi Farah akan keluarkan perfume bau durian.
1: Ya, kopi yang bawa apa? Biasa bawa vanila, kami bawa durian.
2: Bawa durian, tak?
1: Durian sekarang murah sangat-sangat.
2: Murah sangat, deh.
1: Tapi bukan lesen untuk kita makan tanpa had.
2: Maksudnya murah tak bermaksud kita boleh makan banyak. Kan, ada ke di antara sahabat-sahabat kita makan tiap-tiap hari makan durian? Macam Farah.
1: Selang sehari makan durian.
2: Selang sehari, deh.
1: Bila musim durian, harga pula jatuh, kan? Rasa mungkin ada kata, rugi tak beli ni, kena beli ni. Selama ni mahal, kita makan betul-betul. Betul. Puluh banyak-banyak.
2: Ataupun ada yang beli tu tak nak makan, dia nak simpan, nak buat, buat proses
1: tempoyak.
2: Lepuk boleh?
1: Lepuk masak terus pun boleh. Awak tanya saya macam saya chef je. Lagi nak tanya apa lagi? Gulai-gulai, kari-kari ke?
2: Itu tak letak kan durian? tapi biji durian, biji durian masak ke? Boleh-boleh makan ke?
1: Boleh jugalah, tapi jarang
2: lah. Dulu-dulu lah kot Okay.
1: Awak jangan tanya sangat ya, bagaimana masak ni kan kantoi kan?
2: kan, durian...
1: Durian krip boleh?
2: Durian krip boleh. Tapi kalau kita ke mana-mana, kiri dan kanan, bahu jalan, inilah jalan raya ni, merata-rata jual durian.
1: Jadi soalan kita, makan durian banyak-banyak ke musim durian murah ni? Apa kata anda? 6235330, 6238330. Ataupun boleh hantarkan WhatsApp.
2: WhatsApp di nombor di Terengganu FM lah. Kita baru nak ketik lah.
1: Ya, 010-3446-632.
2: Okey, baik. Adakah sahabat-sahabat kita yang nak berkongsi cerita?
1: Ada hantar WhatsApp dah, you.
2: Okey. Jap kita baca nama yang mana tadi.
1: Banyak tu.
2: Bolehlah Farah. Mula dululah Farah.
1: Ya, ini Abdul Hamid. Dia kata, alhamdulillah, syukur dapat rasa durian. MK dan juga BT. Dia kata, dulu mampu tanya harga dan selfie je. Sekarang dapat makan dengan rasa bersyukur.
2: Itu nama dia MK dengan BT tu.
1: Musang King.
2: Thank you.
1: Agak-agak
2: Awak ni memang layak lah jual durian.
1: Tahu dah MK ni. Ini bukan je nama bag ya.
2: Bukan. Dari Syahani. Merasa juga tempoyak Musang King.
1: Kan. Mahal you tempoyak Musang King. Dulu tak ada lah tempoyak Musang King.
2: Hebat ni. Makan pun dalam budu tempoyak Musang King.
1: Allah bagi rasa belaka lah ni.
2: Kan. Siti Azahana. Kita weight training, main leg day, lagi banyak burn calorie. So pre-workout durian bash.
1: Fatin pula kata dia tengah dengar radio ni sambil makan Musang King kat tangan. Dahsyat.
2: Pagi benar tu. Balak uang tu.
1: Okey, kita dah 8:20 minit pagi. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Muk Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD, Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
1: Ya, jom kita nak pergi dataran Batu Putih Marang dekat Nacik ni.
2: Awak benar DJ Farah nak pergi tu. Tengok buka kedai. Itulah kan. Apa ada sebenarnya dekat dataran Batu Putih Marang ni?
1: Dia biasa dekat Marang, dekat Batu Putih ni ataupun Batangang tu, dia hub dia adalah Nissan. Dia hak dia Nissan.
2: Hardcore bisnes dia situ lah.
1: Maknanya apa ni, kebanyakan orang di kampung tu buat Nissan.
2: Nissan ni. Kalau Kelantan dia sebut Nissan.
1: Kalau pergi Melaka pula, Gula Melaka.
2: Sweet Gula Melaka.
1: Sweet. Kita cerita pasal dataran Batu Putih ni pula. Dia ada macam-macam jual makanan tempatan juga lah, bukan Nissan saja.
2: Ada lagi benda lain.
1: Nissan tu dia buat air kopi.
2: Sedap.
1: Kita kena pergi cari
2: mari.
1: You kata banyak kerja.
2: You jangan cakap macam dalam ni you.
1: Okay. Tapi kalau kita nak pergi jauh juga ni, dalam dekat 40 minit lah rasa.
2: Jauhnya.
1: Kita kena plan molek lah.
2: Kena pergi beli balik tu, nak rasa nak minum balik.
1: Kita kena bawa bekal. Dia ada ikan celup tepung, kepuk macam biasalah Terengganu. Siap kawasan tu ada kepuk.
2: Ada makanan-makanan lain juga eh. Ada ikan celup tepung, ada lokan bakar.
1: Lokan bakar.
2: Tu saya suka tu.
1: You suka?
2: I suka. Lepas tu kan you sebut Gula Melaka tadi kan? Manisan keret.
1: Ataupun orang Terengganu panggil keret Nisa.
2: Keret Nisa.
1: Boleh beli sini.
2: Tapi you tak keret keret kan?
1: Ya, I tak keret.
2: I takut saya dah sebut you.
1: Keret lain. Keret lain.
2: Dan kita dekat sana juga. Selain kata boleh membeli belah. Makanan
1: ke. Mana-mana nak beli belah ya?
2: Beli dan belah dan habiskan duit. Boleh tengok ni lah cara-cara pembuatan makanan ni. Makanan dan juga minuman.
1: Cara buat nisan, cara buat dodol. Tengok macam air nira ni kan. Dia orang panjat pokok tu ambil air nira. Sini boleh tengok lah ni.
2: Pengalaman sebenar kehidupan masyarakat kampung. Betul. Tak kampung lagi ke kat sini?
1: Tak cukup kampung kat sini. Semua yang kita ceritakan adalah di dataran Batu Putih Marang.
0: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu Ang. Hok jauh tu susun cuti molek deh. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Mek kau. Eh, mu tengok dah awang tu. Oh. Pakai cek pala-pala.
1: Iya ke tu?
0: Putih tempat dapur kaki. Ini naik basikal. Aku nak pakai
1: tapi kereta.
0: Dah tahu. Buat biar aku dah.
2: Dia naik basikal mana pakai cek kedap. Selamat pagi dah.
3: Assalamualaikum. Tengok, tengok. Tengok kita hari ni. Kita nak jadi. Kita goyang basikal. Kita potong api orang. Orang kereta berhenti kita potong. Lori berhenti kita potong.
2: Dah yang buat barang gini pelik dengan dia apa?
0: Masalah.
3: Mula tahu.
1: Bahasa mana JPJ?
3: Pasal ini kacau satu
2: terlalu. Kalau dah pejabat mu tu memang kacau lah.
0: Seng, masalahnya awang potong lori tu, lori ni pakai tepi.
3: Betul kata lori berhenti, kereta berhenti.
2: Tak kereta berhenti, enggak ke kereta kau kali. Oh, potong
3: sangat. Kita nak tanah semangat. Kita nak naik basikal lomba macam Azizo. Macam Azizo. Biar kita ni pasok budak.
0: Azizo tu basikal.
3: Dia kira macam basikal. Tak kisahlah.
2: Mu ni kadang tak semangat tentu je. Semangat padahal. Dah buat apa semangat dengan benar yang mu ni? Pasal
3: dia? Dia pasal guna bayar. Ada budak. Budak terlalu. Pelang basikal.
1: Nama
0: dia budak tu. Budak tu
2: panjang ke? Nama Akin pun. Akin Dennis.
0: Dennis lah.
2: Eh, hak juara pun ni dah. Dekat MotoGP Motor 3 eh.
1: Kat mana? Di Malaysia ke mana?
2: Dah dekat tu. Dekat Republic Check.
3: Kita bawa basikal macam kau. Kecil pada-pada. Kereta berhenti kita potong. Lori berhenti kita potong. Sebab kita nak jadi pelawa macam.
2: Tak salah. Ya susah pula aku nak cari orang. Nak settle-settle aku kerja.
3: Tapi yo. Sebut. Sebab panjang limbau. Amu ingat Pak Ojak. Gemulah Pak Ojak. Godak.
1: Bisa nak tengah.
3: Amu yalah hayo. Amu yalah bikwaya. Ini surat panjang lah.
1: Pak Ojak. Nak sebab. Datuk Azizul Asin ni duk tengok. Kali tengok mu potong-potong tak diharu yang ambil mu.
3: Jadi kau
2: tu kan cuci ganggang tu
3: ha. Tapi kita walaupun kita gini yo. Kita gini-gini yo biar kata kita gini yo. Kita bangga anak Terengganu.
2: Ini program antarabangsa tu bayangkan dia juara. Okey, dengar cerita kalau ikut aku rasa ramai dok yakin bahawa kita menang. Tapi orang kata dia pitah susu-susu. Betul masa akhir tu dia pitah pok menang.
1: Dahlah anak-anak orang Malaysia kita mana kecil-kecil dok. Tapi kecil-kecil sini padi kelah.
2: Dah yang bagusnya aku rasa sepanjang 10 tahun kita tak pernah dapat nama pun. Kan pertama 10 tahun Malaysia orang kata keluar lagu negara aku tahu dok.
0: Kajian memang
1: ini sesuatu.
3: Kajian kompen we piti ke isyati dah. Tapi yang kita bangga tau kita orang tunjuk kita ikut TikTok tau lagu negara aku dimainkan.
2: Lah aku kabur dah tadi. Alah
1: mari kedai aku budak tu nak aku belanja dia.
3: Embo mu beli basikal kita plomba dia orang.
4: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan jangan.
5: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
6: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM dan Cicak Pagi. Kita berkenaan dengan makan durian. Makan banyak atau macam mana musim durian ni?
1: Ya, yeah, Farah Ella makan juga durian.
0: Ya. Macam penyanyi pula nama kita kan.
1: Kan Farah Ella. Tapi Farah yang suka makan durian.
0: Ella tengok saja.
1: Tengok saja kan. Tapi kalau kata murah, memanglah tak boleh makan banyak kan.
0: Ya, yeah, walaupun murah.
1: Walaupun murah.
0: Oh, ingatkan boleh makan.
1: Maksudnya makan 2 hingga 3 ulas untuk sama umur macam kita kan.
0: Oh, tak boleh. Saya kena aku lebih. Tapi saya ambil ulas kecil lah.
1: Ulas kecil ada ke?
0: Ada lah.
1: Awak jangan tipu saya tau. Awak jangan tipu saya tau. Tak ada. Baik.
0: Tapi kan saya beringat juga kalau makan tu, saya pada hari itu saya tak akan minum air manis.
1: Cover. Maknanya awak tukar-tukar lah.
0: Saya tukar-tukar lah macam hari ni. Contoh saya kata nak makan durian esok kan. Saya tak ambil air manis lah pagi. Memang jaga kesihatan.
1: So sweet. Maksudnya kita mengatur jadual pemakanan kita lah. Kita tahu benda sekali tu manis sangat. So kita balance kan lah kan.
0: Bonnie saya tak sedar saya makan satu plastik lepuk.
1: Lepuk? Banyak mana tu Wak?
0: Satu plastik kecil je lah.
1: Awak suka yang kecil-kecil eh?
0: Okey awak. Ini ada orang tegur kita ni. Kedai Enjin Sangkut nama dia. Enjin dia pun tersangkut. Ini dia kata pagi DJ lah. Pagi DJ Farah. Pagi.
1: Nak pukul 9 dah kita.
0: Ya. Yeah. Kita topik kita hari ni pasal durian ni. Ada orang tahu WhatsApp eh?
1: Durian murah. Boleh makan banyak ke? Tak boleh lah kan. Boleh ke tak boleh?
0: Boleh lah. Boleh.
1: Ada yang hantar WhatsApp dekat kita. Dia kata

0: Bagi DJ berdua, saya suka makan durian kampung. Sebab isi dia banyak nipis, saya suka isi nipis. Awak berdua suka durian apa? Tapi tak boleh makan banyak, ada kerja manis.
1: Kalau tanya kita berdua suka makan durian apa, makan durian free.
0: Eh betul lah, macam mana awak baca hati saya?
1: Eh saya memang tahu insting awak. Norba Izzah pula, saya kalau makan rasa panas sepanjang hari, campur rasa baran.
0: Package eh?
1: Jadi saya bukan penggemar durian sejak zaman sekolah, dia kata.
0: Eh memang kalau kalau makan durian ni memang panas eh?
1: Rasalah panas tu, tapi tak adalah baran tu.
0: Bukan panas hati eh?
1: Bukan, kita ambil memanggil eh.
0: Okay, hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: Sukalah tapi tak bolehlah makan banyak.
0: Betul Kak Agoh ni.
1: Jadi hari ni
2: memang hati duriang lah, tapi tak boleh jadi hati duriang.
1: Dia jadi hantu apa pula sekarang?
2: Yang banyak nyakit ni.
1: Baru tahu rupanya Kak Agoh ni hantu.
2: Nyakit macam-macam melin ni ada belaka ni.
1: Jadi berpada-pada lah kan.
2: Baru ni adalah orang belanja Kak Agoh duriang puri RM50. Kak Agoh ambil je lah. Tapi bagi ke anak-anak lah. Bagi ke anak buah cucu-cucu. Kak Agoh makan sikit
1: je. Sikit
0: pandai Kak Agoh bagi-bagi manis kau kan.
1: Terima kasih Kak Agoh.
2: Kalau ikut sayang nak bagi, tapi kita tak boleh makan, bagilah kat orang.
1: Terima kasih. Kita ambil. Tapi lah ni budak sekolah pun belanja kita duriang. RM1 sutir pun ada. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
3: Mau beriga ke mama?
1: Cik No ada kebun duriang ke?
3: Tak ada. Rumah arwah-arwah saudara dulu ada lah. Tapi sekarang ni tak ada. Dia orang jadi terjaga mana.
0: Tak ada dah lah.
3: Tapi kebun kawan-kawan, alhamdulillah. Baru ni Cik No dapat merasa lah durian hok baru dulu pagi gini. Kita dia makan.
1: Fresh lah ni.
3: Sedap lah minggu lepas.
0: Lepas tu Kak Agoh makan banyak lah.
3: Cik No. Kalau yang baru tu bolehlah makan banyak sikit. Tapi tak nebek yang kata orang.
0: Berpada-pada lah dia.
1: Terima kasih Cik No. Okey.
3: Cik No lebih suka buat, kan biasa Cik No dari dulu dah Mr. MK tu maha pun Cik No buat tempoyak juga campur.
1: Kelah Cik No.
3: Tapi apabila sekarang ni
1: Abdul
3: dia dah turun, MK dan biting lah.
1: Gitu. Ingatkan bila durian murah, buat durian perisa strawberry pula. Koyok perisa strawberry ke?
3: Menyebabkan kita makan nasi nambah lagi.
0: Bahaya.
1: Campur dengan kuah singgang. Tak ada apa dah lah.
3: Kuah singgang ni memang favorite kita orang.
0: Dah tu. Makin panjang
1: kita dah. Kita orang tu termasuk kami lah kan. Beres, kita ajak DJ lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya debor masa suntuk ni. Ada lagi ke nak baca tu?
0: Ada satu lagi. Mok Wan katanya Mok Wan hari Ahad pergi rumah anak Mok Wan makan durian dengan nasi, letak air sedap, letak air gula sedikit, sedap makan nasi durian.
1: Mok Wan ni satu dunia tahu dia makan durian. Dia makan durian mahu anak dia, mak dia saat ni
0: dengan air.
1: Nasib baik Mok Wan cerita, kalau kita tak tahu.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerana birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan, RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata, Penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia,

0: Muhammad Faiz Fazil berkata langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
1: Kita merayu kepada layanan tempat dagang vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyeru kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan menggunakan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar Right to Repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sangsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Pakar.
4: Kita kembali bersama dengan Bro Amin.
5: Ada ke tu?
6: Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengah makan durian ni.
6: Oh.
5: Awak benarnya beher durian.
6: Ya, lagu mana? Berapa butir ni? Berapa ulah?
5: Farah banyak-banyak butirnya, ulah tu tak ada.
4: Betul. Oh, nah. Saya hantu durian.
5: Senang-seli hantunya. Hantu mana, hantu Farah?
4: Hantu mana?
6: Comel hantu pun.
4: Jarang-jarang berlaku kan. Ini hantu semua tak cantik ke?
6: Okey. Begitu saya pun nak kena ngosek kot aku.
4: Hantu manggil aku ngosek saya tau.
6: Ya, manggil lah.
4: Okey, bila durian murah dah ni kan, dok semestinya kita kena makan banyak. Pandangan Bro Amin macam mana?
6: Okey, bila durian murah tu baguslah maksudnya peluang untuk pembeli merasa durian dengan banyak lah. Yang kedua, dalam bisnes pun lagu tu, bila apa barang banyak, lepas tu pada waktu yang sama demand pun tinggi, maka harga pun seimbang. Ada juga bila barang banyak, demand tak banyak, itu pun barang jadi murah juga. Tapi yang paling penting, kita sebagai pembeli kena kawal hawa nafsu. Jangan hanya kena murah gelepah lalu.
5: Rugi tak beli deh kalau sebab murah.
6: Rugi tak beli. Kabar-kabar tak habis. Kabar-kabar tu saja. Janganlah. Kecuali kalau dalam hok jual market tu ada DJ Farah, insya-Allah lah.
4: Tukar habiskan dia.
6: Tapi nak ayat kepada para pendengar, kita jangan mudah hanyut kerana perkataan murah. Sebab takut bila murah kita beli tak khabar ingat, bila tak khabar ingat akhir sekali jadi berlambak, bila tak habis bazi. Maka bazi itu adalah amalan setan. Innal mubazirin kan ikhwanus syayatin. Nah, pada waktu yang sama boleh juga jadikan peluang bila bagi murah untuk kita beli banyak-banyak untuk makan sekeluarga.
4: Allah bagi rasa belaka.
6: Ya, bagi rasa belaka. Okey, janganlah bila awak murah makan sorang tak kau sikit apa. Janganlah.
4: Jangan.
6: Maksudnya jadikan kelebihan sebagai peluang. Peluang untuk kita berbuat kebaikan, peluang untuk kita menyebarkan kebaikan, peluang untuk berkongsi. Dan ada lagi saya nak tambah.
4: Di
6: mana bila murah ni jangan jadi scalper. Tahu scalper?
5: Scalper tu apa?
6: Dia beli banyak-banyak. Lepas tu dia jual semula dengan harga mahal.
5: Tu ambil kesempatan pula.
4: Maknanya disimpan dululah. Contohnya koyok.
6: Betul. Contoh dalam ni murah banyak tempat lah. Dia beli banyak-banyak lah kali, jadi bagai tak cukup stok ke lain tau. Jangan terpaksa beli dengan dia. Beli dengan dia, dia jual mahal.
4: Pernah berlaku pada isu petai dulu.
6: Ini dalam hukum agama pun salah. Dia punya monopoli.
4: Tak boleh kan?
6: Tak boleh. Dah
5: tak
6: salah.
5: Tak boleh ambil kesempatan gitulah.
4: Jadi gitulah. Memanglah durian tu manis. Durian ni bukan musuh. Tapi yang masalah kita lupa jumlah makan.
5: Tapi dia tetap raja.
6: Punca pemusuh hair.
4: Jadi gitulah kita. Walaupun durian murah, badan kita tetap kena bayar pada harga yang sama juga. Kena fikir balik kan.
6: Ya, betul.
5: Tapi apa pun kawalah hawa nafsu kita tak, Bro Amin.
6: Jangan hanyut kerana perkataan murah.
5: Okey, tapi bukan tak boleh makan, boleh.
4: Boleh makan.
6: Ada juga hak murah tapi kita boleh beli banyak-banyak. Contohnya bagi seperti property sebab value dia dia tidak akan turun. Cuma jarilah mana dia harga murah ni.
4: Janganlah orang beli tanah sekaligus 10 ya. Sekali 10 beg tanah buat pasal bunga tak apa.
6: Ya, betul.
4: Okey, terima kasih Bro Amin.
6: Okey, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Anda sangsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.

0: apa lagi?
1: Cicat Pagi.
2: Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak. Lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju, kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni, Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau. Ya, patut. Biasa hamba bawa smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan.

0: bibimu.
1: Puas sang petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, gua negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidakkan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ya, selepas kita gedi-gedi-gedi-gedi.
2: You jangan tergedi-gedi banyak sangat.
1: Kenapa?
2: Kita nak habis dah ni.
1: Nak habis dah? Baru nak gedi-gedi-gedi.
2: Takut you habis keluar konti sekejap lagi gedi ni cakap Farah tu segor ke?
1: Okey, I tahu. Kalau Kelantan dia panggil segor ke? Kalau Terengganu dia panggil ni sihat kedok tu.
2: We don't say.
1: We don't say. In Terengganu, we don't say segor. We say... Sihat ke?
2: Segar ke tu?
1: Segar ke tu?
2: Ya, Datuk. Baik, untuk info gempak hari ni kita nak kongsi berkenaan dengan cerit.
1: Bukan. Cerit tu adalah penguat perkataan kepada menjerit. Kuatnya dia cerit, jerit, pecering ling.
2: Ya, sambungan lah.
1: Sambungan.
2: Pasal tu juga iaitu berkenaan dengan lelaki pecah rekod jeritan terkuat.
1: Ya Allah, boleh tahan ke dekat tepi dia ni?

0: Macam tu kan. Berapa desibel.
1: Kan. Ini kisah di luar negara lah. Australia. Seorang penyampai pengumuman di sebuah bandar di Australia. Diiktiraf rekod dunia selepas mencatat rekod dunia baru bagi jeritan paling kuat oleh seorang individu.
0: Dahsyat eh. Dia sekaligus mengatasi rekod sebelum ini 121.7 desibel yang dicatatkan pada tahun 1994. Wow, dia guna perkataan apa tahu dia kuatkan tu, dia menjerit tu. Dia guna perkataan now.
1: Macam tu. Dia sambung-sambung lah tu. Jeritan. Dan ini sekaligus dan mengesahkan lah pencapaian itu selepas meneliti rakaman yang dibuat di sebuah studio radio.
0: Betul tak dia berusia berapa tahun?
1: Berapa?
0: 58 tahun.
1: Wow.
0: Dia mampukah membunyikan perkataan now tu dengan menjerit lama?
1: Kita boleh test ni tak? Abang Ijo tak?
0: Boleh. Ikut umur kan? Dia ni kan, lelaki ni kan sebenarnya, dia bukan host tau. Dia adalah bekerja sebagai pencuci penyaman udara. Dia menjadi penyampai pengumuman Bandar Kehormat Canberra pada tahun 2017.
1: Dan pencapaian baru tu adalah rekod keduanya lah selepas rekod pada tahun 2019 untuk masa terpantas melepaskan 10 anak panah. Itulah ceritanya kan. Dia jeritan-jeritan itu.
0: Oh yes. Saya tahu masa disebut tu maknanya orang semua kena telinga buat kuat kan. Jeritan apa tadi?
1: Now.
0: Terkuat.
1: Okay. Sekali lagi nak jumpa Abang Jo. Abang Jo cuba sebut now.
0: Ya. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ya betul. Alah, kita nak tutup siaran dah.
1: Gurau-gurau je. Janganlah ambil serius.
0: No. Hari ni hari terakhir awak ke tak kat sini?
1: Hari terakhir.
0: Dia awak akan datang balik ke macam mana?
1: Hari terakhir, Wak.
0: Okay.
1: Awak jangan macam-macam.
0: Yelah, awak kata kalau boleh duduk dekat kan.
1: Tergedi-gedi-gedi sampai luar konti saiki kan.
0: Okeylah, kita dah hujung tugasan ni. Saya bagi peluang lah awak hari ni kan.
1: Syuk-syuk lah. Terima kasihlah banyak-banyak kepada semua seluruh pendengar-pendengar Terengganu FM. Hampir 4 bulan lah. Dijilah menemani anda di ruang udara Terengganu FM dan teruskan sokongan anda di semua platform media sosial Terengganu FM. Jangan lupa kita ada TikTok, YouTube pun kita ada, Facebook.
0: Mesti dia sayang tengok balik apa ni oleh-oleh yang diberikan oleh DJ.
1: Sebab tanpa media sosial korang ataupun si awak belakang tak dapat nak tengok wajah-wajah penyampai-penyampai radio. Mungkin ada yang baru kan bersama dengan yang lama lah kan. Itu sahaja.
0: Semoga terus sukses mencapai kejayaan cita-cita anda.
1: Tapi ada satu lagi, kita nak minta maaf dekat semua orang termasuk partner kita yang kat depan ni kalau ada salah silap.
0: Kau minta maaf live kan ni.
1: Tadi dia kata dia bagi kat kita kan, kita pun ambil lah semua.
0: Okey. Kosong-kosong kan? Okey, macam raya lah.
1: InsyaAllah kalau ada di, kita jumpa di lain kursus.
0: Macam biasa.
1: Calling-calling lah kan.
0: Macam tak boleh minta maaf je. Macam jumpa seumur tau.
1: Itulah kan. Apapun, terima kasih untuk segmen cerita pagi hari ni.
0: Okey, dan hujung tugasan macam biasalah. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam Sri Wan Fan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya Ila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kemaman 90.7.
1: 96.2 di Besut dan Setiu. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, hampiri 10.04 minit pagi. Saya Dija temani anda untuk segmen seterusnya, Anggun Inspirasimu, segmen kedua di Terengganu FM untuk edisi Selasa 30 Jun 2026. Dah di hujung bulan pertengahan lah, pertengahan tahun 2026 kita ni. Dan hari ni 14 Muharram 1448 Hijrah. Sekejap je masa lalu. Apapun, semoga dipermudah segala urusan anda pada hari ini, berjalan lancar segala perancangannya. Dan juga nak ucapkan terima kasih untuk dua orang rakan setugas saya yang baru selesai bersama-sama anda dalam celoteh pagi, ceria pagi 6 hingga 10 pagi untuk Farah dan juga Ila. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan untuk 4 jam seterusnya, Anggun Inspirasimu, Dija akan bersama-sama anda lah. Dan hari ini hari Selasa, kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Hat 10.30 minit pagi nanti. Hari ini topiknya berkenaan apa? Hypothyroid. Kalau nak tahu apa itu hypothyroid, kena terus setia bersama-sama. Terengganu FM, mesra ceria.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Suria Ceria. Terima kasih kerana terus bersama-sama dari Kemaman Dungun sampailah Besut Setiu. Okey, yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik juga, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan mungkin ada di kalangan kita hari ini diuji dengan masalah kesihatan, kurang sihat, demam, sesema, batuk dan sebagainya. Saya doakan anda cepat sembuh dan dipermudah segalanya. Jangan lupa makan ubat, dan sekiranya sakit anda itu berlarutan, pergilah berjumpa dengan doktor dan juga ke klinik-klinik berdekatan dengan anda. Anda yang nak bersama-sama Dija di WhatsApp Terengganu FM boleh hantarkan ke 0103446632. Terima kasih untuk Mak Wan dari Pengkalan Berangan. Selamat bertugas Dija untuk hari ini, hari Selasa. Mak Wan katanya dengar radio RTM Klik. Dia kata tak dapat nak guna. Oh, tak dapat nak guna RTM Klik, ya. Mungkin kena semak balik data internet dan sebagainya. Mak Wan, ya. Terima kasih atas respon yang diberikan. Jadi boleh hantarkan lagi WhatsApp dan kita nantikan untuk ruangan Ais Sihat di Terengganu FM untuk edisi Selasa 30 Jun 2026 sebentar sahaja lagi.

0: dalam betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

Kerana masih lagi setia bersama-sama Terengganu FM. Baik, cuaca pagi ni di daerah Kuala Terengganu nampak mendung. Kalau semalam ada hujan dan sehari dua ni memang keadaan nampak mendung je. Tapi mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca di sebelah pagi hari ini tiada hujan dijangka berlaku di mana-mana daerah di seluruh negeri Terengganu. Namun di sebelah petang ada hujan berserta ribut petir dijangka berlaku di pedalaman di negeri Terengganu, dan keadaan ini berlarutan sehingga ke waktu malam lah. Okey, apapun moga semuanya dalam keadaan baik-baik. Teruskan bersama-sama kami, Terengganu FM, Anggun Inspirasimu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Baik, terima kasih kerana terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria yang dengarkan kami di mana jua anda berada ketika ini, dan tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Terima kasih juga, dan sekarang ni kita nak bersama-sama dalam ruangan IC Hat di Terengganu FM bersama-sama yang berusaha Dr. Wan Muhammad Hafiz Wan Hamzah, pakar perubatan endokrin Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Okey, dan hari ni ada satu topik berkenaan dengan hypothyroid yang akan kami bawakan kepada anda. Jadi untuk anda yang ada sebarang kemusykilan, pertanyaan berkenaan dengan hypothyroid, anda bolehlah hantarkan kiriman di WhatsApp Terengganu FM 0103446632 ataupun boleh naikkan komen di live TikTok

0: Ganu FM underscore, ataupun anda boleh apa tu, naikkan komen sahaja di Facebook Live Terengganu FM. Jadi doktor, berkenaan dengan hypothyroid yang akan kita bawakan kepada rakan-rakan pendengar kita, mungkin doktor ada perkongsian lah, apa itu sebenarnya penyakit hypothyroid ni?
1: Okey, terima kasih kepada DJ dan pendengar semua. So untuk masalah hypothyroid, dia berpunca daripada kekurangan hormon thyroid. Secara fisiologi, hormon thyroid dikeluarkan daripada kelenjar thyroid. So kelenjar thyroid ni dia berada di bahagian leher. So kalau berlaku kerosakan pada kelenjar thyroid, hormon thyroid akan berkurangan. Untuk hormon thyroid, dia penting untuk metabolisme badan kita. So kalau berlaku kekurangan hormon thyroid, dia akan menyebabkan gejala ataupun simptom seperti kelesuan, keletihan, pesakit juga akan mengadu sejuk yang melampau, peningkatan berat badan, dan juga untuk pesakit wanita, dia akan mengganggu kitaran haid. Untuk pesakit wanita, thyroid, kekurangan thyroid akan menyebabkan kitaran haid akan berpanjangan ataupun berlebihan kalau berbanding dengan kitaran haid yang normal. Jika pesakit atau pendengar yang mengalami gejala ataupun simptom yang sama, saya sarankan untuk buat siasatan lanjut. Jadi untuk siasatan lanjut, biasanya kita hanya mengambil test darah untuk thyroid. Kita panggilkan thyroid function test.
0: Itu hypothyroid lah. Kalau
1: itu hypothyroid.
0: Kalau thyroid ni setahu saya dia terbahagi kepada dua, hyper dengan hypo. Kalau hyper pula macam mana doktor?
1: Untuk hyper, dia berlawanan dengan hypo. So hyper biasanya hormon tu lebih. So hormon yang sepatutnya normal, dia lebih daripada normal. Dan simptom dia berbeza ataupun berlawanan dengan simptom hypothyroid. So kalau contoh hypo menyebabkan berat badan berlebihan, hyper akan menyebabkan kekurangan ataupun berat badan makin kurang. So pesakit akan jadi makin kurus, dan juga dia akan berasa panas. Dan setengah pesakit akan mengadu dia punya jantung tu laju dan berdebar.
0: Ya, jadi maksudnya kalau hyper dia lebih.
1: Lebih.
0: Kalau hypo ni dia kurang hormon.
1: Kurang hormon.
0: Okey, baik. Terima kasih doktor untuk penjelasan berkenaan dengan hypothyroid dan juga hyperthyroid. Jadi kita nak tahu juga, kita nak lebih fokus kepada hypothyroid pada pagi ni, iaitu penyebab-penyebab ataupun punca kepada berlakunya hypothyroid ni.
1: Untuk punca kenapa berlakunya hypothyroid, biasanya berlaku masalah kepada kelenjar thyroid. So biasanya yang paling common adalah kita panggil masalah antibody ataupun autoimmune. So autoimmune terjadi apabila hormon ataupun antibody, bukan hormon, antibody yang bernama anti-TPO, anti-thyroid peroxidase antibody yang sangat tinggi, menyebabkan kerosakan kepada kelenjar thyroid. So penyakit ini kita namakan Hashimoto thyroiditis. Masalah-masalah lain yang boleh menyebabkan kelenjar thyroid bermasalah adalah ubat-ubatan, radiasi ataupun jangkitan kuman kepada kelenjar thyroid. Ada juga setengah pesakit yang mengalami hypothyroid selepas pembedahan thyroid yang kita namakan total thyroidectomy. So biasanya selepas pesakit menjalani operasi ataupun surgery di kelenjar thyroid, pesakit itu memerlukan hormon gantian thyroid seumur hidup.
0: Begitu Okey, saya pernah dengar thyroid ni kurang pastilah hyper ataupun hypo kan. Katanya thyroid ni kebanyakannya akan dialami oleh golongan wanita. Adakah itu betul?
1: Ya, betul.
0: Kenapa
1: dia,
0: tu
1: dia
0: doktor?
1: Dia punya populasinya biasanya berlaku kepada wanita muda. puncanya kenapa adalah sebabkan oleh antibody yang aktif.

0: Kalau contoh untuk hypothyroid, dia disebabkan oleh anti-TPO. Kalau hyper, antibody yang terlibat ataupun spesifik adalah anti-thyroid receptor antibody. So dia berbeza.
1: Ya, berbeza sebenarnya. Kalau kata seseorang tu ada penyakit hypothyroid ni, dia tak sama. Awak lain, kawan awak tu kena lain. Sebab

0: Baik, dah di hujung-hujung pertemuan bersama-sama Ruangan IC Heart pagi ini di Terengganu FM, dan kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan hypothyroid. Jadi doktor, kita nak tanya jugalah, adakah diet dan juga genetik mempengaruhi hypothyroid ni?
1: Okay, terima kasih DJ. Untuk genetik, dia mempengaruhi penyakit pesakit untuk mendapat masalah hypothyroid. Contohnya, kalau ahli keluarga mengalami masalah hypothyroid, anak boleh bersiko untuk mendapat penyakit yang sama. Dia berpunca daripada masalah Hashimoto thyroiditis ataupun disebabkan oleh masalah anti-TPO yang tinggi.
0: Hormon tadi.
1: Berkenaan untuk diet, kebiasaannya hypothyroid terjadi di kawasan yang kurang pengambilan iodine, salt, garam iodin. So, tapi dekat Malaysia, saya rasa jenis-jenis garam kita dah diwajibkan untuk dimasukkan sekali iodin. So, untuk masalah kekurangan hormon thyroid disebabkan oleh diet ataupun kekurangan iodin sangat kurang sekarang ni. Kecuali kalau pesakit tu tidak mengambil langsung garam iodin.
0: Okey, doktor, kita ada respon di Facebook Terengganu FM daripada Natul Nizam. Doktor, macam mana kita nak kenal pasti pesakit hipo ni akan bebas daripada gejala ini?
1: Untuk masalah hypothyroid, kita perlu untuk kena punca kenapa berlakunya hypothyroid. Kalau hypothyroid disebabkan oleh pembendahan, pesakit itu memerlukan rawatan seumur hidup. Kalau berpunca daripada antibody ataupun Hashimoto thyroiditis, pesakit itu juga perlu untuk mengambil hormon ataupun ubat gantian hormon thyroid seumur hidup. Tetapi kalau masalah thyroid ataupun hypothyroid berpunca daripada ubat-ubatan ataupun berpunca daripada jangkitan kuman, dia punya risiko untuk baik ada. So kalau contoh bila kita kena pasti pesakit itu bebas daripada masalah hypothyroid adalah satu, melalui simptom pesakit dah bebas melalui simptom, dah tak ada simptom hypothyroid, dan juga juga melalui ujian darah yang kita panggil thyroid function test. Okey, kalau contoh untuk thyroid function test, dia ada level, satu level untuk T4 yang sangat penting untuk thyroid, dan satu lagi thyroid stimulating hormone. So kalau contoh dua-dua parameter ini normal tanpa ubat, so kita panggil pesakit itu bebas daripada penyakit hypothyroid.
0: Okey, semoga menjawab persoalan daripada Natul Nizam di Facebook Terengganu FM. Dan nak tanya juga doktor, adakah sakit hypothyroid ni boleh sembuh tanpa ubat?
1: Hyper atau hypo?
0: Hypo.
1: Hypo bergantung kepada jenis. Kalau contoh disebabkan oleh jangkitan kuman, dia boleh sembuh.
0: Okey, kalau kata daripada genetik seperti mana doktor sebutkan tadi tu?
1: Kalau disebabkan memang oleh Hashimoto thyroiditis, kebanyakan pesakit akan memerlukan
0: penggantungan ubat. Okey. Dan nak tanya jugalah berkenaan dengan individu yang mengalami sejarah keluarga ada berkaitan genetik ni, adakah mereka ni perlu menjalani pemeriksaan thyroid secara berkala? Andai kata ada genetik ni.
1: Untuk pesakit yang mempunyai sejarah keluarga yang mengalami hypothyroid, biasanya apa yang kita praktis adalah kita hanya buat ujian darah bila mana pesakit itu mengalami simptom hypothyroid, disebabkan oleh untuk screening ataupun buat ujian darah setiap pesakit ataupun individu yang mempunyai ahli sejarah keluarga, dia punya kos ataupun apa keperluan tu sangat tinggi. So kita hanya buat masa ni, kita hanya buat ujian darah untuk pesakit yang mengalami simptom sahaja.
0: Okey. Dan sekiranya ada di kalangan pendengar yang mengalami sakit hypothyroid ini, tetapi sekiranya tidak mendapatkan rawatan, apa yang akan berlaku?
1: Untuk pesakit hypothyroid yang sudah confirm mempunyai penyakit hypothyroid dan tidak mendapat rawatan yang sebetulnya, pesakit itu akan mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan sebelum ini. Dan untuk jangka masa panjang tanpa rawatan, pesakit itu akan mengalami komplikasi yang sangat teruk, contohnya lemah jantung.
0: Lemah jantung lah yang paling orang kata utama.
1: Lemah jantung, ada juga pesakit yang mengalami koma dan kolesterol yang tinggi.
0: Baik, okay, terima kasih doktor. Dan di hujung ni, menutup kepada perbincangan kita dalam topik hypothyroid, apa nasihat doktor ataupun pesanan lah kepada masyarakat untuk pengesanan awal hypothyroid ni?
1: Untuk pengesanan awal hypothyroid sangat susah disebabkan oleh simptom hypothyroid tidak spesifik. Tetapi kalau mengalami gejala yang kita tak pasti punca, contohnya penat, letih, berat badan tiba-tiba meningkat secara
0: mendadak,
1: dan ada pesakit yang mempunyai apa goiter ataupun kelenjar tiroid yang besar, perlu membuat siasatan lanjut di klinik ataupun hospital. So rawatannya, siasatannya sangat simple, hanya blood test sahaja.
0: Buat ujian darah sahaja. Sekiranya ada tanda-tanda yang seperti mana doktor sebutkan tadi. Baik, satu perkongsian yang cukup menarik pagi ini berkenaan dengan hypothyroid. Terima kasih banyak-banyak doktor. InsyaAllah kalau panjang pun nanti kita bertemu kembali untuk sesi yang sama ataupun hypothyroid berkenaan dengan thyroid ini. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Okey, itu dia, kita baru sahaja bersama-sama yang berusaha Dr. Wan Muhammad Hafiz Wan Hamzah, pakar perubatan endokrin dari Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu, membicarakan topik hypothyroid. Jadi terus setia bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Masih lagi bertemankan di Jawab Tu Ini. 11.3 minit pagi. Selamat bekerja, selamat menjalankan tugasan anda walau di mana jua anda berada ketika ini. Di pejabat-pejabat kerajaan, swasta, di bank-bank, di mana lagi? Di mana jua anda bekerja lah. Di hospital, di balai-balai polis, stesen minyak. Dan di mana jua anda berada sebenarnya, saya sentiasa hargai kerana kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya di Terengganu FM, mesra ceria. Okey, yang hantarkan kiriman WhatsApp, terima kasih juga Kak Ba dari Dungun, Mak Wan, Zu dari Parker. Salam Anggun Inspirasimu. Cuaca elok panas hari ini di Parker, baru je selesai untuk tempahan pelanggan hari ini sambil layan Terengganu FM. Selamat pagi Bu Amina, Abah Musa, Kak Niksu, Kimi Batu Rakit dan semualah. Semoga ceria selalu. Terima kasih Zu dari Parker. Selamat menjalankan tugasan tu dengan baik-baik sahaja, okey? Untuk jam kedua ini juga kita ada sekejap saja lagi teka lagu berganda. Terengganu FM, mesra ceria.

Okey, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, dan kita di Terengganu FM ni, anda yang dengarkan di Kemaman 97.7 yang berada di Dungun. Baik, Dija tak kesorangan pagi ni, bersama-sama Dija di konti Terengganu FM ni, kita ada

0: praktikal kita, Atira. Hai Atira.
1: Assalamualaikum Kak Nija.
0: Waalaikumsalam. Tiba-tiba je muncul kan. Okey Atira, okey hari ni sihat?
1: Sihat alhamdulillah. Kak Nija okey.
0: Alhamdulillah sihat seadanya juga, dan kita doakan rakan-rakan pendengar kita yang dengarkan dari seluruh pelosok di mana juga berada pun dalam keadaan baik-baik untuk hari ni. Betul tak Tira?
1: Betul. Sihat belaka kan?
0: Sihat belaka. Okey Tira, kita hari ni kita ada satu perkongsian lah berkenaan dengan panau eh. Musim-musim orang kata panas sejuk ni. Panau yang orang kata ada pada anak-anak mungkin. Macam manalah nak selesaikan masalah panau anak ni. Macam Tira sendiri kan pernah tak mengalami jangkitan panau ni?
1: Mungkin saya pernah kena tapi saya tak ingat.
0: Dah ingat masa kecil-kecil dulu tak? Mungkin pernah kena. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan. Tapi untuk seketika kita nak bersama-sama.
2: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
3: Teka lagu berganda.
0: Baik, teka lagu berganda hari ini, Tira?
1: Ya. Kena teka dua lagu dalam segmen teka lagu berganda.
0: Yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Kena teka dua judul lagu. Betul. Okey, jom kita sama-sama dengarkan keratan teka lagu berganda pada hari ini. Siapakah penyanyi yang menyanyikan lagu itu? Anda kena teka dua judul lagu. Teka siapa? Nama penyanyi itu? Nama kumpulan ke? Dua judul lagu ataupun dua tajuk lah yang kena beri. Jadi boleh dipilih sebagai pemenang. Untuk yang nak hantarkan jawapan, boleh hantar ke nombor WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Jadi kita terus layan Anggun Inspirasimu di
1: Mesra Ceria
0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM Mesra Ceria.

yang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la selah. Teka lagu berganda.

0: bersama-sama di Terengganu FM 11.22 minit pagi. Cantik nombor masanya. Baik Tira, kita nak kongsikan berkenaan dengan panau. Panau ni sebenarnya adalah jangkitan kulat pada kulit yang biasa berlaku sebenarnya pada setiap orang. Ianya bukan sebab badan kita kotor, bukan sebab kita tak mandi, bukan juga sebab basuh muka selepas berpeluh. Itu semua tidak. Panau berlaku apabila kulat yeast malassezia, itu namanya, nama saintifiknya, yang memang hidup secara normal atas kulit membiak dan secara berlebihan lah. Bila keadaan panas, lembab, berpeluh, kulit berminyak dan perubahan hormon, lagilah boleh meningkatkan risiko panau. Jadi Atira, ada yang kata betul ke basuh muka selepas berpeluh ni menyebabkan berlakunya panau?
1: Betul, betul. Sebab basuh muka lepas berpeluh ni dia dah menyebabkan panau pun, Kak. Yang menyebabkan panau tu kulit yang lama berada dalam keadaan panas, lembab, berminyak, muka yang berpeluh. Jadi lepas berpeluh tu, bersihkan kulit dengan lembut dan keringkan. Jangan gosok terlalu kuat dan jangan guna produk yang berminyak.
0: Jadi salah lah orang kata sebab basuh muka lepas tu dapat panau. Lepas basuh muka dapat panau. Tidak. Salah. Sebenarnya sebab peluh itu sendiri dalam keadaan yang terlalu lama.
1: Betul.
0: Itu yang akan menyebabkan panau akan timbul pada permukaan kulit. Jadi siapa pula yang berisiko tu?
1: Orang yang berisiko kena panau ni, orang yang kerap berpeluh, tinggal di cuaca panas dan lembab, mempunyai kulit berminyak, remaja atau orang dewasa, wanita hamil, individu dengan perubahan hormon, dan mereka yang mempunyai sistem imun lemah lebih mudah dapat panau ni, Kak.
0: Okey, jadi mungkin ada di kalangan kita yang mendengar ni kan, mempunyai anak-anak, terutamanya anak-anak sekolah. Betul, kan. Kadang-kadang tengok memang banyak ada tompok-tompok. Tanda-tanda dia pula ada apa tu, dia tompok-tompok kan, tompok putih ataupun perang kemerahan. Lepas tu dia macam ada bersisik-sisik halus.
1: Dia macam dia gatal juga kan? Kurang bergatal.
0: Gatal ke tidak?
1: Dia kurang gatal tapi tak selesa lah. Dia tak selesa. Lepas tu dia tak punya bentuk yang jelas. Kiranya kat kulit tu dia kan dia buat tompok putih.
0: Betul. Biasanya di leher, di dada, di belakang dan juga pada muka lah. Dan jangkitan kulat pada kulit ni menyebabkan tompok-tompok lah. Dia bertompok-tompok pada permukaan kulit kita. Sama ada yang Dija sebutkan tadi lah. Kak Dija sebut tadi kan. Ada kat leher, kat muka, kat badan dan sebagainya lagi. Jadi ada rawatannya. Kejap lagi kita kongsikan juga. Kena terus setia bersama-sama kami.
1: Anggun Inspirasimu.
0: Terengganu FM.

0: Ya, teka lagu berganda itu keratan yang dijamainkan sebentar tadi. Jadi kita dah ada beberapa orang yang menjawab di WhatsApp Terengganu FM. Kita bacakan dulu Atira, rakan-rakan kita yang jawab untuk teka lagu berganda hari ini.
1: Okey, antaranya Ayan Tinted, tajuk lagu pertama Tanpa, tajuk lagu kedua Katimah Cinta.
0: Nyanyian siapa tu?
1: Six Sense.
0: Okey, terima kasih Ayin Tinta. G. Rosie dari Gong Badak dijawab Tanpa, Tak Bisa Memilihmu untuk lagu kedua, nyanyian Six Sense. Kemudian Ain menantu Kaabah.
1: Ain menantu Kaabah, dia bagi tahu tajuk Tanpa dan lagu kedua Tak Bisa Memilihmu, lagu Six Sense.
0: Okey, Kimi Batu Rakit pun mencuba juga hari ni. Dia kata Tanpa dan Khatimah Cinta, Six Sense juga. Kemudian Mi Mane nak teka lagu Tanpa, Khatimah Cinta daripada Six Sense. Okey, Kaabah pun ada juga cuba.
1: Kaabah kata lagu penyanyi Six Sense, lagu Tanpa dan Khatimah Cinta.
0: Mekna
1: lagu Tanpa dan Khatimah Cinta daripada Six Sense.
0: Okey, satu lagi, seorang lagi,
1: Din Kamarudin.
0: Din Khairudin.
1: Lagu Tanpa dan Khatimah Cinta dari Six Sense.
0: Okey, ramai yang teka penyanyi memang Six Sense. Betul ke ni, Atira?
1: Kak rasa betul ke?
0: Kita dengar lagu dulu untuk jawapan yang pertama. Siapakah penyanyinya? Adakah betul? Tanpa, betul lah eh?
1: Betul, lagu
0: Six Sense jawapannya untuk lagu yang pertama, judulnya Tanpa. Dan lagu yang kedua pula. Itu dia Khatimah Cinta daripada Six Sense. Jadi tahniah kepada semua yang jawab dengan betul, yang jawab dengan lagu Tanpa dan Khatimah Cinta. Tapi seorang je saya pilih untuk pemenang pada hari ini, yang paling awal dan juga pantas. Siapa tu tadi? Mi Mane. Okey, jadi tahniah untuk Mi Mane, jawab dengan pantas dan betul lah Tanpa. Okey, apa tu, Mi dari mana nak dengar lagu daripada Rio, Layu di Hujung Mekar. Jadi tahniah kepada yang belum lagi pernah menang untuk teka lagu berganda ni, boleh cuba lagi pastinya di Terengganu FM,
1: mesra ceria.

Ini kecohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu untuk hari ini. Yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Saya doakan anda selamat sampai, insyaAllah. Baik, Tira, kita nak sambung lagi lah untuk kalau tadi kita berkongsi berkenaan dengan Panau. Jadi pastinya ada rawatan lah untuk mereka yang mengalami masalah kulit ini. Panau ni musim-musim panas sebegini ni memang mungkin ramai yang terkena jangkitan kulat pada badan. Jadi antara rawatannya secara tradisional mungkin boleh dikongsikan oleh Atira dulu.
1: Okey, untuk petua tradisional dia menggunakan bahan-bahan yang dekat rumah je, Kak.
0: Mudah
1: dah. Antaranya bawang putih, lengkuas, yang paling popular daun gelenggang.
0: Daun gelenggang. Kecil-kecil dulu Kak Dija biasa dengar. Pakai daun gelenggang untuk hilangkan panau.
1: Hilangkan. Kiranya apa tu?
0: Cara dia macam

0: Caranya bahan tu tiga-tiga bahan tu lah, bukan sekaligus pun. Mm-hmm. Tapi tumbuk, tumbuk, lepas tu sapu dekat kulit yang kena panau tu.
1: Ah, hot top, hot top, panau putih tu sapu je.
0: Sapu sebab dia bersifat anti kulat.
1: Berapa kali seminggu kena buat tu? Ada tak?
0: Ada tak dok?
1: Bergantung lah, kata sehari kalau, tu buatlah. Ha. Mungkin tiap-tiap hari, pagi petang ke,
0: sebelum tidur, sebab dia untuk menetralkan pH kulit yang terkena panau tu.
1: Okey, itu antara rawatan tradisional. Tapi sekiranya ialah sekarang ni orang kata nak cepat mudah, mungkin anda boleh gunakan krim anti kulat. Biasa boleh dapatkan di farmasi yang boleh digunakan selama 2 atau hingga ke 4 minggulah. Dan selain itu, kita kena pastikan kulit tu sentiasa kering. Sebabnya kita tak nak basah bila dia lembap. Kalau tadi penyebab dia kulit kita lembap dalam keadaan lama, panas kan, akan menyebabkan panau. Jadi kena sentiasa pastikan kulit kering, jaga kebersihan diri. Itu yang paling penting lah. Dan akhir sekali, boleh dapatkan rawatan doktor sekiranya panau. Kita pakai macam tadi rawatan secara tradisional, guna krim sendiri pun tidak pulih juga, orang kata dok baik-baik, boleh jumpa doktor lah, dan orang kata dapatkan rawatan selanjutnya. Okey, itu antaranya. Kepada anda yang nak bersama-sama Dijab di Konti Terengganu FM ni, boleh hantarkan kiriman WhatsApp 0103446632 dan terus setia bersama-sama kami
0: Angkuri Inspirasimu
1: Terengganu FM, mesra ceria.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: 11.54 minit pagi. Nak berikan info jugalah ni berkenaan dengan kes letupan bom yang berlaku di selatan Thailand di Tak Bai. Ada dua orang rakyat Malaysia dilaporkan cedera dan rakyat Malaysia dinasihatkan untuk menangguhkan atau mengelakkan perjalanan yang tidak perlu ke kawasan selatan Thailand buat masa ini susulan situasi keselamatan yang memerlukan perhatian tersebut. Jadi untuk anda yang mempunyai urusan penting, sentiasa berwaspada ikut arahan pihak berkuasa dan dapatkan maklumat terkini daripada saluran rasmi sebelum memulakan perjalanan. Keselamatan diri dan keluarga anda sentiasa menjadi keutamaan. Baik Atira, 12:30 hari nanti kita ada apa tu?
1: Buletin tengah hari.
0: Buletin 12:30 hari nanti bersama-sama dengan Salimin Khaisa Ahmad kejap saja lagi. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan persembahan Jaslina Hashim, Ku Intai Cinta Dalam Rahsia. Nak intai apa tu? Tengah-tengah hari ini. Terus setia bersama-sama kami dalam Anggun Inspirasimu,
1: Terengganu FM, mesra ceria.

Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari ini, polis Terengganu terus memantau aktiviti warga asing dan 16 orang bekas anggota tentera lapor diri sebagai warden MRSM esok.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni hidup di dalam dunia yang Allah sebut bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, tetapi kebanyakan kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih terkesan kepada kehidupan dunia, dan sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan kekal abadi. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kita ini dengan barang dunia ini, masya Allah, sangat mudah terpengaruh, dan kita sehingga kita meninggalkan barang akhirat yang lebih kekal abadi. Seumpama kita ini pergi apa benda, sukakan R&R, rehat dan rawat, suka duduk di situ, berbanding rumah kita yang sedia kekal. Sedangkan R&R tu mendapur sangat, dok. Adalah tanda musola dengan tempat makan. Lepas tu je, rumah kita macam-macam ada. Lebih kurang begitulah. Tetapi itulah yang manusia terkesan kerana mereka melupakan akhirat, dan Allah telah tempelak perkara ini. Kerana itu, tuan-tuan, kalau kita melihat kepada apa yang Allah perintahkan, itulah akhirat. Allah perintahkan sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyaknya, itulah akhirat. Allah perintahkan zakat, zakat harta, zakat fitrah, itulah akhirat. Allah perintahkan berpuasa, itulah akhirat. Allah perintahkan kita bersedekah, berinfak, itulah akhirat. Allah perintahkan kita supaya mulut jangan cakap benda huduh, itulah akhirat. Allah suruh pelihara tangan kita, kaki kita, jangan melangkah ke tempat yang maksiat, jangan tangan kita melakukan pengkezaliman, itulah maknanya akhirat. Tetapi barang akhirat ini yang kita payah nak buat. Bila time sembahyang kita rasa berat, bila time puasa kita rasa terseksa, bila time nak bayar zakat kita rasa kedekut, bila time haji kita rasa susah. Itu semua maknanya kita telah terkesan kepada kehidupan dunia, kesenangan dunia, keselesaan dunia. Dan kalaulah perkara ini

kita kena sedekah. Tenaga kita tak kekal. Hari ini kita bertenaga kuat sekali, esok kita lemah. Maka untuk kita mengekalkan tenaga itu, kita buat kerja amal kebajikan sehingga kekal catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak mengekalkan keremajaan kita awet muda.

makan cua juga, awet tu sikit lah. Yang awet betul mamia tu baru awet betul tu. Tapi kita tak nak awet macam tu. Jadi dahlah menyiapkan diri kita menjadi ahli syurga, kerana ahli syurga betul-betul awet muda. Betul-betul semakin muda, semakin jelita, semakin handsome. Jadi kerana itulah barang dunia ini kita didik supaya kita banyakkan mengarahkan kepada akhirat. Dan kalau kita antara salah satu kaedah zahir untuk mendidik

kita boleh framekan dalam pemikiran kita, setiap satu amalan yang kita buat, kita bayangkan kita mendapat harta benda, duit ringgit. Kalau kita melakukan sembahyang, contohnya kita berat melakukan sembahyang, pastikan kita bagi tahu, kalau aku sembahyang subuh ni, dalam akaun aku ada RM500 contohnya. Bayangkan macam itu, untuk melatih diri kita. Sebagai contoh, kerana kita terkesan kepada dunia, kita jadikan dunia itu sebagai pemacu kepada amalan akhirat. Tapi kalau maknanya kita dapat melaksanakan dengan baik dan sempurna, hendaklah kita berterusan mengekalkan, kerana kehidupan akhirat adalah kehidupan abadi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita selamat esok-esok di

Baik, Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sedikitlah. Kepada anda yang bersama-sama dengan DJ di TikTok Terengganu FM. Terima kasih Udeng 81. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari juga. Dan kita ada Satelit Puaka. Waalaikumsalam. Nak minta lagu apa tu? Kejap lagi saya akan siarkan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni. Jom kita dengarkan dulu lagu pilihan Din Khairuddin. Nak dengarkan nyanyian Data dengan judul lagu Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Kemudian kita ada lagu Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Ini daripada kumpulan Scan. Pilihan you apa tu? Pilihan Din Khairuddin nak dengarkan Data. Kumpulan Scan, Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Tukar dah saya ni. Okey, Din Khairuddin nak dengarkan Scan, Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Data tadi pilihan Yusfa yang berada di Sik Kedah. Yang ni dengan nak minta dari TikTok Terengganu FM. Kadang-kadang tulis lain, baca lain. Itulah ya, kita ni manusia biasa. Tak lari daripada kesilapan lah. Maafkan saya, awak-awak semua. Ini lagu Nafisa pilihan Lia Zaidi yang berada di Dungun.

0: Lagu seleksi 90-an.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

ditunaikan untuk ruangan seleksi 90-an tengah hari ini. Terima kasih yang baru saja bersama-sama di live TikTok Terengganu FM underscore. Kita ada Kamal Besut. Dia kata mengantuk sikit dari Besut ke Kuantan, dari Kuantan ke Kota Baru. 6 pagi tadi sampai ke Besut semula. Apapun, moga dipermudah urusan Kamal sebagai pemandu lori. Jadi hati-hati waktu memandu. Semoga orang kata sentiasa sihat dan juga diberi kesihatan yang baik lah. Ngantuk-ngantuk ni musim-musim bola ni ramai juga yang mengantuk. Tengok bangun awal pagi tadi tengok bola kan. Jadi yang mengantuk tu boleh ambil kata power nap seketika lah untuk waktu rehat nanti satu tengah hari kan. Kalau apa tu ikut dalam Islam kita ni sunnah jugalah tidur seketika nak ambil tenaga kembali, insyaAllah. Moga dipermudah segalanya. Dan kita nak tunaikan lagi lagu-lagu daripada rakan-rakan kita yang minta lagu seterusnya. Ada lagu daripada Slam. Ini pilihan Nani yang berada dari Kuala Terengganu. Nak dengarkan Tak Mungkin Berpaling. Kemudian ada lagu Papa Alma di TikTok Terengganu FM. Dia minta lagu Iklim, Satu Kesan Abadi. Dan ini pilihan daripada rakan kita Mokwan di WhatsApp Terengganu FM. Nak dengarkan Ziana Zain Anggap.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Seleksi 90-an.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Hari, Hulu Terengganu 1.15 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.14 minit tengah hari. Dan seperti biasa, kami bawakan pendengaran anda untuk utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan lagu terakhir pilihan tengah hari ini, pilihan Hakimi Morocco. Nak dengarkan lagu Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Betul, tak boleh nak paksa-paksa kan dalam bercinta ni. Amboi, pandai pula ulas apa tu, dengar tajuk lagu ya. Semoga terhibur, terus setia bersama-sama Terengganu FM.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Si naik tuh.
1: Tak tahu, adik tak tahu.
0: Tak pernah cukup? Cuba cek balik, duit tu mengalir ke mana ya? Dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Apa salahnya kalau kita sedekahkan sikit untuk mereka yang memerlukan? Pesanan ikhlas ini daripada kami di

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalam Murabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
1: Ada satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, luruskan saf kamu. Meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan solat. Nanti kita betul dah masuk saf tu kok. Tapi orang itu nak sebut saf pertama tu ada kelebihan ni. Jadi duduk depan boleh. Ha, sekarang ni tak susah kalau kita pergi sembahyang tu pun boleh duduk depan tu. Duduk depan kita nak duduk di awal. Satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lah, maukah kamu bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Tuhannya? Ha, Rasulullah tanya. Lalu para sahabat bertanyalah, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat bersaf di hadapan Tuhannya? Baginda menjawab, mereka menyempurnakan saf pertama terlebih dahulu dan merapatkannya. Para malaikat ni duduk depan Tuhan, duduk dalam saf. Bila dalam saf, cara dia guna. Jadi orang tanya Rasulullah, bagaimana cara ya Rasulullah? Mereka penuhkan saf pertama dan merapatkan saf. Nampak? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kelebihan pada saf yang pertama dan meluruskan, menyempurnakan, merapatkan saf ni ada kelebihan dia. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu taala baru imam akan takbir tu dikata rapat-rapatkan saf, penuhkan saf. Bukan saja-saja sebut, dia ada kemuliaan dia, dia ada keutamaan dia. Kalau tidak disebut oleh imam, sebab imam tidak sebut dah benda-benda kecuali hak penting je. Ha, untuk akad takbir tu tidak sebut dah, hak panjang-panjang tak cerita dah. Tetapi menyempurnakan saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Jadi dia sebut penuhkan saf hadapan, rapatkan saf, disebut disebabkan saf hadapan itu ada kelebihan dalam agama kita. Kita kena dalam kehidupan kita ni nak cari kelebihan ni. Jangan kita duduk buat tak tahu, buat tak tengok, buat tak berasa nak duduk depan tu. Kita tak berasa ni sebab tak nampak ganjaran sungguh. Kalau nampak ganjaran duduk di saf pertama tu berapa, memang berebut. Kalau letak bawa sejadah tu duit ke, tahu. Ha, lepas semayang saya lok tengok ada 100-200 dengung kita. Sebab saf pertama tu ganjaran dia, ada ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena buat kira. Kena buat kira. Kalau boleh biar duduk di saf pertama saf mau kita. Ha, sebab tak ada orang pergi nak duduk saf pertama. Duduk atas-atas, duduk tengok mana. Duduk. Ha, duduk saf yang depan. Sebab rugi. Kalau kita mari awal dah, hidup belakang pula rugi kita. Yang penting kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitulah kalau orang yang sentiasa nak suruh amalan dia ni jadi molek semua di sisi Allah. Dia cari apa yang lebih. Ha, dia tengok molek semua yang Allah Taala pandang tu benda. Kalau saf pertama tu Allah Taala pandang, waktu dia buat kira dulu. Ha, kalau ada kemuliaan di sisi Allah, dia buat kira dulu benda yang mulia tu. Jadi sama-samalah kita lepas ni, kita penuhkan dulu saf hadapan. Kita penuh dulu biar kita dapat fadilah yang apa yang kita baca tadi. Baru kita nampak rupanya saf di hadapan ni banyak kelebihannya dan kita wajar kejar kelebihan tu yang kita biar terlepas daripada diri kita. Ini kita baiki diri kita supaya sembahyang kita makin sempurna semua.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir di Terengganu FM. Dan di jam masih lagi temani anda waktu ini. Dan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. 1.30 minit tengah hari nanti sama-sama ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Tadabbur Surah Al-Kahfi, 4 ujian kehidupan. Bahagian pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Najmuddin Ulwan bin Hamdan. Jadi terus setia bersama-sama.

Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami di Terengganu FM dari awal pertemuan kita 10 pagi dan dah di hujung-hujung pertemuan dalam Anggun Inspirasimu untuk tengah hari ini. Semoga setiap perkongsian memberi manfaat dan juga menyuntik semangat untuk meneruskan hari dengan lebih positif. Apa jua tugasan yang menanti, lakukanlah dengan ikhlas, senyum selalu dan sentiasa jaga diri. Terima kasih kerana setia bersama-sama Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum dan selepas ini terus dengarkan rancangan Hidayah selepas lagu nanti dan selepas rancangan Hidayah bertemankan Ayah Teh dan juga Chu Aing dalam segmen JJOK Guan Agama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang. Salam Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khairul fati'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim summa amma ba'd. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana berkat perjuangan, pengorbanan, jasa serta sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan Islam dan juga dakwah kepada seluruh umat manusia, maka alhamdulillah pada hari dan saat ini kita menerima syariat Islam, bahkan kita dapat beramal dengan syariat Islam yang telah ditinggalkan oleh baginda dalam keadaan yang sempurna dan lengkap. Jadi insya-Allah pada petang ini kita nak membincangkan satu tajuk yang cukup menarik, bahkan bukan sekadar menarik. Dia satu tajuk yang pada saya dia sangat penting untuk kita bincangkan, terutama apabila kita berada di akhir zaman. Apabila kita berhadapan dengan banyak cabaran, ujian dan juga fitnah. Jadi tajuk ataupun maudhu' kita pada petang ini adalah tadabbur surah Al-Kahfi, 4 ujian dalam kehidupan. Itu tajuk dia. Kita nak tadabbur satu surah, walaupun mungkin tak sempat kita habiskan satu surah. Mungkin kita boleh adakan secara bersiri lah. Bagi membincangkan tadabbur surah Al-Kahfi yang mengandungi 110 ayat ini. Jadi para ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang boleh kita ambil, kita nak tengok apakah pengajaran-pengajaran daripada kisah yang telah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita melalui surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi maksudnya gua. Sebab apa gua? Ada kisah-kisah yang cukup menarik. Baik, jadi apa yang kita nak bincang pada hari ini adalah berkenaan dengan 4 ujian dalam kehidupan melalui surah Al-Kahfi. Baik, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita ada 4 cerita. Ya, sebenarnya ujian-ujian ini melalui 4 cerita yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam surah Al-Kahfi. Jadi saya bercadang saya tak mahu cerita semua pada pagi, pada petang ini. Kita nak ambil by cerita lah. Baik. Jadi cerita yang pertama iaitu kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni siapa dia? Satu bilangan pemuda yang beriman yang melarikan diri mereka daripada raja ataupun pemerintah yang zalim dengan tujuan untuk menyelamatkan akidah mereka daripada terpesong. Ini kisah yang pertama. Jadi nak ceritanya kisah yang pertama ni sangat hebat, sangat luar biasa. Bukan calang-calang pemuda sehingga Allah ceritakan kepada kita melalui Al-Quran, melalui surah Al-Kahfi ini Allah sebutkan kepada kita, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum uda. Satu bilangan pemuda yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi ini, kalau kita nak cari kisah ini para ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, boleh tengok bermula ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-26. Ni khusus cerita tentang Ashabul Kahfi. Nanti kita bincang. Jadi Allah Ta'ala bila sampai dekat gua, lalu mereka ditidurkan oleh Allah. Allah Ta'ala yang tidurkan mereka selama berapa tempohnya? 300 tahun. 310 tahun. Ada pandangan lain? Ada fatwa-fatwa lain?
309 tahun. 309 tahun, satu tempoh yang sangat lama. Dan Allah Ta'ala tidurkan mereka ni, maknanya bukan tidur tu sampai kesudah. Selepas 309 tahun tempohnya, maka dibangkitkan kembali untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibrah dia apa dia? Iaitu nak menceritakan tentang keteguhan iman, tawakal, rahmat Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman dan benar-benar ikhlas. Baik, jadi cerita ni ujian yang pertama. Apakah ujian yang pertama dalam kehidupan? Yang pertama, ujian dalam nak menyebarkan agama. Ni kisah yang pertama ni, kisah Ashabul Kahfi ni merupakan ujian, cabaran dan fitnah. Ujian, cabaran dan fitnah dalam nak menyebarkan agama, dalam nak berdakwah, dalam nak sebar kebaikan, ada ujian. Kemudian lepas habis kisah yang pertama, ni kita bagi sinopsis dulu. Habis ujian yang pertama ni, maka kita akan jumpa kisah yang kedua yang diceritakan, kisah Ashabul Jannatain, kisah dua pemilik kebun. Kisah ini Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat 32 sehingga ayat 44. Kalau buka surah Al-Kahfi, biasa kita hari Jumaat, malam Jumaat kita baca, sekadar baca kan. Jadi hari ini para ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata kita jarang-jarang kita buka surah Al-Kahfi tu, buka Quran yang ada terjemahan, tafsir dan seumpamanya, sambil-sambil kita baca, kita tengok maksud dan terjemahan dia. Ia akan jadi lama lah sikit kalau kita baca saja setengah jam. Bila kita perhatikan maksud dia, apa yang Allah nak cerita melalui surah ini, ayat-ayat dan kisah-kisahnya, dia akan lama. Tapi tak apa, biarlah kita berlama-lama dengan Al-Quran, kerana itu lebih baik bagi orang yang beriman, untuk kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran yang sangat besar untuk kita sama-sama jadikan sebagai panduan dalam menghadapi ujian, fitnah, cabaran akhir zaman yang banyak berlaku pada hari ini. Baik, yang kedua iaitu kisah Ashabul Jannatain, ayat 32 sehingga ayat 44. Cerita dia apa? Kita bagi sinopsis secara ringkas. Seorang lelaki yang kaya. Allah Ta'ala beri harta. Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala

berikan kekayaan, kemewahan, lalu dia sombong dengan kebun dia, dengan harta kekayaan lah, diuji dengan kehilangan nikmat dunia. Allah Ta'ala uji sebab sombong dengan harta kekayaan yang dia miliki, akhirnya hilang segala kenikmatan dunia. Dan seorang lelaki yang lain, ni kisah Ashabul Jannatain, dua pemilik kebun, seorang lelaki yang tadi kaya, lelaki yang kedua ini merupakan seorang lelaki yang miskin, tetapi beriman.

yang sangat tinggi. Jadi ujian yang kedua, kalau tadi ujian ataupun ujian cabaran fitnah dalam nak menyebarkan agama. Yang kedua, ujian yang kedua ialah ujian harta, bahaya kesombongan. Yang kedua ni Allah Ta'ala nak fokuskan kepada kita ujian harta dan kekayaan. Kita ingat ke harta kekayaan tu kenikmatan? Rupanya harta ni ujian juga. Ramai mana orang yang apabila ialah waktu tidak ada harta, kita rasa satu ujian lah. Rupanya bila ada harta lagi besar ujiannya. Bila ada kemewaan, ada kedudukan pangkat, lagi besar ujian dia. Sebab itulah orang munafik, waktu dia susah, mereka minta, merayu, mengadu pada Allah, wahai Allah, boleh tak berikan kepada kami harta kekayaan. Minta senang, ini cerita ni waktu susah. Mereka minta pada Allah, wahai Allah, boleh tak berikan kepada aku, kurniakan kepada aku kesenangan, kemewaan, kekayaan. Ada dua janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lana saddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ini janji orang munafik kepada Allah. Berjanji ni waktu bila? Waktu mereka susah, waktu mereka miskin, waktu mereka tak ada harta. Janji mereka, lana saddaqanna, nak bersedekah. Wahai Allah, kalau engkau berikan harta dan kekayaan kepada kami, nescaya kami akan banyak bersedekah, berinfak pada jalanmu ya Allah, bantu orang-orang susah dan seumpamanya. Yang kedua, walanakunanna minas salihin. Mereka berjanji kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang saleh. Allah pun jawab, falamma atahum min fadli. Lalu Allah Ta'ala pun kurniakan, Allah berikan kepada mereka fadli, daripada segala kelebihan-kelebihan yang ada pada Allah Ta'ala terhadap mereka. Nak senang dapat senang, nak harta dapat harta, nak kaya dapat kaya. Allah Ta'ala berikan ke semua yang mereka minta tu dapat. Maka apa yang berlaku kepada mereka? Kalau ikut janji tadi apa dia? Dua janji kan? Lana saddaqana, nak bersedekah, walanakunanna minas salihin, nak jadi orang saleh. Tapi sebaliknya setelah mereka mendapat kurniaan tadi, falamma atahum min fadli, apa yang berlaku? Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Yang pertama, mereka menjadi orang yang bakhil. Pernah tengok tak cerita P. Ramlee? Ada seorang lelaki tua ni dilakonkan dengan watak, nama dia Haji Bakhil. Bakhil-bakhil tu cerita dalam Quran, iaitu kedekut ta'idu masin, kedekut berkira. Ya Allah, bakhilu bihi. Ni Haji Bakhil, Haji Bakhil dalam filem P. Ramlee tu, ni dia ambil daripada kalimah bakhil dalam Al-Quran, nak menyatakan tentang orang yang sangat kedekut, orang yang sangat berkira-kira, orang yang sangat kikir, sayang pada harta dia. Sedangkan harta tu pinjaman daripada Allah. Allah Ta'ala beri nak nikmat yang bersifat sementara. Dunia ni semua sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bila sebut dunia ni, sifat dia tak kekal. Pasangan, suami mati, isteri mati, anak-anak habis, harta, kekayaan, kemewaan, pangkat, jawatan, semuanya akan pergi. Yang tinggal hanyalah amalan-amalan yang kita lakukan. Para ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cerita yang kedua ni ujian tentang harta. Kita ingat ke harta tu hanya bersifat kenikmatan, kesenangan? Rupanya tidak. Harta ni ujian. Tengok Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang sifat orang munafik. Janji ni bila senang ni, waktu susah lah tu minta. Bila senang janji, nak bagi apa dia? Nak bersedekah. Kemudian menjadi bakhilubi. Mereka sangat bakhil. Yang kedua, mereka berjanji pada Allah untuk menjadi walanakunanna minas salihin, nak jadi orang yang saleh. Tapi apa yang berlaku? Akhirnya watawallaw wa hum mu'ridun. Mereka berpaling daripada Allah Ta'ala. Tengok sombong. Dan bila senang ni, dengar orang azan. Dulu waktu susah dulu kan, pakai motor je. Motor Honda bulat tu, pem, mari masjid. Mari sama pantang dengar orang azan, hayya ala salam. Dengar orang azan, mari dengar motosikal buruk dia, tongkat-tongkat tak ada. Nah, sendat tiang. Nah, susahnya. Bila senang,
Lalu

kat tepi masjid dengan azan hayal al falam, tak pandang pun tangga masjid. Bila senang ni wa tawallaw wa hum muridun, mereka berpaling daripada Allah. Kesan dia apa dia? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah Taala campakkan ke dalam hati mereka sifat-sifat orang munafik, sifat nifaq. Sebab tu kita dalam doa kena minta juga pada Allah, Allahumma inni a'uzubika, Allahumma inni na'uzubika minan nifaq. Minta jauh daripada sifat-sifat yang dicela. Allahumma inni a'uzubika, na'uzubika minan nifaq war riya wa su'il akhlaq wa su'il amal. Minta dijauhkan daripada sifat-sifat yang buruk, akhlak yang buruk, sifat-sifat yang amalan yang buruk, daripada sifat-sifat orang munafik. Sebab sifat orang munafik ni Nabi dah sebut kepada kita dengan jelas. Nak kenal orang munafik, sifat utama dia lah. Hak lain tu banyak lagi. Nabi kata iza mata banu adam, sorry, Nabi kata apa dia, ayatul munafik salasah. Nak kenal orang munafik ni dengan tiga sifat utama dia. Iza haddasa kazaba, bila berkata dia dusta dalam kata-kata dia, bohong sama, pelawak. Kalau dalam kampung tu siapa terkenal dengan gelaran, orang panggil dia Pak Bong. Tahu Pak Bong? Lebong orang sama, lebong kan. Pak Bang mari dah. Dengar boleh, caya jangan. Tagline orang kata, Pak Bang mari dah ni, kedai kopi. Dengar boleh, kawan-kawan, caya jangan. Sebab suka lebang orang. Ini sifat orang munafik. Iza haddasa kazaba, bila berkata dia dusta dengan kata-kata dia. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, bila mana dia berjanji, sering memungkiri janji. Yang ketiga, wa iza tumina khana, bila mana diberikan amanah dan pertanggungjawaban ke atasnya, lalu dia telah mengkhianati amanah tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Maka ni jelas sifat yang ada pada orang munafik. Baik, kisah yang kedua menceritakan kepada kita tentang ujian apa dia. Kalau tadi ujian, cabaran dan fitnah dalam nak sebarkan agama. Yang kedua, ujian, cabaran dan fitnah harta. Ini kisah yang kedua. Kemudian kita go through lagi, kita pergi lagi baca surah Al-Kahfi ni, tengok pada ayat 60 sehingga ayat 82, kita akan tengok kisah yang ketiga, cabaran yang ketiga, ujian yang ketiga, berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada petang ni. Jadi kisah yang ketiga ni kita kena tahu kisah apa dia. Kisah iaitu pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Berlaku satu permusafiran di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maka di sini Nabi Musa mencari seorang hamba Allah yang saleh, itu Nabi Khidir lah. Tujuan dia apa dia? Untuk belajar hikmah di sebalik kejadian yang tidak dapat difahami oleh akal. Dan banyaklah kejadian-kejadian yang pelik yang dilihat oleh Nabi Musa, tapi sebenarnya ada perkara penting yang sedang nak disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa dan kepada kita semualah pada hari ini. Nabi Khidir melakukan tindakan-tindakan yang pelik seperti merosakkan orang panggil mana, tebuk kapal kan, sampaikan karam, membunuh anak, membina tembok. Jadi Nabi Musa mempertikaikan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir dah jawab dah, jangan ikutlah aku, kamu pasti takkan sabar. Nabi Musa kata tak apa, aku akan bersabar. Akan tetapi bila mana Nabi Khidir melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yang pada pandangan Nabi Musa tu pelik, nah, tak sepatut, maka dia mempersoalkan. Maka akhirnya di akhir pertemuan, Nabi Khidir menceritakan sebab-sebab baginda melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya ada hikmah yang tersembunyi yang tak dapat difahami oleh akal semata-mata. Baik, jadi nak menunjukkan ibrah daripada kisah tersebut, ilmu Allah ni sangat luas. Sabar dan rendah diri penting dalam kita menuntut ilmu. Sabar dan rendah diri, jangan kita rasa sombong. Rasa macam minggu lepas dengar, dah orang cerita pasal ni. Tak payah dengar minggu ni. Tahun lepas ustaz tu cerita dah, amai hari ni dengar cerita hak sama juga. Jangan. Sebab apa dia? Sebab ilmu ni, walaupun kita dengar berulang kali, tetap dia akan memberikan kebaikan dan manfaat. Tu sifat ilmu. Ilmu ni walaupun berulang, saya yakin dan percaya, kadang-kadang hak dengar hari ni, semalam dengar dah kan. Minggu lepas dengar dah.
Kadang-kadang tu kita dengar ilmu yang lebih kurang sama, tapi walau bagaimanapun ya para ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tetap dia akan memberikan ibrah, dia akan memberikan kebaikan kepada jiwa-jiwa yang nak kepada kebaikan. Orang nak kepada kebaikan ni, nah mungkin kita dengar tahun lepas dah dengar, tapi beramalnya tidak. Beramalnya tidak. Ha, tiba-tiba dengar ni Allah Taala jentik hati berasanya lah. Nak dengar orang cerita bab semayang tahajud, tak bangun tahajud juga, hari ni rasa terkesannya lah dengan cerita tahajud yang kedengar hari ni, kita pun nak start beramal. Kenapa? Ha, mungkin dengar sama lah, dia cerita tentang sedekah, nah, dengar sama cerita tentang sedekah, ha, tapi sayangnya piti yang duduk dalam ambil duit ni, sayangnya lah, tapi tiba-tiba hari ni dengar cerita bab sedekah lagi, ia mari degak dekat hati ni, ya Allah aku ni banyak piti balik esok-esok, nak jawab macam mana dengan Allah Ta'ala. Nampak? Terkesan. Kadang-kadang kita dengar cerita yang sama, tapi sejauh manakah hati kita dah terdetik, hati kita ni terkesan dengan peringatan-peringatan yang kita dengar saban hari. Maka para ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tu kisah yang ketiga, ujian yang ketiga, iaitu ujian ataupun ujian dan fitnah ilmu. Ha, kali yang pertama, ujian, cabaran dan fitnah dalam nak menyebarkan agama. Yang kedua, ujian harta. Yang ketiga, ujian yang berkait dengan ilmu. Ada orang, dia makin banyak ilmu, dia makin, orang Tengah Nung kata apa eh? Sagong. Ha, sagong, tahu sagong? Bukan sagongnya orang makan tu, jual kat pasar payang tu. Ha, tu sagong, sagong lah. Sagong ni sagong. Ha, sagong ni sombong. Dia panggil sagong, dia panggil sagong. Ha, ke bukan sagong? Orang panggil apa dia? Agong. Ha, ada ke orang panggil sagong, ada ke? Ha, warna jadi sagong gitu tau. Agong, agong, sombong lah. Istilah yang istilah biasa kita dengar, sombong. Bila ada ilmu, makin banyak ilmu dia sombong. Tak. Sifat penuntut ilmu ni, tak lagi banyak dia belajar dan menuntut ilmu, maka dia merasakan diri dia semakin berada dalam kejahilan. Makin nak tahu, makin banyak belajar ilmu, makin rasa dia tak faham. Makin banyak dia belajar ilmu, makin merasakan dia ni jahil dan merendah diri. Kita kena jadi macam ni. Kena jadi seperti padi. Padi kan? Resmi padi. Semakin tinggi, nah, kau tinggi ni, semakin ia tunduk menyembah bumi. Bukan tinggi ni makin sombong, tidak. Ha, maka kita belajar daripada falsafah padi, semakin tinggi semakin tunduk menyembah bumi. Maksudnya semakin ada tawaduk. Tu jadi kisah yang ketiga. Baik, dan kisah yang keempat. Kisah yang keempat ni sinopsis. Ha, kisah yang keempat iaitu kisah Zulkarnain. Zulkarnain ni kalau dalam Quran, dalam saya nak tolong mudahkan para ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang keberapa? Boleh perhatikan pada ayat 83 sehingga ayat 98. Dalam bermula ayat 83 sehingga 98, Allah Ta'ala ceritakan dengan jelas kisah seorang raja yang sangat hebat, boleh berjalan daripada utara ke daripada timur ke timur ke barat tu, boleh berjalan. Dan kalau kita larat ke nak berjalan daripada Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur, patah timur Kuala Terengganu, patah barat ke Kuala Lumpur, tak larat kita nak berjalan. Tapi kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang raja yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang bernama Raja Zulkarnain, yang mana Allah Ta'ala berikan kehebatan, kekuatan padanya, dan merupakan seorang raja yang beriman. Bukan sekadar hebat, tapi beriman. Ha, ada kisah kita dengar raja yang zalim, nah, pemerintah yang zalim seperti Fir'aun, Qarun, dan ramai lagi. Qarun yang memiliki harta, Namrud yang memiliki jawatan, pangkat istana, lalu memilih untuk menjadi seorang manusia yang sombong. Tapi Raja Zulkarnain walaupun memiliki harta, kekuasaan dan sumpamanya, tapi dia tetap memilih untuk menjadi seorang raja yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keempat ni, Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang ujian. Ujian apa dia? Ujian kekuasaan. Ujian dalam kuasa lah. Ujian kekuasaan. Ujian kepimpinan. Ada orang bila dia dapat kuasa, memegang tampuk pemerintahan, memiliki kuasa, lalu dia buat zalim pada orang. Ada orang bila dapat kuasa, lalu dia memberikan keadilan seadilnya untuk orang-orang yang berada di bawahnya. Maka
kita nak tengok kita nak jadi bagaimana. Nah, dalam kepimpinan ni sebenarnya kita jangan lihat di atas. Sebenarnya setiap daripada kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap daripada kita ni pemimpin. Yang pertama kita memimpin diri kita. Dan kemudian baru kita memimpin orang lain. Contoh kalau cerita yang hadir petani lah, para ibu lah. Para ibu ni antaranya kita memimpin anak-anak kita. Betul tak? Hari ni kita tengok dengan masalah-masalah yang sangat besar, yang sangat banyak berlaku dalam masyarakat kita, terutama di kalangan anak-anak tu. No. Kita mendengar cerita beberapa bulan yang lalu tentang kematian seorang anak gadis yang berusia 13 tahun di Sabah. Siapa dia, Mak? Nah, Zahira.

Yalah. Sampai anak-anak kita pun kan. Mana kata cerita ni semua orang tahu. Kematian yang sangat tragis. Betul tak? Dikaitkan dengan kes buli. Kemudian di Melaka. Ini saya nak buka minda kita. Nak buka mata kita semua dan isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Apa yang berlaku? Nah, di Melaka. Bagaimana seorang gadis yang berusia 15 tahun dirogol secara bergile-gile oleh 4 orang pelajar tingkatan 5 dalam kelas di sekolah. Ini cerita realiti yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Kemudian apa lagi yang berlaku? Di sebelah Lembah Kelam, seorang pelajar tingkatan 4 ditikan mati bunuh. Dibunuh nah, oleh seorang pelajar tingkatan 2. Ya Allah, kita dengar banyaknya peristiwa-peristiwa KK yang menyesakkan jiwa kita pada hari ini. Di Kedah, adik ipar dengan abang ipar berbalah. Ni, ambil parang ni, pancung, putus kepala. Ingat tak berlaku di Johor Bahru kehilangan seorang guru yang bernama Cikgu Istiqamah. Dilaporkan sehari tak balik rumah, 24 jam tak balik rumah, suami dia buat laporan polis. Jadi polis mula buat pencarian, cari-cari-cari, beberapa hari selepas daripada tu, hilang di Johor, ditemui di Melaka juga seingat saya, dalam satu pasir sampah, dalam tong sampah, satu mayat wanita tanpa kepala, tangan dan kaki. Maka nak macam mana kita, cara yang paling mudah sekali untuk buat pengecaman adalah melalui wajah. Kan? Ya, kita nak kenal orang, tu kawan kita ke siapa ke, kita macam dia melalui wajah. Nah, tengok wajah tu kenal selalu siapa dia, tak lalak dia ke mana. Nah, apa semua kan. Jadi melalui wajah. Jadi para ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi nak ceritanya bila akhirnya dah tengok wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, mereka merancang dengan segala kejahatan, Allah juga merancang dengan keadilan yang akan ditegakkan. Lalu dengan kuasa Allah diambil DNA mayat tadi. Mayat tadi dah ambil DNA-nya. Kemudian dia buat apa dia? Kebetulan pada waktu tu, ibu kepada Cikgu Istiqamah masih ada. Diambil sampel DNA mak kepada Cikgu Istiqamah. Lalu dia buat kajian lah. Adalah proses dia, saya nak cerita pun kita tak pandai. Bukan keahliannya lah. Cumanya dia ambil masa dalam 6 bulan. Akhirnya pihak forensik, polis, pihak doktor hospital mengesahkan mayat tanpa kepala, tangan dan kaki tadi adalah sah milik Cikgu Istiqamah. Hak kita nak sebut jahatnya manusia hari ni, betul tak? Jahatnya melakukan kejahatan-kejahatan ni. Melakukan kejahatan dalam bunuh sekian ah. Dia penggal kepala, potong tangan dan kaki. Di UPNM, seorang bekas penuntut, seorang pelajar di UPNM yang bernama Zulfaram dibuli. Nah, ditekap tubuh dia sebanyak 90 tekapan striker wap. 10 kali tekapan striker tadi tu, ya Allah, kita tak boleh nak bayang. Sampaikan kata doktor kulit, pakar saraf, kalaulah diberi rawatan yang terbaik pun, belum tentu Zulfarhan tu boleh survive untuk hidup. Sebab dah rosak sistem saraf tubuh dia. Dahsyat. Sebab apa? Kita kena tengok. Tahun lepas juga kan, berita kemalangan seorang kanak-kanak autism yang bernama Adik Zain Ryan. Ni semua saya bawakan isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Ingat tak? Cerita kematian adik Zain Ryan, pihak polis mengesahkan kematian tersebut adalah dibunuh. Tapi nak ceritanya, inilah realiti yang berlaku kan. Sebenarnya bagi orang-orang yang Allah Ta'ala uji dengan anak autism, okay, sebenarnya saya lebih suka sebut istilah itu sebenarnya adalah satu anugerah. Betul tak? Allah nak bagi pahala lebih. Sebab apa dia? Tak mudah nak jaga anak seumpama ni. Bahkan tidak ada orang pun yang minta pada Allah Ta'ala supaya lahirnya dalam keadaan tak sempurna, cacat. Betul tak? Kan ada orang buat lagu,

Mereka tak minta lahir ke dunia dan dalam keadaan cacat. Semua orang nak sempurna. Betul tak? Kalau saya tanya para ibu yang dimuliakan oleh Allah. Waktu dululah, waktu mengandung anak-anak dulu. Mungkin ini sebahagiannya dah penceng dah kan. Main dengan cucu pula. Ingat dah dulu. Orang kata lah, orang kata kalau nak anak comel, mak ni masa anak dalam kandungan makan apa dia? Ada tak petua-petua dia? Orang kata makan pati delima. Pati delima, anak kalau makan mak ni, mak lah kena makan sebab anak dalam perut. Kalau anak-anak yang keluar tu biar kulit dia mulus, comel, mak ni waktu kan dalam kandungan tu, banyakkan makan pati delima. Waktu bini mengandung dulu, beli pati lima awak makan ni. InsyaAllah keluar anak ni, kulit comel ni. Nampak tak? Sebab fitrah manusia. Nak yang terbaik. Betul? Kalau kerja, nak kerja yang terbaik. Nak jawatan-jawatan terbaik. Nak anak-anak yang terbaik. Betul, fitrah manusia. Nak anak biar keluar tu kulit comel. Gi cari pati dia lima. Balik ni pakat cari pati dia lima. Mana pecah-pecah tu wih pada anak lah pula biar boleh cucu kulit comel. Jadi para ibu yang dimuliakan oleh Allah, nak cerita apa dia? Fitrah manusia ni dia nak yang terbaik, nak yang cantik, nak yang molek, yang terbaik lah. Itu fitrah manusia. Jadi nak ceritanya, walaupun perancangan kita lain, tapi Allah Ta'ala memberikan perancangan Allah Ta'ala juga lain pada kita. Tak semestinya apa yang kita nak sama apa yang kita dapat. Betul tak? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ada ketika kita rasa benda ni kita suka, sangat suka. Allah kata wa huwa syarrul lakum, tapi dia tak baik untuk kamu. Lihat, Allah tak bagi. Pada pandangan kita, kita rasa dia terbaik. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kita rasa jawatan ni lah jawatan terbaik. Allah tak bagi. Sebab Allah tahu kalau kamu dapat jawatan tu, kamu sombong dengan orang. Ya, kamu jadi bila berkuasa, kamu buat jahat pada orang. Contoh, Allah tahu. Allah kata, wahuwa syarul lakum. Dan ada ketika kita rasa perkara ni sangat buruk bagi kita. Kita tak suka benda tersebut, perkara tersebut. Allah Ta'ala kata, wahuwa khairul lakum. Sabar, kerana itu adalah perkara yang terbaik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Baik, dia nak ceritanya tentang kuasa kepimpinan. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang daripada kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: goals.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang. Maksudnya, pendapat ramai lebih baik daripada pendapat individu. Contoh ayat, ketua kampung itu tidak menerima cadangan menantunya bulat-bulat. Sebaliknya, beliau meminta pendapat ramai untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam mesyuarat jawatankuasa kampung. Kerana baginya, duduk seorang bersempit-sempit, duduk banyak berlapang-lapang.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Makan kang di Kuala Kemaman, petang-petang buat kebuk letek. Dawani tinggal di Kemaman, nak dengar TGOK, okay. Terengganu FM. Betul-betul lah, apa ni?
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Ya, teh, hak bawa kereta tu molek lah. Kadang-kadang mulut kita ni laju daripada pedal minyak.
5: Aduh.
4: Mulut ni laju pada pedal minyak.
5: Yalah, betul lah.
4: Habis kenam. Tu, macam-macam tu, Bik.
5: Doktor kata bila ingat dah kereta kaca.
4: Bukan ingat.
5: Tahu dah nampak dah kereta kaca.
4: Bayangan tu tahu lah.
5: Kadang tu kata kadang-kadang mulut kita menyebabkan kereta kaca bertukar jadi binatang lain.
4: Binatang berbuas. Dok, sebab ia kecil je sorok kalau parking
5: Kat parking Lepas tu biasalah kita nak pergi parking kereta kan. Lepas tu kita parking cari
4: dengan harapan. Jumpa,
5: dengan harapan. Lepas tu nampak tempat tu kosong. Sebab kaca kecil.
4: Sebab ia nampak kotak kosong sikit je.
5: Kaca tu kan kecil. Jadi apa benda ni.
4: Siap bisa kenal.
5: Dia tu dah ada kosong. Ada kosong. Kita bisa kenal nak masuk parking tu. Rupa-rupa ada kaca. Jadi pun kaca tu tukar jadi. Jadi dia.
4: Segala binatang ada.
5: Bahasa tu. Kaca ni.
4: Itu satu hal. Hak nak cari parking. Hak kadang-kadang hak dah wish kenal kan. Tiba-tiba nampak zoom masuk. Macam-macam tu. Biarlah mulut. Sedap mulutnya kita ni kadang-kadang.
5: Tajuk kita hari ni.
4: Sedap mulut. Ya, dua ni. Dua cabang sedap mulut ni.
5: Sedap mulut bagi teh rasa. Mungkin makanan juga dah. Kita makan. Amboh sedap makan. Kata sedap mulut tu.
4: Lepas tu ada sepatu patut besar ni sedap mulut dia sedap dua mulut. Dua kategori lah dan memang boleh kongsi kat lagi
5: sedap mulut. Kadang-kadang sedap mulut tu menggambarkan satu hot tadi kita kabur ni makanan.
4: Yang kedua
5: makan sedap, yang kedua tu
4: patut kata kita
5: ayat-ayat kita lah. Sedap mulut tu macam kita memaki lah.
4: Tu sedap mulut cakap tu tak ingat kau orang gitulah
5: nak baruh punya basah
4: contoh
5: gitulah maksud dia.
4: Ayotih lebih pada hot mana, sedap mulut kata ke sedap mulut makan?
5: Dah mulut makan.
4: Macam mulut. Kalau buat makan, kau jangan. Tengok dia ni tau.
5: Gitu
4: lah. Tambung orang kata. Dah. Lepas pada ni, boleh kau tiga ya teh? Kau apa, Dok? Nak keluar-keluar kita ke apa?
5: Kita ke tiga. Kita keluar-keluar. Jadi itulah tajuk kita hari ni cakap pasal sedap mulut. Apa yang kita faham pasal sedap mulut ni? Kita benda ni macam Cik Ain Kabar, Cuk Ain Kabar ni sedap mulut. Kalau kita bawa kereta mulut kita sedap jadi hot setengahnya sedap mulut tu boleh menyebabkan kita
4: baloh
5: baloh sama diri lah.
4: Betul. Kadang-kadang kita tak sedar kita cakap ni bagi kita macam biasa, tapi orang hot dengar tu sedap mulut cakap dengan kau orang ni contohnya begitulah. Okay, lepas ni pukul 3:30 jam boleh mikir lagi nak cakap dengan kami pasal sedap mulut.
5: Tapi boleh hantar dah kau WhatsApp ni 0-3-4-4-6-6-3-2.
4: Kat lagi kita live TikTok.
5: Dah TikTok dah lagi?
4: Dah lagi. Ayotin dah make up. Dah apa-apa dah ni dah jejak.
5: Warna gamuk orang kita.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggami jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Susah tu lah nak call Terengganu FM ni. Macam mana eh?
1: Apa yang susahnya? Terengganu FM sekarang dah ada WhatsApp. Hantar je ke 010-344-6632. Radio Malaysia
2: Okay, Terengganu FM. Saya cakap Jiji okay, guna kamu dengan kita. Sudah mulu.
3: Itu nombor WhatsApp kita eh.
2: Kita makan lagi? Makan lagi?
3: Makan dah. Tapi tak makan banyak lah. Tak
2: makan sebab hidup sedap mulu.
3: Betul?
2: Kadang-kadang dia demang.
3: Orang tanya cuak air. Bila... Apa kurung kat lain ni dah sedap mulut?
2: Dah sedap mulut.
3: Kurang makan nasi insyaAllah lah. Ayuh teh lah ni rasa kuat makan nasi eh. Ke makan durian banyak kan? Mesti durian.
2: Sungguh makan durian aku baru ni.
3: Dah lalu lah ni. Murah.
2: Baru ni kita beli durian baru ni.
3: Mana aku, tu?
2: Kat berapa batu nang tu lah.
3: Cuba biasa tengok Lenik. Lenik dengan dah baru. Dua tempat tu banyak lah orang kumpul beli durian.
2: Beli durian kapung.
3: Sedap.
2: Pergi beli durian kapung.
3: Pergi kilo.
2: Tak ingat lah pria tau. Lepas tu dalam tu dia kata boleh biasa beli sini ke apa. Boleh free
3: Sutik
2: sama je. Sama besar. Dia kata boleh free sutik. So mok durian musang lah. Cing.
3: Ya duk je tengok.
2: Betul. Dia boleh free sutik.
3: Tapi beli kat kapung.
2: Beli kat kapung. Dia boleh sutik durian. Tapi pergi siapa. Kita tak cuba cari lah. Kita makan. Nak jadi cerita.
3: Sedap mulut
2: malam
3: makan.
2: Malam tu bangun. Tengok durian cekok. Ni tau musang king. Orang lain makan aku tidur belaka. Makan seorang lah. Musang king punya.
3: Tapi tu dah buat hi musang king.
2: Apa?
3: Dah minat sebab dia ada rasa pahit-pahit sikit. Kalau durian makan kan lemak gitu.
2: Dah black tong.
3: Mulut masing-masing.
2: Sedap mulut.
3: Sedap mulut lah dia.
2: Tapi lah ni memang durian memang banyak lah ni. Harga-harga pun boleh tahan lah. Boleh tahan murah.
3: Boleh tahan murah. Kita dengan sedap mulut ngak masuk durian tu dah mulut. Lah perut. Bahaya.
2: Apa?
3: Sebabnya ada setengah orang kan kata durian ni kan kolesterol tinggi. Mana gula je pun tinggi juga.
2: Jangan terlalu tu sangat.
3: Ini kalau sekali ngadak sesupik. Mentah-mentah sesupik 30 ria.
2: Ada kalau dukuk ni dukuk apa ni?
3: TikTok.
2: Kau Facebook ni ayah tim muka ni Musang King RM9.90 sekilo.
3: Allah macam pasal raya harga ni.
2: Ada durian kapung RM2.99 ada ni, juga.
3: Tengku Noni je komen. Assalamualaikum. Sini murah RM2.50 sekilo.
2: Kat mana?
3: Dana dan durian dia sampai RM2.50.
2: Durian kapung tu RM2.50.
3: Murah sangat you teh.
2: Ya bila kita beli yang murah sangat bukan kita rasa bimbang pula. Molek keduk ni.
3: Durian cocok ke ni? Contohnya lah. Sebab sebelum ni kan durian
2: dah mulut kata. Bukannya kau orang niaga.
3: Bukan sebelum ni kan durian kan sampai 3 butir RM80 sebelum ni. Betul. Ni kau supik durian batu kurau. Batu kurau mana ya teh?
2: Perak.
3: Jauh.
2: Batu kurau.
3: Batu kurau. Perak. Durian kapung ya teh. Durian setengah murah sangat. Dan sebelum ni kok nak beli 3 butir tu sampai RM80, RM90. Sebelum ni. Dan ni kok supik. Cepat-cepat.
2: Memang. Ayah teh tengok mana dalam Facebook kok. 10 kilo, RM10.
3: Sias kilo. Dan 10 kilo boleh berapa butir?
2: Dah tahu tu 10 kilo 10 ya mungkin dalam 3-4 utik
3: berat kulit pada siap. Tapi dah apa pun hati boleh makan lah.
2: Boleh lah. Jadi ambil lah peluang ni, glad lah.
3: Betul lah ambil peluang. Tapi jangan sedap mulut makan sangat, bahaya. Okay, kita ada 10 minit lagi. Kak boleh telefon kami. Kita nak cakap hal sedap buah, sedap mulut.
2: Tu kan TikTok kita live.
3: Baru live.
2: Kita baru live.
3: Ada kata malam beli durian kapun naute 50 ya isi molek.
2: Kita lah.
3: Dah.
2: Nak buka benda. Malah je nak lah.
3: Berapa pun. Ayuh teh handsome kat hari ni.
2: Dah ayuh teh baru ni kan. Ayuh teh cuti ke lepas.
3: Seminggu lah cuti.
2: Sambil-sambil tengok bola. Bukan pergi Jerman. Bukan pergi Amerika pun. Tengok sini je.
3: Tengok depan TV.
2: Ayuh teh pergi jogging. Lepas tu. Pergi jogging tengok orang main bola. Siap-siap muda main bola. Kita pun tengok main bola. Dia tengok kita.
3: Apa pula?
2: Lepas tu dia tengok.
3: Ronaldo
2: ke? Dia tanya kan. Pok, nak main kau pok? Dia panggil aku pok.
3: Sedap mulut tembo anak eh. Habis-habis ada sedap mulut buah dua orang tu.
2: Pok, nak main bola pok? Panggil lah.
3: Sedap mulut anak panggil pok. Handsome-handsome gini panggil pok.

0: Pukul 3 tepat lah kita.
1: 3, pukul 3 dah. Dah molek pukul 3.
0: Dah molek, sedang molek.
1: Pukul 3, jadi kita nak buka taliang dah. Kesan-kesan kita cakap pasal
0: Sedap mulut.
1: Jadi apa dia ni, perubahan diri kita ni pun sebenarnya nampak pada sedap mulut juga.
0: Kadang hak dah sedap mulut nampak kuruh, hak sedap mulut nampak gemuk. Gitulah. Itu dari segi sedap mulut makan. Ada satu lagi, sedap mulut ni sedapnya mulut kata korang. Gitu makna saat ni.
1: Jadi gitulah. Boleh telefon lah.
0: Ada deh.
1: Sedap mulut nah, kita gini nak cakap.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Cuan dah ayat.
1: Ya, siapa dia?
2: Dia ayat ni.
0: Wan Tajuddin.
1: Wan Tajuddin.
2: Betul lah.
1: WT. Sihat hari ni Wan Tajuddin?
2: Alhamdulillah.
1: Tengah bola ada ni.
2: Jadi ha bola-bola ni tadi. Sampai malah nak tu. Kampung kita. Kita boleh kira.
0: Sebab luar negara.
2: Sebab luar negara.
0: Sedap mulut. Kalau peminat bola katalah sedap mulut lah beruti. Gitulah ibaratnya.
2: Kita tak boleh kira. Tengok luar negara tu.
0: Tengok TV je lah. Kan boleh tengok RTM Klik, MyTV, Sukan Pelah. Semua kat RTM.
2: Ada apa mana bola-bola ni.
0: Ada cara lah.
1: Yalah, tak apalah. Tak boleh cara sudah.
0: Terima kasih dah.
1: Dia patah sedap mulut ni.
2: Makan sedap mulut ni.
1: Gua ni ha.
2: Amba kejuk kopak tengok kopak ke amba. Ada satari yang buat tu ambil seorang makan.
0: Sedap mulut sangat.
1: Ni berani makan durian sangat lah ni.
2: Mani apa ambil ITO tu ambil kecil tengah kole pas petang. Pagi-pagi dah minum air.
1: Ni orang panggil atu durian ni.
0: Pecah liu.
1: Bangun kopak pagi atu ni, atu durian.
2: Atu durian. Rasa belaka
0: itu. Yalah tu Hawi ada selera makan lah, tapi berpada-pada lah. Ingat ya.
2: Kedua mesti.
1: Pendek.
2: Ngambil tu ambil.
1: Ya alhamdulillah.
0: Tak apalah tua siapa-siapa pun. Asal orang kata sihat tua badan, alhamdulillah. Terima kasih sudah beruti dah.
2: Ya,
1: sama-sama. Tua yang penting isam.
0: Yang penting nak pergi pok. Ayat ni ada orang komen. Pecah liu sedap mulut ni.
1: Pecah liu? Yelah betul. Memang betul. Dia orang panggil kecoh.
0: Kecoh. Pecah liu bukan?
1: Sama je. Nelai helio. Ayat dia tu.
0: Ngandung nelai helio.
1: Dia tengok ke makanan.
0: Ya.
1: Nak makan tak sapa hati. Nelai helio.
0: Pemanggil kita seterusnya.
3: Assalamualaikum Kak
0: Cuai
3: dengar
0: yo. Waalaikumsalam. Dan you wah ada apalah Kak Leha.
1: Kak Leha. Kak Leha ni sokong peraci ni. Nampak je gini. Beli dah baju peraci kau.
3: Pakinde.
0: Ha? Pakinde je. Dah. Bola. Sokong siapa?
3: Saya
0: wah hari bola. Untuk wah juga. Nombor 2. Pasal
3: Baik tidur lah.
0: Tak tinggal di monster. Yelah masing-masing lah.
1: Baru dia orang tu main bola, dia duduk tidur, duduk ngatuk ke?
0: Dia duduk negara mana?

0: putih mungkok. Kak Neha. Ya. Ha, sedap mulut.
1: Sedap
0: lah
1: mulut dia.
0: Hidup
1: kata
0: kau
1: orang.
0: Kalau saya
1: kata
0: kau
1: orang.
0: Oh, muka-muka tau. Oh, muka-muka tau. Sedap mulut kata kau orang.
1: Ni
2: siagi
1: ni sedap mulut.
2: Saya
1: nak cekoh dia
0: nak
1: pandai.
2: Apa dia?
0: Sedap mulut nak cekoh dia nak pandai. Mulut tengah sedap. Afiq kot nak cekoh durian nak pandai.
2: Dah mahu Cik Leha berhari kot makan durian.
1: Kalau
2: ada,
1: tak ada
2: apa.
1: Kalau ada
2: orang pergi
1: makan.
2: Kalau pergi makan, tak
1: ada
2: sudah. Kalau ada orang langsung, tak makan kita.
0: Tak ada kisah lah.
1: Ada kisah.
0: Faham. Baik, terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Seorang lagi kita boleh?
2: Boleh.
0: Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cok Ai dan Ayu Teh.
2: Ya, Ayu.
0: Ayu lain ni sedap mulut nampak kau segar.
3: Go tu je lah. Kau naik berat masalahnya.
0: Sedap mulut lah tu.
3: Sedap mulut ni. Kalau arwah tu amba dia kata kena. Dia sedap mulut selera ada semua. Biar dia mengogoh pun mulut tinggal licin. Dua licin.
2: Bela tu kau.
0: Patah semua you tau.
3: Kita kau dah main pakai mulut. Sampai mulut lah. Kecuali weh jeruk pelas piring buat ulan nasi. Rasa mari lah sikit lengah tu.
2: Ya betul dah.
0: Jeruk pelas ulan nasi.
3: Jeruk pelas merah tu. Bukan jeruk pelas putih tu. Jeruk pelas pedas tu.
0: Peliknya.
2: Benda tadi ayah kata benda tadi. Pahit mulut. Pahit mulut. Kau tu mana yang
3: pahit mulut.
2: Lawang pada sedap mulut.
3: Apa ya?
2: Lawan pada sedap mulut, pahit mulut tu.
3: Pahit mulut tu. Perlawanan antara dua lah tu. Tapi amba selagi kau duduk jeruk pelan, no, suruh sedap mulut. Kalau ada pukul lembu tu, buat kau yang kata. Tak apa lah.
0: Hak tu hak masam-masam lah ke? Memang hak suruh.
2: Yang daging raya haji baru ni ada lagi?
3: Ada sikit lagi. Tapi perut ada sikit hak tu tuan beri. Dia rebang orang ni. Lepas tu kau ingatnya mak dan orang rumah ni disuruh buat macam rajuk atas.
0: Tapi tak apa. Ayu ni orang-orang pada masak. Suruh je kau guana sedap mulut kau tengok.
3: Hak sedap mulut selagi ni kau. Contoh kau kata. Contoh dia kata kerana. Sedap mulut tu kata kaku. Besar macam
0: tong.
3: Dah
0: tu kan
3: kata tu
0: sedar
3: dah. Yang macam
0: gebitu
3: peti
0: pak itu. Allahuakbar. Sebab sedap mulut. Ya, sebab sedap mulut itulah
2: dok. Amba dok kata ke Ayu. Tapi kalau nak panggil bah dua tekak amba ambil.
0: Adalah.
3: Itu orang kata. Benda panggil sedap mulut lah jadi gitu tu. Tapi walaupun sedap mulut macam mana pun kena jaga kesihatan
0: tu. Ya, dua perkara ni you. Sedap mulut yang boleh membinasakan belaka.
3: Betul. Ikut sedap mulut ni nak belaka.
0: Gula naik, darah naik. Faham. Okey, you baik. Terima kasih banyak.
2: Okey, you deh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tapi betul ya, tidak. Dua perkara ni sedap mulut ni ia dua boleh membinasakan belaka. Sedap makan. Darah naik, gula naik.
2: Yelah. Bukan. Kalau kita tengok makanan kita makan tu.
0: Yelah.
2: Kalau tapi kita makan banyak, makan buah yang sihat, tak ada orang salah. Tak, sedap mulut pun.
0: Masalah isi dah sedap mulut kita. Gak baham belaka menampak dia depan mata. Tu kuana.
2: Tu memang kata darah orang panggil.
0: Ya Allah. Kak Zah kita, ya. Ya teh muay.
2: Dia kampung mana? Ya, Kak Zapaka.
0: Ya.
2: Nama Peng Zapaka.
0: Okeylah. Lepas ni boleh telefon lagi. Sebab telefon kena akak kata.
2: Kita lepas kita tengok lagu dulu.
0: Tengok lagu.
2: Kita tengok bola sekejap.
0: Nak tengok bola sekejap.

0: Okey, jadi okey, guna gamuk orang kita pukul 3.
1: 13. Kan
0: 3 suku lah
1: kita.
0: 13 minit petang dah.
1: Ada hak bau basuh tangan, bau makan nasi.
0: Sedap. Dah mulut lepas tu siapa jilat-jilat apa?
1: Allah.
0: Allah jilat.
1: Lauk kena hari ni.
0: Sedap mulut. Kadang-kadang tu dia tak mau makan tu, Cik Ain. Tapi tiba-tiba orang ajak makan. Kata aku kenyang dah ni.
1: Tapi bila orang ajak makan
0: dia ajak makan lepas tu dia tak. Dia tak ni budu lah.
1: Wah,
0: ikan dia.
1: Ikan panggang.
0: Ikan panggang lah. Tiba-tiba memang sedap mulut.
1: Ulang.
0: Dah sedap korang dah. Lepas makan-makan. Lepas makan-makan.
1: Dah saat ni orang kata tak ambuh kenyang dah.
0: Tu kata sedap mulut. Kena ni selera dia.
1: Kena ngejuh dia. Kalau dog got will lah dia. Daging wak ayu ke wak benda ke tak layang. Tapi kalau kena hot lauk dia nak sedap mulut lah.
0: Memang jadi sedap mulut lah.
1: Lepas tu hot sebelah meja pula sedap mulut lah kata. Untuk lalu makan.
0: Sedap mulut. Wah apa gitu makan. Kata nak kena kata daya. Pada daya makan.
1: Sedap mulut ayat teh. Okay ayat teh. Kita ada sayang kita ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya siapa dia tu?
2: Maksu sini.
1: Maksu duduk mana?
0: Ada suara Maksu gitu dah buruk je.
2: Ada di Kemaman.
1: Kemaman. Kemaman ke apa benda Maksu?
2: Maksu duduk ada Kijal lah ni.
1: Kijal. Oh macam banyak rumah ya teh.
0: Dah mulut kata ke Maksu tu. Ya memang banyak rumah pun eh.
2: Tunggu baru basuh tangan ayah teh.
0: Apa tu?
2: Tuan ni. Pening. Kena makan nasi ikan panggang gang kunyit.
1: Oh sedap.
2: Madu yang
0: pasulang
2: petang.
0: Allah.
1: Sedapnya. Hot
0: kita
1: petang
0: tengok
1: tu,
0: pun kena sedap mulut.
1: Hot petang tu dah pecah liur. Hot budu tu.
2: Lepas tu kebetulan tadi di kuliah orang bagi lada jarum halu.
1: Oh, lada burung tu ke?
2: Allah, ketik bibir.
1: Allah, ketik-ketik pun makan juga tak?
0: Dah sedap mulut kan tengok ni.
2: Sedap mulut sungguh tu. Alhamdulillah.
1: Dengan orang-orang
0: ni lah. Tapi bila kita makin berusia, makin meningkat usia kita ni, lah dah sedap mulut kita. Dulu kita boleh makan, ni tak boleh makan.
2: Maksud jarang dah ni sedap mulut ni. Dah sekali dia kena Tuhan beri kena
1: atas. Nikmat sikit lah rasa mulut dah.
2: Tuhan beri alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Kalau boleh nak makan sok moh itu tau.
1: Tapi mak Maksu betul duk ikut-ikut naik yang ni cacar darah. Tak
2: boleh kita dalam kawalan sok moh.
1: Betul-betul.
2: Patutlah ni cuai ni tengok ayat teh.
1: Benda-benda
2: Maksu nak show gini. Maksu duk dengar jadi okey ni lebih daripada 20 tahun dah.
1: Allah lama.
0: Sama umur kita.
2: Daripada ayah hendung ayah ngoh hari tu. Dan jadi apa kata kita buat apa ni majlis tu pun ni ada hak dia 25 tahun ni apa ni jubli perak
1: jubli lah
2: jubli perak
1: apa kata
0: comel juga cadangan apa benda daripada Maksu tu
1: tinggi
0: orang hak dengar malam-malam tu seletan nak buat juga
1: ayateh dah gini Maksu dah sponsor makan sebenarnya.
2: Kan?
1: Kadu-kadu kena molek
2: kan
1: insya-Allah. Lauk budu je Maksu. Dok tengok ke kan. Doklah selogoh-selogoh.
0: Dah bukan benda Maksu
1: nak buka. Terima kasih untuk cadangan.
0: Tu baguslah. Tapi KG dengar pagi mitok pula. Ha. Dengar tengah hari mitok pula.
2: Tapi gini Maksu ni dok nak ke depan lah sebab umur dah lanjut.
1: Tak apalah tapi sokongan tu Maksu. Sokongan tu mahal.
0: Tapi bila Maksu
2: dengar tu banyak tu lah banyak perubahan, banyak pembaruan.
0: Alhamdulillah.
1: Dah tak ada perubahan kan Maksu daripada hak sunung sampai kat busu lah ni, daripada long sampai kecu. Lepas ni dah tahulah pelapis kita benda lagi.
0: Daripada
1: Ayuh Long.
0: Arwah Ayuh Long. Daripada nama betul jadi Ayuh. Jadi Pok lah ni.
1: Ayuh Teh.
0: Tapi seorang je muda siapa kecil awang.
2: Bunyi rapat sangat. Nak tanya Zidang tu dia orang benda
1: Ayuh Teh.
0: Zidang.
1: Main bola ke?
2: Bukan pemain bola ke?
0: Ya, pemain bola.
1: Ayat teh orang mana ayat Zidane tu?
0: Zidane dia orang Muslim lah. Dia main dengan wakil Perancis. Tapi anak dia wakil Maroko. Maghribi.
1: Sedap mulut dua orang ni cakap macam kena ada orang lain nak telefon ni. Kita cakap mula Maksu dah.
2: Okay.
1: Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Ada cucu nama Zidane ni.
1: Assalamualaikum Maksu. Dah apa-apa gurah seluruh. Tak takut nak beli cucu baru. Datuk nama Zidang.
0: Zidang tu dia dia daripada keturunan Maghribi. Tapi dia mewakili Perancis. Tapi anak dia main mewakili Maghribi, negara lain. Sebab dia belum tahu dia boleh memilih. Kalau dia lahir sini, dia boleh pilih nak wakil. Macam kita kau, gitu kau.
1: Okey, faham. Okey, Ayah Teh boleh seorang lagi. Assalamualaikum. Lama tak tunggu kau. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Ayah Teh, anak Ain kita.
1: Ini Abang Haji.
3: Abang Haji.
1: Abang Andi. Ayah Haji. Ya, Abang pagi je. Lek petang ni Ayah dah lah. Lupa minta maaf.
0: Mana tu? Ayah Haji sokong mana?
3: Sokong Brazil.
0: Brazil juga.
1: Oh, hak menak.
0: Paceroh Brazil.
3: Brazil Argentina.
0: Argentina juga. Paceroh Argentina.
1: Sedap mulut ya Ayah dah.
3: Oh, kita daripada dulu.
1: Ya, sedap mulut ya, ya. Ikut mana kita nak sokong apa pun.
3: Dah lah. Tapi makan lah sedap mulut. Apa?
1: Mak apa pula? Ke apa kau tak jok dulu ni?
0: Betul-betul. Orang biasa. Bila dia hilang, orang kata pahit mulut sebab pagar hilang.
1: Pagar dah pernah kukuh dulu ni.
0: Dia bagi harapkan pagar makan padi.
3: Bukan masalah pagar. Dah bagi Mok Haji memunggi kerja. Balik-balik petang.
1: Ia tak ada penyeri ya, Teh. Tu ia dah sedap mulut.
3: Pasal kalau dia makan satu, sedap lah mulut dia ada rumah.
0: Dah kita. Tahu kan kita nak sedap mulut, kita nak
1: agak-agak lain. Nak agak-agak rumah sok emak.
3: Jadi orang bujang tak boleh panggil.
1: Allah. Ingat ke pagar tak ada lah ni.
3: Malang
1: ada sekejap. Malang tak ada dua patah. Tak mata dah ayamu eh.
3: Kita tidur kan buat main bola-bola. Kita ulik-ulik dia tidur, itu pun tak
1: kena. Lah puluh Allah akibat Ayuh Haji ni. Dah kita lah.
0: Ayuh Haji. Ada tu nak minta benda.
1: Budak-budak dengar Ayuh eh.
3: Tak apa.
1: Jangan sedap mulut kita Ayuh. Ayah jaga percakapan ya.
0: Okey. Terima kasih
1: banyak. Ya. Ya. Assalamualaikum.
0: Kalau
1: tak ada teman dah sejak mulut.
0: Dah kalau ni ada sikit info lah. Kalau cik ni dengar harapkan pagar makan padi. Sebenarnya bukan pagar. Pegar.
1: Pegar.
0: Burung pegar.
1: Burung pegar.
0: Burung pegar tu dia makan padi. Jadi sebenarnya
1: harapkan pegar makan. Faham.
0: Bukan pagar. Jadi tiba-tiba berubah jadi pagar. Harapkan pegar makan padi. Jadi lama-lama jadi pagar. Sebab burung pagar tu dia makan padi. Burung pegar tu.
1: Lama-lama padi pun tak ada. Ayah Teh ada kata. Amba atas masuklah mari pecah lia baru sedap mulut.
0: Sedapnya.
1: Milih ni
0: saya. Anak Zidang wakil. Sorry, minta maaf. Betul lah Ayah Wang. Algeria betul. Silap bukan Maroko. Betul dah tu. Minta maaf
1: lagi
0: banyak.
1: Boleh.
0: Kesilapan teknik Ahmad Nadi kesali.
1: Ya ramah enggak pemain dah ingat awak manusia.
0: Kau ni?
1: Assalamualaikum.
0: Hello. Siapa dia ni? Kak
4: Mah ni.
0: Kak Mah. Dah Kak Mah kau ni sedap mulut. Kenapa bagi Kak Mah?
4: Tak mudah makan nasi dengan budi ya.
1: Duk lagi kita yang
0: tengok. Tapi itu makan nasi. Apa nak tanya? Hok yang babak hok seri tu. Orang kata orang puan ni sedap mulut tau. Sama-sama diri. Ya ke tau?
4: Sedap mulut tu cakap yang ngata kat orang hok biasanya kalau orang puan tu.
0: Betul lah orang puan gitu. Ke kau ni?
1: Orang lelaki sedap mulut lagi.
4: Orang lelaki pun sama.
1: Kak Mahal sedap kata kat orang.
0: Tapi orang lelaki
4: Ayah Teh, kena
1: kok
4: mulut lembek tu
1: sedap agak. Ambil tau mulut lembek
0: pula. Tak ada mulut keras semua lembek mereka.
1: Aduh. Jadi, lah. Betul. Orang kata orang puang mulut lembek, orang lelaki hebat lagi. Macam kita cakap dua orang je Kak Mah.
0: Kalau orang lelaki ni mulut keras, ajak jumpa di gelanggang lalu.
1: Gua rasa dah puas hati mesin ni. Tu orang lelaki. Orang puan ipak bapak belakang. Sedap mulut belakang. Ke gua ni Kak Mah?
4: Mama, gitu lah.
1: Yelah. Baik. Terima kasih Kak Mah ni.
4: Okey, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kita buat apa dah ni? Cai.
1: 2:30, 3:22. Kat kita ada kedai kopi.
0: Kedai kopi.
1: Tapi kita ada WhatsApp ni.
0: Ada dah orang kata WhatsApp ni.
1: Dari Kak Roh Dongong. Dia kata
0: Mana?
1: Kak Roh buat owner ni sang owner cat bar. Owner cat bar.
0: Oh, ni memang sedap mulut ni kalau tengok.
1: Dok, ada owner coklat ni ni.
0: Ni owner ni tak nyol lepas tu kau.
1: Ya ni lah. Ya rebus lepas tu ya gaung ngenyo.
0: Oh, kata kuih kocang.
1: Tapi inovasi dah yote. Dengan coklat learning. Main.
0: Coklat. Di Zahar. Zahar ke mana?
1: Dari Jalan Raja Daud Kuala Lumpur.
0: Mendengar melalui RTM Klik. Ayat anak Zidang main guna. Oh, betul lah. Ayat teh silat ni.
1: Okey. Kimi batu kaki bertanya teh.
0: Salam cu ayat teh. Guana ating ayat teh kalau pagi tadi. Ayat teh sokong Belanda kan. Eh mana ada. Amu sokong Maroko kan. Captain Liverpool tak boleh buat apa. Tengok player MU buat gol.
1: Moga
0: Spain dan pergi jauh 16 terbaik. Insya-Allah. Akhir, dan jangan
1: baluhlah pokok-pokmu Baluhlah kok mana. Lepas ni boleh telefon lagi Lepas kedai kopi lagi. Kita ada di Kebarat ya teh.
0: Kita nak jawab dulu.

0: Mek kau. Eh, mu tengok dah awang tu. Oh. Pakai cek pala-pala.
1: Iya ke tu?
0: Putih tu buat nampak kaki. Dia naik basikal.
1: Aku nak pakai topi keledar.
0: Dia tahu. Buat biar aku nampak.
2: Dia naik basikal mau nak pakai keledar.
0: Semua mari dah.
3: Assalamualaikum. Tengok, tengok. Tengok kita hari ni. Kita nak jadi. Kita goreng basikal. Kita potong api orang. Orang kereta berhenti kita potong. Lori berhenti kita potong.
2: Dah yang buat pakai gigi pelik dengan dia apa?
0: Masalah.
3: Mula tahu.
1: Bahasa mana JPJ
3: boleh? Pasal ini kacau satu
2: terlalu. Kalau dah pejabat mu tu memang kacau lah.
0: Seng, masalahnya awang potong lori tu, lori ni pakai tepi.
3: Betul kata lori berhenti, kereta berhenti.
2: Tak kereta berhenti, tak ke kereta kau kan? Oh, potong.
3: Kita leni out. Kita nak tanah semangat tau. Kita nak naik basikal lomba macam Azizo. Macam Azizo. Biar kita ni pasok budak.
0: Azizo tu basikal.
3: Dia kira macam basikal. Tak
2: kisahlah. Mu ni kadang tak semangat tentu je. Semangat padahal. Dah buat apa semangat dengan benar mu ni? Pasal
3: dia? Dia pasal budak payah. Ada budak. Budak terlalu. Menang basikal.
1: Nama
0: macam
1: budak tu. Budak
0: tu panjang.
2: Nama Akim. Akim Dennis Ram.
0: Dennis Ram.
2: Hak juara pun ni dah. Dekat motor GP motor 3 eh.
1: Kat mana? Di Malaysia ke mana?
2: Dah dekat tu. Dekat Republic Check.
3: Kita bawa basikal macam kau. Kita pali-pali. Kereta berhenti kita potong. Lori berhenti kita potong. Sebab kita nak jadi problem macam.
2: Dah salah. Sia susah pula aku nak cari orang. Nak settle-settle aku kerja.
3: Tapi yuk. Sebut. Sebab panjang limbo. Amu ingat Pak Ozak. Gemuloh Pak Ozak. Godak.
1: Bisa nak
3: kandang. Muyalah ayo. Muyalah bikwaya. Ini suka panjang lah.
1: Tuan Pak Ozak. Mereka sebab. Datuk Azizu Asin ni duk tengok. Kali tengok mu potong-potong tak diharu yang ambil mu.
2: Jadi kau tu kan cuci ganggang tu
3: ha. Tapi kita walaupun kita gini yo. Kita gini-gini yo biar orang kata kita gini yo. Kita bangga anak Terengganu.
2: Ini program antarabangsa tu bayangkan juara. Dengar cerita kalau ikut aku rasa ramai dok yakin kita menang tapi orang kata dia pitah susu-susu. Untuk masa akhir tu dia pitah pok menang.
1: Dahlah anak-anak orang Malaysia kita mana kecil-kecil dok. Tapi kecil-kecil sini padi kelemah.
2: Dok yang bagusnya aku rasa sepanjang 10 tahun kita tak pernah dapat nama pun. Kan pertama 10 tahun Malaysia orang kata keluar lagu negara aku tahu dok.
1: Bukan
3: jalan negara. Kita kompen we pity ke isyati lah. Tapi yang kita bangga kita orang tunjuk kita kot TikTok tau. Lagu negara aku dimainkan.
2: Lah aku kabur dah tadi. Alah
1: mu ni mari kedai aku duduk tu bangga aku belanja dia.
3: Embo mu beli basikal kita plomba dia orang.

0: Kapo kenapa boleh isi makanan?
1: Kapo pinggang.
2: Salah.
1: Kapo punggung.
2: Salah.
1: Dah.
0: Kapo mangkuk. Macam-macam nama kampung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapo Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapo Menda.
3: Okey, DJ OK, warna gamuk orang kita. Kita dengar lagu tadi. Kedai kopi pun kita gidah tak mulut kedai kopi kata.
4: Ya, yeah, kamai. Tak mula kecil-kecil kepala-pala mula putih tampak-tampak kaki kata kat orang lah.
3: Yelah, betul. Tapi dalam TikTok ni ada kata ni, kat atas ni.
4: Benda. Ada orang tanya cakap ha benda petang ni. Kita cakap ha sedap mulut, sedap mulut
3: benda. Husky ni, husky ke apa nama dia? Kadang hok sedap mulut dia kata.
4: Kadang-kadang.
3: Sedap mulut ni tak pernah tanya ke diri, adakah diri, diri terdiri dari seke sedap mulut.
4: Kita kata kat orang kadang-kadang sedap mulut ni
3: kita dah kata kat orang tapi kita tak sedar
4: kita
3: masuk dia
4: mana? Gitu. Okey, ada orang tanya cakap benda petang ni
3: cakap pasal sedap mulut.
4: Sedap mulut kata kau orang ke gana? Kata kau orang
3: sedap lah. Dia ada masuk sedap mulut tu, kita kabur dah tadi. Sedap mulut tu mungkin selera makan kita. Yang keduanya dua, kata kau orang. Kata kau orang mulut sedap
4: mulut kan laju kita.
3: Macam-macam kata
4: sedap mulut. Beh, bak ngata kau orang jadi
3: habis soh buduk susu dia kata. Kat teh esok lah.
4: Cunok kena tengok jadual sebab abang jadual bawa siapa. Okey. Petang esok. Kacik awang. Arif Inan, sedap mulut kata kau orang paku dulang, paku seping, kata orang dia yang lebih. Dia atas masing-masing lah. Okey. Sedap mulut ngak ambil tahu dulu kok. Betul?
3: Guna?
4: Sedap mulut ngak. Ambil tahu dulu lah. Kadang-kadang kita cakap dulu ambil tahunya tidak. Ayu Teh, ada orang telefon. Ayu Teh,
3: siapa? Angkat.
4: Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa dia ni? Ayu
5: Teh, ada
3: Ayu
5: Teh.
3: Saya
5: Ayu Teh.
3: Ya.
5: Hari ni apa khabar hari ni?
4: Apa khabar orang kampung?
3: Apa khabar? Baik khabar.
5: Ayat Teh.
3: Ke mana?
5: Waktu DK Barat tu.
4: Ada dosa tadi.
5: Ayat Teh, DK Barat stiu sedak, Ayat Teh. DK Barat stiu sedak.
4: Dan ni siapa yang cakap ni?
3: Siapa dia?
5: Ni Pok Ya.
4: Pok Ya dari mana?
5: Daripada stiu.
4: Kampung apa?
5: Kampung Bukit Layak.
4: Kampung Bukit Layak.
3: Dah tadi, DK Barat tadi.
4: Ada dosa tadi.
5: Kita di Kibarat.
3: Alhamdulillah.
4: Jejak angin lah di Kibarat dah.
5: Di Kibarat lah ni sedap Seri bujuk.
4: Pak Ya. Ha sedap mulut ni lagu mana?
5: Sedap mulut makan boyak diri ya.
4: Pecah liur lah kalau makan duri ya kak.
5: Durian lah ni murah Ayat Teh.
3: Yelah betul. Ayat Teh baca dalam tu. Ayat Teh baca dalam
4: Pak Ya?
3: Siya sute.
4: Siya setengah raya tu cuma pergi beli.
3: Kamu ajak kita pergi beli.
4: Mana tu?
5: Setengah kilo.
3: Sekilo.
4: Di mana?
3: Mana?
5: Di Kapo Bukit Layak.
3: InsyaAllah kita pergi tengok. Kita pergi kelih lagi.
4: Siya setengah mana nak boleh.
5: Siya setengah kilo ayat teh.
3: Ya.
4: Faham. Okey, baik. Terima kasih banyak
3: Bukit
4: Layak.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Okey, teh. Di ujung-ujung kita. Ujung-ujung. 15 minit ke
3: dah? Ada lagi pemanggil.
4: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum. Ayo ngah.

0: Yang orang tak peceng dah kat roh.
1: Dia ingat semua kat roh.
2: Dia minat kat yang roh.
1: Ayah sih.
0: Kerana mulut badan binasa.
2: Kerana puluk kita makan dengan duyan.
0: Gana-gana?
1: Dia ingat nama dah apa, ingat dia asli.
0: Allah. Sedap mulut dia kan?
2: Gana?
1: Sedap mulut hari ni. Makan onde-onde anu buat hari ni.
2: Onde-onde?
0: Ileh onde-onde tak coklat dalam tu. Ileh onde-onde tak coklat. Orang tak nisan je tak coklat. Duduk-duduk benda.
1: Buat kawin lagi. Buat dua je ni.
0: Duduk Amerika ke guana ni? Selagi saya masalah ni.
1: Anak dia suruh buat hari ni. Merak ke mama dia suruh buat.
0: Transformasi makanan.
2: Dah jadi ke tau?
1: Anak busu kena suruh buat, kena buat lalu. Anak sulung dah ayah. Anak busu.
0: Dengar saya teh. Pilih kasihnya kat Allah.
2: Dah lewat gitu.
1: Anak busu dia pandai petik kita. Anak sulung dia pandai petik.
0: Sedap mulut teh mak-mu.
1: Mak-mu hari ni dah haru lah.
0: Aduh lah. Sedap mulut makan dia honest. Sedap mulut kata korang tak?
1: Tak mau kata kat orang. Dosa
2: betul dah.
0: Baik. Terima kasih dah. Terima kasih.
1: Baca
0: ni. Yeah, love you too.
1: Baca
0: ni. Tahu. Okay, ya teh. Seorang lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
3: Alifti dengan Cik Ain ni
0: Abang Le. Toki hartanah kita ni.
2: Dok ngatuk kau.
3: Alhamdulillah, barakallah.
2: Dok ngatuk ke tu?
0: Dok jaga malam. Dok jaga malam.
3: Brazil kita ni.
2: Lagi jalan lagi ke Brazil.
0: Ayah teh mu mati dah nak selit ana dah.
3: Ayah teh
2: pada Brazil.
0: Dok, ayah kalah tu. Ada abang lain kita. Sedap mulut.
3: Sedap. Ni mana mungkin ajak dia. Mentang-mentang mesti durian kau, kata orang. Sedap mulut merata orang tu makan free mara-mara dia mesti durian tau.
2: Dia lah gitu.
0: Jangan awak lebih kurang gitu cakap.
3: Pasal benda, kerana santang.
0: Kerana mulut.
2: Kerana mulut, santang binasa.
0: Kerana puluk ya teh.
2: Kerana puluk, santang binasa.
0: Kerana mulut, badan binasa.
2: Kerana puluk, makan dengan puluk durian.
0: Tapi Abang Leh betul lah dok. Kerana puluk, santang binasa. Kerana mulut, badan binasa.
2: Badan
3: binasa.
0: Betul belaka dah tu.
3: Situasi ke, parking, saloh ke, berbuk-berbuk ni. Kerana mulut lah. Betul maaf cik. Dia
0: orang yang
3: mengandung apa
0: dok mungkin. Betul.
3: Dia
0: masuk
3: ada
0: faki
3: ha.
0: Ya.
2: Baik, terima kasih banyak deh.
3: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tapi kena ya tidak? Kerana mulut badan binasa, kerana puluk.
2: Santan binasa. Betul lah, sama gitu. Patung okay. Dulu. Itu dah.
0: Ayah teh ada lagi.
2: Ada lagi nak kari. Sila.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Allah.
2: Siapa dia ni?
0: Kata dok sihat monga. Kata dok sihat.
4: Monga dok sihat lagi. Esok nak pergi jumpa dok betul lagi.
0: Dok sihat lah
2: sakit monga. Sakit benda monga. Sakit apa?
4: Sakit banyak masa lah. Pokok dah tua dah. Dan pokok tu banyak rasa lah sakit. Dan
2: kalau orang sakit ni mulut dia sedap tak lady? Sedap mulut?
4: Tak sedap lah. Mulut pahit makan benda tak sedap belaka.
2: Cakap?
0: Cakap sedap tak?
4: Cakap pun dia ingat lah. Cakap ingat-ingat badan binasa. Cakap tu.
2: Betul-betul dah.
0: Yelah, monggo jaga kesihatan dia. Kami nak cakap banyak pun siang ke monggo. Dok kata sempuk kan? Kata sempuk kan? Kata sesak nafas. Jaga diri balik bangun deh.
2: Jumpa bulan deh bangun deh. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Okey baik. Tu dia ayo teh.
2: Kita dengar lagu dulu lah.
0: Lepas ni pukul 4 kita ada
2: Kapung Benda. Hari ni kita cakap buat seberang.
0: Seberang
2: Seberang.
0: Okey pukul 4
2: kita pergi seberang lepas ni.

0: Kapung apa boleh isi makanan?
1: Kapo pinggang.
0: Salah.
1: Kapo punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapung mangkuk. Macam-macam nama Kapung Hot Black yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapung Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapung Menda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salam mula lah. Hai, lanjut air.
3: Ya,
2: lanjut air. Kita pergi kapung orang. Kan kita kena
3: masuk
2: rumah orang, pergi kapung orang. Sebab kita buat tajuk benda ni kapung benda.
3: Kapung benda. Petang
2: hari ni buat seberang. Banyak seberang ni benarnya. Tapi kita malah nak cerita.
3: Sebab
2: kita nak wujud orang yang
3: telefon
2: kita
3: tulis
2: kod WhatsApp ni ataupun kod TikTok kita ni apa benda ni seberang.
3: Betul. Ada wi salam ke kita ni, ya teh, menerusi TikTok dengan FM. Terima kasih banyak mandu dah bawa ikut salam kontraktor bina rumah Ikarosa.
2: Ikarosa kalau sebut gini, kalau boleh kita nak sebut se je lah. Jangan bagi banyak.
3: Tapi dia orang sebut takir.
2: Dia sebut takir.
3: Seberang kok. Seberang takir.
2: Seberang takir.
3: Terima kasih banyak Ikarosa.
2: Jadi seberang takir.
3: Cik Sumarang.
2: Kak Roh, Kak Roh dia tulis tadi.
3: Cik Sumarang.
2: Mana Cik Su marang? Ada. Seberang marang.
3: You duduk seberang marang.
2: Cik Su duduk seberang marang ke?
3: Dah. Itu Cik Su marang. Okey, duduk seberang marang tau.
2: Yelah. Sebab marang tu besar.
3: Yeah.
2: Okey, bayu pun marang
3: lagi. Marang tau. Tapi ni lep darak. Ni mungkin lep marang patah. Ayu teh, ada orang telefon ya teh?
2: Sila.
3: Okey. Assalamualaikum. Hello.
4: Hello.
2: Assalamualaikum. Siapa dia ni? Ya.
4: WT.
2: Okey, WT. Seberang tu benda apa?
4: Seberang Pitasang, Lungung.
2: Seberang Pitasang?
4: Bandar.
3: Dalam bandar?
2: Dalam bandar.
4: Seberang bandar.
3: Seberang bandar.
2: Seberang bandar kat mana?
4: Bandar lah. Seberang Pitasang, Lih ni.
2: Yelah, bandar mana?
3: Lungung ke tengah? Kau tengah Anung ke?
4: Bandar Lungung lah.
2: Bandar Lungung. Jadi seberang bandar tu, bandar Lungung lah. Ya, kat mana seberang bandar tu kat mana?
4: Sengah Raya, Sengah Udah tu,
3: Sengah Batu. Tu panggil seberang, seberang bandar.
4: Janji apa seber tu.
3: Kita tak tahu.
2: Bagi kita tak pergi situ pun kena tanya awang eh.
3: Awang pun tak tahu bahagian.
2: Awang pergi balik kapal dekat rumah.
3: Dia tahu suara tu je lah.
2: Terima kasih WT dah. Okey, kalau ikut
3: bandar,
2: ni
3: seberang
2: bandar tadi. Seberang bandar tadi kita boleh dah ni. Kenapa ni?
3: Cik Sumang kata seberang marang.
2: Ayu di kabur seberang Tuan Cik.
3: Di seberang Takir.
2: Oh, seberang Tuan Cik.
3: Haji. Kat seberang Takir tak jauh dari Bukit Tumbuh. Okey. Kalau Kimi pula banyaknya.
2: Kimi.
3: Seberang Tayu ke Mamang.
2: Betul.
3: Seberang Tayu ke Mamang.
2: Dapa-dapa. Kita sebut se je dulu Kimi. Betul. Kalau lebih-lebih kita simpang. Tapi kalau lain tak.
3: Betul. Kalau tadi pun boleh. Kalau nak komen-komen pun boleh lepas ni. Mungkin ada orang
2: Kimi datang penalti dok go nak pergi belaka.
3: Orang tamak selalu rugi. Lepas ni boleh telefon eh. Boleh telefon, boleh komen kat TikTok, boleh atau WhatsApp juga. Kita nak tahulah seberang mana ya tidak.
2: Banyak hari ni kapung kita.
3: Betul lah kapung kita. Kapung benda.
2: Kapung benda cakap pasal seberang.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Ayuh, ada cerita-cerita nak ni P. Ramli.
3: P. Ramli.
1: Okey, hak tu pasal P. Ramli. Nak uji bakat tu kena atau ke email. Bukan mari fizikal. Kita tanya dah nak mari bila, bukan. Ni kita kena email video. Lain ni kan sama-sama
3: kena make up macam P. Ramli lah.
1: Tak payah pun apa. Kita nak suara.
3: Tapi yang make up tu kalau layak kita akan make upkan dia lah.
1: Waktu kita siap macam P. Ramli lah.
3: P. Ramli.
1: Okey, Teh. Petang ni bercakap pasal nama kapung.
3: Kapung dia.
1: Mula dengan seberang atau berakhir dengan seberang.
3: Seberang kiri lah. Tadi kita sebut ada seberang. Ada seberang marang ada. Seberang pitasang ada. Lagi benda lagi seberang takir.
1: You kalang dengan Syamulul Gading jawab benda yang sama. Seberang baru.
3: Betul dah.
1: Seberang baru.
3: Kimi banyak ye wing tapi sabar lu.
1: Sabar, bawa bertenang eh.
3: Ada segi.
1: Mana?
3: Tadi seberang tayu dia. Ada orang tokok TikTok ni kamu dak banyak kampung seberang di Terengganu ni. Ada orang lain ambil belaka tu.
1: Maksudnya?
3: DJ lain ambil belaka tu. Hari hari tu pot tu gong ada dah. Jadi hok ni kita boleh
1: mula dengar urut ada. Kan? Okey, ada lagi ke orang seberang-seberang? Seberang marang ada, seberang pitasang ada, seberang baru ada.
3: Lagi seberang
1: ada.
3: Ada yang apa? Yang seberang duduk belakang.
1: Seberang tu acik.
3: Seberang tu acik. Siapa kata?
1: Hak tu Ayu kabar tadi. Lagi kita ada kejap deh. Mana lagi ni? Kapung baru seberang takir. Waktu memang seberang. Memang seberang takir lah. Jerong surat. Jerong seberang. Seberang Bukit Tumbuh.
3: Yati.
1: Seberang Bukit Tumbuh.
3: Terima kasih Yati. Seberang Bukit Tumbuh. Seberang Bukit Tumbuh kat mana? Yati.
1: Bukit Tumbuh tau.
3: Bukit Tumbuh.
1: Ya ke? Kau bukan bawa lepas pada flyover tau.
3: Aku ye biar Yati kamu. Kamu dah kita tak mari.
1: Yelah kita tak kenal. Ada telefon ni Yati.
3: Okey, sila. Seberang Brazil.
1: Assalamualaikum.
3: Hello.
4: Selamat, Yatik.
3: Ya, siapa dia ni? Cik Cuai kita.
1: Cuai ni.
4: Poli mana?
3: Poli. Okey, Poli. Benda seberang lagi.
1: Mana ada ke seberang?
4: Mana seberang.
1: Ambil
3: ada. Ni
1: Seberang Jetik.
4: Okey, itu
1: saja. Baik, terima kasih. Rekah je seberang Jetik.
3: Kalau kita cakap dalam suasana dalam Malaysia kita ni kan, Indonesia tu kita panggil seberang, orang seberang.
1: Ke tanah seberang.
3: Ke tanah seberang.
1: Mau pulang ke tanah seberang ya, Mas? Ada hak Udeng, seberang Dadung, marang. Ke Mamang.
3: Kenapa?
1: Seberang Dadung? Ke Mamang.
3: Tak apa, ia kena tanya.
1: Ke Mamang lik mana tu?
3: Ia kena tanya ni, pok dara siap, seberang.
1: Betul lah, lepas flyover tu.
3: Seberang Dadung.
1: Lepas flyover tu seberang Bukit Tumbuh.
3: Ya ke? Ya tidak dok mari. Oh, seberang kampung seberang Dadung tu tak di daerah Kemaman. Di
1: dekat mana?
3: Dekat benda. Seberang Dadung. Ya, betul. Terima kasih
1: Haji
3: banyak.
1: Razak kita, Haji Razak kampung seberang Tepuh.
3: Seberang Tepuh. Tepuh tau.
1: Tepuh lah. Lepas tu Pok
3: Sofran. Banyak juga benarnya seberang ni. Kita je tak berasang.
1: Ya te. Pok Sofran ni kata, cinta dari seberang. Itu lagu. Okey, pemanggil kita ya, Teh.
5: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Ma.
5: Dah kat kampung, orang sebut dah nak balik ke?
1: Tak boleh lah.
3: Kalau dok orang tak sebut lagi. Kalau orang sebut lagi. Tapi tak apa-apa. Kak Ma sebut je. Benda apa?
5: Baru nak sebut seberang pitasan dengan seberang tayu. Orang ke sebut.
1: Orang sebut dah lambat.
5: Seberang
1: Pride tu pula Penang.
3: Adakah?
1: Baik. Terima kasih.
5: Dengar
3: ya teh. Ya. Ni Pok Lee, dia kabur rumah seberang jalan Aci tau.
1: Apa? Benda?
3: Rumah seberang jalan Cina tadi. Pak Lee
1: nak benda Pak Lee. Ha, Pak Lee nak benda Pak Lee. Seberang jalan tu rumah siapa Pak Lee? Cuba Pak Lee kabar kecuaing. Seberang jalan tu rumah siapa? Aduh lah, saya rasa rumah ni. Rumah ni saya rasa. Oh, seberang jalan tu. Rumah ni eh.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Cicat Pagi.
2: Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak. Lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju. Kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni. Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau. Ya, patut. Biasa hamba bawa smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak.

0: Okey, gigi ha. Okey, guna gamuk kita. Kapur benda banyak dah pakai atas seberang ni.
1: Yeah.
0: Ada orang tanya ni. Ha. Apa benda seberang seberang sana boleh tanya.
1: Seberang sana mau pergi mana mas?
0: Nak pergi seberang marang kejap patah.
1: Ha. Seberang marang ni tu turun-turun getok tu.
0: Nanti getok baru dah siap gitu kan.
1: Tapi
0: dia ni ha. Ya ha? Lalu seberang marang.
1: Oh tu seberang marang lah.
0: Ha, seberang marang. Ha,
1: situ. Maksud dia patah jugalah. Maksud dia kiri ya.
0: Tapi area situ dipanggil seberang marang kau. Area situ.
1: Okey. Baik. Lagi seberang benda kita ada. Kita tengok seberang tayar kemamang Pak Li. Jerang seberang tokong.
0: Siapa?
1: Jerang seberang tokong.
0: Siapa dia? Khabar tu?
1: Pak Su Agung Bukit Titi.
0: Kat mana tak jumpa pun? Khabar kebang.
1: Bukan ni.
0: Ni.
1: Dekat WhatsApp.
0: Ni seberang jerang seberang tokong. Jerang
1: seberang tokong.
0: Nanti tanya Pak Dah kejap.
1: Bukan ni. Lek jerang. Lek jerang batu nang tu. Masuk ke batu nang tu. Aku lihat itulah. Cuba dah tahu. Buat kena nama di situ.
0: Ia kena kabur kat mana tu. Ia kena kabur baru senang tau.
1: Tapi ni lah jerang seberang.
0: Seberang seberang.
1: Tokong. Budak lemah baru ni tu.
0: Jerang seberang tokong je dekat di Kuala Terengganu.
1: Yang lemah baru ni tu.
0: Tiada lokasi.

0: di kabur sini.
1: Orang kata kat tempat orang lemah, babi tengok tu.
0: Ni. Air terjun jerang. Bukan. Dah apalah.
1: Okey, Jamilah. Dadong ada ke mama ada tempat panji juga. Seberang kok.
0: Ya.
1: Okey. 8459 Kapung Seberang Tepuh.
0: Seberang Tepuh. Kita Seberang Tepuh.
1: Seberang Baru Buluh Gading, Seberang Baru Bukit Bayah. Seberang Baru Cabang 3. Tiga lokasi betul. Berbeza.
0: Betul dah. Ada. Cabar.
1: Okey, bukan Kaabah, Cik Mi.
0: Cik Mi, ni Cik Kaabah ni. Ikabur Seberang Pintasang dia dah. Kaabah belakang dah ni.
1: Ya, tu perkampungan nelayan Ikabur Seberang Pintasang tu.
0: Seberang Takir, ada belakang dah. Kita goyak belakang dah. Bukit Petiti ni, Bukit Jeli Masim dia.
1: Okey, Muhammad Azrul, Taman Seberang Paka.
0: Taman Seberang Paka.
1: Di Paka lah.
0: Alhamdulillah. Okay. Ada lagi. Banyak rupanya. Kita tak berasang.
1: Telepon lah ya, Teh. Bertani. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa dia tu?
2: Ni Ayang Oh Aju.
1: Siapa dia? Ayang Oh mana?
2: Ayang
1: Oh. Duduk mana?
0: Saya nak kabar pasal kapung dia ni seberang dia ada.
1: Seberang mana?
2: Seberang Tuan Cik
1: dia. Apa dia? Seberang Tuan Cik.
0: Seberang Tuan Cik. Ada lagi.
1: Dah ayu ke apa tadi? Seberang Tuan Cik.
0: Ada dah.
2: Ada je hang buat tu. Oh, tengok ngan lagi
0: ni. Lagi hak lain-lain ke
1: dia? Ada.
2: Saja bahan belaka je.
1: Sebab gua ni kita lambat dah.
2: Lambat.
1: Petang ni. Terima kasih banyak
2: Okey, sama-sama.
0: Buih di kampung Seberang Hulu Terengganu. Kat Niksu, Seberang Kapung, Seberang Kastang.
1: Besuk. Ini lepas pada Getok kot ni, Seberang Kastang ni.
0: Seberang Kastang.
1: Getok 100 kawasan tu belaka.
0: Situ?
1: Getok 100, Seberang Kastang.
0: Getok 100 tu kat mana?
1: Yang
0: tinggi tu.
1: Getok tu, turun bawah tu.
0: Lepas tu Seberang Kastang
1: lah. Situlah kawasan tu lah.
0: Taman Seberang Paka.
1: Okey, seorang dia tadi dah sebelum kita asal. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Siapa dia tu?
0: Abaju.
1: Mana lemah kemalai petang-petang hari ni?
0: Abaju.
1: Kita dah kasih lagi.
0: Seberang dia, Abaju.
3: Makan awal aja.
1: Makan awal tu dah orang kan. Kena bahan uyang lagi ni. Kau gagal.
0: Okey, Abaju. Kapung
1: Seberang dia?
3: Jerung Seberang.
0: Jerung Seberang. Okey.
1: Jerung Seberang ke Seberang Jerung?
3: Jerung Seberang.
1: Jerung Seberang. Tu tetap penyiriang tu. Mana?
3: Kita kalau mengangang.
1: Situ banyak durian tak?
3: Durian tu tak pecah.
1: Tak pecah di mana? Tak apalah, kita boleh tepi jalan je lah.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Ni Wan Yusof 2019 Kampung Seberang Alu Kapunyo.
1: Kapunyo Paka.
0: Kampung Seberang Alu Kapunyo Paka ke?
1: Kapunyo Paka lah.
0: Saya boleh kabur Wan Yusof ni. Di WhatsApp ni nombor dia Nazilah nama dia tu.
1: 489. Di Besuk.
0: Kampung Seberang Limungan, Kota Putera Besuk.
1: Kita tak ada pernah sampai ya, tidak. Tapi kalau kita tanya gini, kita tahulah. Rupa-rupanya banyak.
0: Banyak sebenarnya.
1: Ada lagi ya, Teh?
0: Seberang Baru lah, dekat Durian Burung.
1: Ini famous lah, Kota Terengganu ni. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Teh.
1: Ya, sampai ya, itu.
4: Dia jalan ke, dia mana seorang dia?
0: Ai.
4: Hari ni nama kapung ke?
0: Kapung Seberang.
1: Seberang.
4: Bermula dengan huruf S?
1: Bukan. Seberang.
4: Keseberang. Kalau Seberang tu orang sebut tak. Kalau huruf S tu banyak lagi nama kapung.
0: Kalau huruf S. Kita negeri Seberang.
4: Kalau kapung Semanyo, Kemasih, kapung Seberang Tayu, Air Putih.
1: Seberang Tayu.
0: Seberang Tayu,
4: Air Putih.
1: Baik. Terima kasih. Siapa dia tahu ni?
4: Puasin.
1: Terima kasih banyak Puasin.
0: Ini Seberang Saifu. Seberang Tepuh.
1: Seberang Tepuh. Tepuh lah.
0: Muih ni memang Seberang. Seberang dia Seberang Hulu Langat tu memang
1: selangat. Kalau di luar tu banyak sangat. Ada yang tidak.
0: Dalam ni pun ikan kukuh je kabur Seberang Perai.
1: Itu di utara.
0: Okey lah.
1: Ayu Teh, dalam kita duduk cakap-cakap ni.
0: Waktu azan.
1: Takut kejari. Kita terlepas. Hari ni asal kita untuk hari Selasa pukul 4.39. Kuala Terengganu Marang Kuala Negu. Kalau di Besut Setiu 4.41. Kalau Hulu Terengganu 4.41. Kalau Kemaman Dungung 4.40.
0: 49.
1: Part 39.
0: Part 39 dekat dah.
1: Dekat dah, dah lama dah 9 minit lagi.
0: 9 minit. Yalah, okay, baik. Terima kasih banyak. Dulu. Mari sebulan lepas kalau dang lah. Lepas azan kat gang
1: Tapi asyik duduk dang dah Yati. Sebab kita balai buat dah.
0: Tak apalah, kita main pukul 5 kat gang.
1: Okay.
0: Main pukul 5 kat gang, minta lalu lagu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Ada satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, luruskan saf kamu. Meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan solat. Nanti kita betul dah masuk saf tu kok. Tapi kalau kita nak sebut saf pertama tu ada kelebihan ni. Jadi duduk depan boleh. Ha, sekarang ni tak susah kalau kita pergi sembahyang tu pun boleh duduk depan tu. Duduk depan kita nak duduk di awal. Satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Tuhannya? Ha, Rasulullah tanya. Lalu para sahabat bertanyalah, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat bersaf di hadapan Tuhannya? Baginda menjawab, mereka menyempurnakan saf pertama terlebih dahulu dan merapatkannya. Para malaikat ni duduk depan Tuhan, duduk dalam saf. Bila dalam saf, cara dia guna. Jadi orang tanya Rasulullah, bagaimana cara ya Rasulullah? Mereka penuhkan saf pertama dan merapatkan saf. Nampak? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kelebihan pada saf yang pertama dan meluruskan, menyempurnakan, merapatkan saf ni ada kelebihan dia. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu taala, belum imam akan takbir tu dikata penuh, rapat-rapatkan saf, penuhkan saf. Bukan saja-saja sebut, dia ada kemuliaan dia, dia ada keutamaan dia. Kalau tidak disebut oleh imam, sebab imam tidak sebut dah benda-benda kecuali hak penting je. Ha, untuk akad takbir tu ada sebut dah, hak panjang-panjang tak cerita dah. Tetapi menyempurnakan saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Jadi dia sebut penuhkan suah hadapan, rapatkan suah, dia sebut. Disebabkan suah hadapan itu ada kelebihan dalam agama kita. Kita kena dalam kehidupan kita ni nak cari kelebihan ni. Jangan kita duduk buat tak tahu, buat tak tengok, buat tak berasa nak duduk depan tu. Kita nak berasa ni sebab tak nampak ganjaran sungguh. Kenapa?

dengan jorang duduk di soft nama tu berapa, memang berebut. Kalau letak bawah sejadah tu duit juga, tahu. Nah, lepas mayang saya lok tengok ada 100-200 dengung kita. Sebab soft nama tu ganjaran dia, ada ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena buat kira, kena buat kira. Kalau boleh biar duduk di soft nama soft nama kita. Nah, sebab ada orang pergi nak duduk soft nama, duduk etek-etek, duduk tengok mana, duduk. Nah, duduk soft yang depan. Sebab rugi. Kalau kita mari awal dah, hidup belakang pula rugi kita. Yang penting kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau orang yang sentiasa nak suruh amalan dia ni jadi molek semua di sisi Allah, dia cari apa yang lebih. Ha, dia tengok molek semua yang Allah Taala pandang tu benda. Kalau soh pertama tu Allah Taala pandang, waktu dia buat kira dulu. Ha, kalau ada kemuliaan di sisi Allah, dia buat kira dulu benda yang mulia tu. Jadi sama-samalah kita lepas ni, kita penuhkan dulu soh hadapan. Kita penuh dulu biar kita dapat fadilah yang apa yang kita baca tadi. Baru kita nampak rupanya soh di hadapan ni banyak kelebihannya, dan kita wajar kejar kelebihan tu. Yang kita biar terlepas daripada diri kita ini, kita baiki diri kita supaya sembahyang kita makin sempurna semua.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Buat negamu orang kita.
2: Lajunya masa ya TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mari semula untuk jam terakhir dalam Gigi OK buat negamu orang
2: betul.
1: Kita.
2: Betul. Kita dah cakap banyak sebab pukul 5 suku sampai pukul 6 ni ni padat.
1: Dalam pilihan retro. Sebab kita nak tunaikan lagu dulu. Kita ada
2: Lapor Dawe.
1: Lapor Dawe dan juga Bison Air Pania.
2: Ya, yeah, kita dengar lagu pilihan pertama dulu. Lepas tu kita dengar Lapor Dawe. Lepas tu kita ada lagi pilihan kawan-kawan kita nak dengar dalam retro pilihan petang ni. Lagu pertama ni lagu 80-an Suatu Waktu Dahulu. Pilihan siapa ya Teh?
1: Pilihan Ayah Wang kita. Ayah Wang kita duduk di Dungu.
2: Terima kasih banyak Ayah
1: lagu
2: Wang.
1: Lagu ni 1987 lagu.
2: Ayah Teh pun janganlah. Encyclopedia
1: nama,
2: ke?
1: Penyanyi yang namanya?
2: Dwayne.
1: Dwayne tu orang Brunei.
2: Oh ya ke? Macam kamu Ayah Teh. Lepas ni kita dengar Lapor Dawe.
1: Lapor Dawe hari ni kita pergi ke Mamang.
2: Ke Mamang? Jauh.

0: Pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapar dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapar dah weh.
1: Memang lapar sungguh kan ni. Tengok makanan jadi, mana kata? Sedap mulut lalu.
2: Nak awak lapar sebab bila kita kerja pukul 2, uh-huh. Dan berkonang, ya Allah, dia punya.
1: Nak kalau duduk naik kong.
2: Ceruk perut tu Tuhan je tahu ya, tidak?
1: Kerak-kerak berbunyi-bunyi kan.
2: Betul. Petang-petang ni kita cari hot light-light
1: je. Kita lagu dia kan. Kalau duduk lapar, lagu dia biasa ya.
2: Dan geduk tali kecapi. Okey, Teh, petang ni lapar dah weh. Ni makanan ringan-ringan. Tapi kalau pergi ke Mamang memang banyak orang jual.
1: Benda ni memang di ke Mamang glamour lah. Sata, yeah. Sata. Kak Ni pun Sata.
2: Kak Ni, ni kerja dulu. Kedai Alung Sata. Tapi ni kita nak pergi warung sata, sata ke Mamang.
1: Kak Nak.
2: Okey.
1: Kak Nak ni.
2: Ayah Teh dulu lah cerita.
1: Kalau Nak ni nama benda?
2: Zainab.
1: Zainab. Zainab dah kata. Mek Nak.
2: Bukan bini cikgu ni.
1: Jadi untuk segmen Lapor Dawih hari ini, kita ke sebuah warung yang cukup popular di Kemamang.
2: Ya.
1: Nama dia tadi?
2: Warung Sata Kemamang Kak Nak.
1: Tepuk tangan sikit. Warung ni menjadi tempuan penduduk terpatang dan juga pelancong kerana rasa sata dia asli lah. Best lah. Rasa siapa dulu dari dulu, siapa lah dia ni. Jadi, kalau ada di kampung mana?
2: Kampung mana?
1: Kampung Geliga.
2: Oh, ni memang tempat sata lah.
1: Kalau ada kita berlari dari Kampung Geliga, Congkak ke Mamang, dan nak cari tempat makan lah. Yang sata, sedap, reka. Betul. Kat mana?
2: Kampung Geliga, di warung sata ke Mamang Kak Nak. Tapi cu rasa ni, dia nak menghala ke patah, nak pergi ke walet Mamang tu.
1: Jalan
2: tu.
1: Mamang tu. Memang sesuai lah. Warung ni terkenal dengan suasana sipa dia, sata dia.
2: Warung kampung lah.
1: Makanan kampung yang cepat. Memang sempat dihidang dan mudah dinikmati bersama keluarga dan juga saing-saing lah.
2: Okey, dan untuk pendengar yang dengar petang ni, warung Sata Kak Nak ni bukan jual sata je. Tapi ia ada otot-otot ikan.
1: Sata. Otot-otot ikan.
2: Otot-otot ikan. Mi sok, mi kari, bihun sok, hot sok-sok lah. Lepas tu ada laksa. Laksa Terengganu. Ada nasi air. Lepas tu ada, kalau selain tu hot nak sejuk tekuk, ada ABC.
1: Tapi dia ni orang cari ABC dan ABJ.
2: ABJ. Lepas tu hot dog nafi, kalau di Kemamang kepuk lah.
1: Kepuk
2: dengan juga makanan-makanan ringan macam tu. Mungkin lah ada fries.
1: Tapi yang paling best kali ni lah, sata bakor arang.
2: Hot tu nak kata jarang, dok jarang juga di Terengganu. Tapi ada kedai dia ni, new modern kan. Guna dapur gas.
1: Okay. Tapi ni masih ada Kak Nak ni, warung Sata ke Mamang ni buat lagi ni. Bakor arang ni. Daripada isi ikan, kelapa parut dan repoh. Lepas tu dibalut dengan daun pisang lah. Bakor hingga
2: daun pisang ke daunnya?
1: Daun pisang lah. Sampai aroma hot sangat. Bau dia
2: mencengkam jiwa.
1: Okay, kita nak tengok highlight kedai ni. Kau ni
2: Ia memang kedai Kak Nak ni. Terkenal dengan sata bakor dia di Kemamang. Dan juga ia kata warung lah. Warung lama yang menjadi pilihan penduduk tempatan dan bertempat di Kampung Geliga. Dan harga ia kena. Dia tak ada kata ceket arah ke tak ada. Dan cepat.
1: Kalau makan laju ceket ya.
2: Tu kedok bismillah macam ceket lah. Dan juga ia cepat. Sesuai untuk kita light-light petang-petang gini lah. Kan? Dan kalau orang memang cari sata di Geliga, di Kuala Kemamang, memang akan singgah di kedai, benda ni warung Sata Kemamang Kak Nak.
1: Jadi kesimpulan dia,
2: Kena sipu kan
1: nak ujung-ujung dah ni. Jadi warung Sata Kemamang Kak Nak ni merupakan tempat yang tempat cari tempat makanan tradisional lah. Wajib kita pergi. Kita pergi cubalah. Dengan rasa dia, sata bakor arang dia,
2: suasana asli lah.
1: Dia santai,
2: harga berpatutan, berkasih mudah.
1: Jadi siapa kalau pergi ke Mamang, kita pergi ke Mamang, nak pergi Kuala Lumpur, singgah di Kemamang. Singgah lah di Kemamang. Dan jangan lepaskan peluang untuk kita rasa memang sedap lah sata sini.
2: Betul-betul. Bukan sata je, ada mi sup, mi celuk, ada mi kari, ada lak setengah, ada ABC, lah. ABJ, kepuk semua ada. Tu untuk Lapor Dawih. Dan lepas ni kita nak dengar lagu Bujang Senang pilihan Arif Dungo. Dan kita ada Beast on Air.
1: Beast on Air gimana ini?
2: Kena dengar dulu.
0: Baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: kawan kita yang test bila dengar lagu dia ke udara di
1: tadi. Tapi minta siapa minta lagu ni?
0: Ni Lang, Lang yang ada duduk di Parker. Dia pakai cover warna kuning.
1: Apa benda?
0: Cover warna kuning.
1: Cover tu benda.
0: Maju tu.
1: Lepas tu kita ada berapa pilihan lagi?
0: Ya, yeah, kita ada 2-3 lagu lagi sebab kita pun dekat 5.39 dah.
1: Sebelum ni, sebelum tu, sebelum kita berpisah di udara cik, ayat awal dulu. Malam ni jangan lupa pukul 1 pagi, pagi esok.
0: Tidak awal.
1: Kalau nak tengok, kita tengok lah. Tapi mungkin orang tak minat dengan dua pasukan ni, tak tahu lah.
0: Siapa dia?
1: Ivory Coast lawan Norway.
0: Ayat saya pilih mana antara dua tu?
1: Saya pilih Norway.
0: Sebab?
1: Tapi Norway sebab ada Erwin Haaland.
0: Teh muda lidah tu seterik sebut nama Mak Saleh.
1: Lepas tu pukul 5 pagi esok ada kita kena tengok ni Perancis.
0: Buat apa kau 5 pagi?
1: Pukul 5 pagi.
0: Allah.
1: Perancis lawan dengan Sweden. Perancis dengan Dembele-nya, dengan Mbappe-nya.
0: Allah.
1: Sweden-nya dengan Isak.
0: Tu pukul 5 pagi
1: dengan Goy Keres. Itu tu mulut gini Goy Keres.
0: Ayah tu janganlah, jangan.
1: Yeah. Patu pagi esok 9 pagi.
0: Pagi esok.
1: Tuan rumah Mexico bertemu dengan Ecuador.
0: Okey.
1: Tapi yang paling menariknya antara Mexico dengan Ecuador ni orang dia main di Mexico. Dan biasalah hotel orang Ecuador dia duduk kat Mexico. Beratusan penyokong Mexico Dia duduk di keliling hotel pemain-pemain Ecuador tu. Dia pergi buat bising lah, dia pergi hong lah, dia pergi main gecung lah, dia pergi nyanyi
0: provokasi lah ni.
1: Provokasi nak suruh orang tak cukup tidur.
0: Sokongan tu tak mungkin.
1: Memang dia orang komplain lah ni. Orang Ecuador memang komplain lah. Itu perkara biasa lah, pernah berlaku lah.
0: Dia torture mental lah.
1: Dia torture mental.
0: Faham.
1: Itu berlaku. Tapi menarik lah pagi esok Kus Milang.
0: Okay.
1: Jadi 3 perlawanan esok. Sekali lagi Ivory Coast lawan dengan apa ni?
0: Belanda.
1: Norway. Lepas tu pukul 1. Pukul 5 pagi. Perancis lawan Sweden.
0: 9 pagi esok.
1: Mexico lawan Ecuador.
0: Okey. Itu 3 perlawanan untuk awal pagi dan juga pagi esok. 1 pagi, 5 pagi, 9 pagi. Hijau ada pagi. MC.
1: Kalau biasa aku 1 pagi dang kita tengok masa.
0: Dah biasa belih dah masa.
1: Tapi kena tidur awal.
0: Pukul 9 tidur dah.
1: Banyak tahajud muangau.
0: Okey teh. Okay. Kita ada beberapa lagu lagi. Kita ada lagu Teguh Kasawari. Sain kita hot dog ke mama nak dengar nama ya. Apa ni Aina.
1: Aina.
0: Okey kita ada

0: awak pula.
1: Saya kata buku pedang semua duka bukan yeah. tu bercinta.
0: Sudahlah gitulah gitu lah.
1: Yalah betul.
0: Okey, Deng Khairuddin nak dengar lagu Buat Seorang Kekasih dari Slam. Sampai sini je lah Yoteh. Sebab kita pun tiga lagu ni rapat ke Kona dah.
1: Rapat G yang
0: lepas pada tu pukul 6 Ju.
1: Ju.
0: Ju. Petang ni dengan soal jawab agama.
1: Soal jawab dah. InsyaAllah lah dengan itulah Ustaz Alif.
0: Ya.
1: Ada awang ini.
0: Kita jumpa semula bila ya Teh? Tengok cari macam ya Teh?
1: Ha?
0: Kita jumpa semula bila?
1: Minggu depan
0: hari muda.
1: Minggu depan yang lasa.
0: Yang lasa kau?
1: Yang lasa kau.
0: Jadi memang kita memang yang lasa lah.
1: Kejap lah. Ya ke tau? Edok hari
0: Senin. Senin. Senin. Senin. Kita ya Teh.
1: Hari Senin. Salah tengok.
0: Okay lah.
1: Senin. Kita jumpa mula hari Senin.
0: Terima kasih banyak. Hak main depan dengan Jijau Kapitan ni. Minta maaf banyak. Kalau salah cakap. Terlebih cakap. Minta maaf banyak.
1: Kita jumpa mula minggu depan.
0: Okay. Jijau. Okay. Assalamualaikum.
1: Kita Cuk Aina juga.
0: Ayo Teh.

dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras perhasian.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM untuk edisi hari Selasa hari ini 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. 6.8 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk Cuain dan juga Ayah Teh tadi yang dah pun tamat tugasan mereka lah menerusi ruangan Jijik Okey Guna Kamu orang kita, dan bermula sekarang sehingga ke pukul 9 malam nanti insyaAllah akan bertemankan saya lah Mek Ju Senyum Sentiasa menerusi ruangan Nurani. Dan untuk edisi Selasa seperti biasa insyaAllah 6.15 minit petang seketika nanti kami bawakan kepada anda tetamu istimewa juga di konti untuk ruangan Jom Tanya yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. InsyaAllah akan bersama-sama dengan kita selepas ini. Untuk anda yang mempunyai sebarang kemusykilan, boleh di kita kata bertanyalah dengan yang berbahagia Ustaz selepas ini. Okay? Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: balik semula bersama kami menerusi ruangan Nurani 69. Kita dah pun 6.15 minit petang dan dah pun bersedia di konti utama Terengganu FM bersama-sama kita untuk ruangan Jom Tanya petang ni yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Tolong berkat.
0: Makan durian tak lagi Ustaz?
1: Alhamdulillah dah.
0: Musim
1: ni memang dah. Bila kata durian ni, kat mana-mana dah. Tahun ni kira mewah lah.
0: Mewah dengan durian
1: tak ada? Yang tahun ni. Memanglah jenama-jenama yang ditakuti selama ni. Dah mula kita kira murah dah.
0: Boleh makan?
1: Boleh makan lah. Kita kira harga pun tidaklah berat sangat. Alhamdulillah. Dengan kita kata apa yang kita tengok lah. Mungkin hari perubahan cuaca pun boleh jadi sebab jadi banyak tu.
0: Jadi molek orang kata dulu yang setiap pelusuk pun jadi
1: tahun ni panas lama baru ni awal-awal tahun baru ni panas lama kemudian dah mula dah hujan pun dah mula mari dah.
0: Jadi gitulah kita kata rezeki juga untuk kita Ustaz
1: capur pula dah ramai dah tapak kat tanang belaka dah.
0: Dia
1: yang menyebabkan jadi lambokkan tu ada.
0: Tapi makan pun kena beringat juga Ustaz dah.
1: Jangan kita makan dia ada yang makan kita.
0: Waktu hot rusing tu. Lepas tu kat pergi klinik ramai orang Ustaz.
1: Ada beringat belaka lah.
0: Gitulah. Makan-makan juga. Jadi kesihatan pun kena jaga Ustaz Okey. Jadi baik untuk rancangan kita petang ni menerusi ruangan Jom Tanya. Meja nak kongsikan juga nombor talian kami 0962-35330 juga 0962-38330. Juga boleh hantarkan sebarang soalan anda menerusi WhatsApp kami 0103446632. Satu lagi platform yang kami sediakan juga untuk anda hari ini, kita juga bersiaran secara langsung di TikTok Terengganu FM _. Dan kita buka ruangan kepada yang berbahagia Ustaz petang ini. Kita kata sebagai mukadimahnya lah Ustaz. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada semua lah petang ini ada DJ Mike Ju seperti biasa dan juga semua lah yang memantau kita pada petang ini. Alhamdulillah kalau kita tengok pada akhir-akhir ini ataupun awal-awal bulan Muharram dah sekarang ni 1448 Hijrah ni kalau kita tengok dari segi bagaimana kita tengok musim buah banyak kita sebutkan tadi jadi kok mana apa yang kita nak kena ingat selalu bahawa setiap pemberian Allah mestilah disyukuri mesti kita berterima kasih kerana nikmat Allah Ta'ala. Tahun ni banyak durian jadi molek. Tunggu duku pula. Tunggu duku pula. Macam mana musim dia tak lama lagi mari pula duku. Inilah sepas setahun dua baru ni. Kurang sikit kurang sikit. Bukan tak ada. Langsung tu durian luar. Dari Perut dari Johor pakat masuk. Tahun ni bunyi dah nama-nama durian Terengganu tu. Ada dah. Nampak duk bunyi jual. Dia jarang. Biasa durian Terengganu ni naik nama. Tapi kali ni kita kira suatu yang bagus lah untuk negeri kita. Pakat-pakat tolong. Biar buah tu jangan jadi punah. Pakat-pakat pergi belilah sama-sama kita tu. Kerana harga pun bukannya tinggi sangat yang diminta tu. Kalau kita tak beli punah buah tu. Jadi dua-dua pihak rugi lah. Orang jual turun lah. Rega tu. Orang beli pula turun lah pergi beli. Supaya dua elemen ini permintaan dan juga penggunaan atau kita kata pembelian lah. Biarlah seimbang dalam hal ini. Dia apa sekalipun kita awal Muharram barulah di sini kita boleh rancang dengan baik apa benda yang nak buat tahun ni. Terutama hak ibadat kita. Lepas pada habis dah ada kerja-kerja haji baru ni. Maka akan mari pula Untuk haji yang akan datang pula 1448 di sini mula merancang lah. Mana-mana yang belum lagi pergi haji, inilah waktunya, rancang lah. Jangan duduk kita tak ada perancangan ugam. Jadi memang lah main-main motor, main lah. Tapi yang ugama ni nak kena berikan juga perhatian. Dengan kita sejak 2-3 hari lepas ni motor banyak masuk. Tengok di jalan raya. Orang luar banyak. Dari luar disuruh sekali jagalah. Jaga keselamatan. Itu paling asahnya. Hobi tetap hobi. Semayang tidak boleh tinggal. Kok mana hati akan mari pula kata. Rezek pula kata nak mari.
0: Tak lama dah.
1: Itu lah semua. Tak kira lah tetamu dengan tuan rumah. Masing-masing kena beradab. Biar tenterang kita menjadi negeri yang mana boleh menerima. Siapa saja mari ke negeri kita ini. Orang jual apa. Jangan lepas-lepas mulut cakap. Kerana musim learning semua pakai konten berlaku. Cakap apa benda kita cakap, ya konten berlaku. Jadi itulah. Jadi jangan pelepah lah kita ni. Kok bermakna letih. Memang letih layan orang. Tapi cakap nak kena bertapih. Kena sentiasa berlapik. Kerana itu adab. Disulangkan dia dengan akhlak. Akhlak yang mana berasah dengan akhlak Islam kita. Itulah boleh kita highlight sikit tentang ini pada semua yang ada lah. Supaya semua sekali berlangsung dengan molek untuk utama di awal-awal tahun bulan Muharram tahun Hijrah. Puasa jangan lupa termanya bulan Muharram ni atau antara bulan yang bagus untuk kita puasa
0: mudah-mudahan
1: wallahualam.
0: Baik, terima kasih ustaz yang kita kata banyak peringatan mesra juga
1: banyak
0: baik dan kita dah pun sebenarnya tadi kita buka kedai awal ni pun ada dah orang nak masuk beli awal
1: ada dah beli awal kita
0: boleh lah yang bersama-sama dengan dan yang berbagi ustaz petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Siapa dia talian?
2: Saya Jo daripada Gombadok.
0: Jo?
2: Ya, Jo.
0: Okey, Jo Gombadok. Okey, silakan dengan yang berbahagia Ustaz nak tanya apa.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya ada seorang lagi.
1: Ya.
2: Kami ni nak tanya. Kita bila kita jadi makmum,
1: ya.
2: Kodoh mana kita nak ikut imam tu? Contoh, bila imam pindah hukum ke Allahu Akbar tu kita nak start pada mana kita nak beralih kita nak turut imam
1: tu.
0: Okey baik. Terima kasih. Tu dia. Itu pemanggil yang pertama petang ni, Jo dari Gombadok. Okey, seterusnya kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Hello. Tak jadi ni. Okey. Baik, kita tengok juga menerusi kiriman WhatsApp. Kita ada Kimi dari Batu Rakit. Katanya ada dua soalan. Assalamualaikum Ju dan Ustaz. Ada dua soalan. Soalan pertama, apa hukum tuan yang bela ayam? Dia kata buat dok endoh je ayam masuk rumah jiran, ya terberok merata. Bila kita sindir masa kita basuh najis ayam tu, dia kata buat macam tak ada perasaan. Boleh Ustaz tolong nasihatkan? Dia kata harap dia dengar lah. Dari menyusahkan orang bela ayam, dia kata baik sembelih je. Itu soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua dari Kimi juga, dia kata bila solat saya ada perhati orang selalu tarik-tarik baju bahagian belakang takut sikat. Macam mana hukum solat tu sebab gerak banyak kali? Kimi tanya kita lah. Okey, dua soalan daripada Kimi. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
3: Hello, waalaikumsalam.
0: Siapa di talian ni? Mas ni ke siapa ni?
3: Saya.
0: Okey, Mas nak tanya apa dengan Ustaz? Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Tolong rakat. Selamat petang.
3: Ustaz, saya tanya dua soalan. Soalan pertama, bila kita solat, maknanya kita selalu ada wasuah. Masa tayak pertama tu ataupun tayak tahir. Maknanya bila kita solat macam tayak tu, jadi dalam hati kita tu macam ke macam dah dah kita ya ni ya. Ha, jadi buah tu memang duk memeri. Jadi maknanya saya nak tahu kan agak-agak ni kita teruskan je solat tu ataupun kita kena solat semula. Satu soalan yang kedua. Mana nak mari dah.
0: Sudah. Hilang tu. Nak tanya apa dia tu ustaz?
3: Soalan kedua. Bila masuk waktu solat, tak kira subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib, isya ke, maknanya bila habis azan tu, kita boleh solat selalu ke ataupun tunggu orang selepas azan di masjid ataupun di surau?
0: Maksudnya tunggu habis azan?
3: Maknanya kita, sebab saya ada dengar, maknanya solat ni bila masuk waktu kita tak boleh lengah-lengah kan. Maknanya kita kena solat lah bila masuk waktu azan tu, bila kita dengar waktu azan tu, kita tak boleh melewat-lewat kan. Jadi saya nak tahu dua soalan tu.
0: Okey, baik. Terima kasih mas.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan. Boleh start dulu.
1: Teruskan. Yang pertama daripada saudara Joe tadi. Dia tanya bila makmum nak bergerak apabila terimaan melakukan perpindahan rukuk. Terimaan dah mula sebut Allahu Akbar bila dia nak bergerak. Jadi pergerakan kita apabila imam sudah siap dah. Bila imam siap dah rukun hak dia nak buat tu. Kalau dari Fatihah dia naklah sapa ke rokok dulu. Barulah kita bergerak lepas itu. Di mulut dia Allahu Akbar hak terbaiknya nak gerak bila pegang lutut dah kira 90 darjah ba habis itu. Itu imam hak molek. Itu a dengan ba tu sepanjang turun sapa lah pegang lutut. Jadi dalam 90 darjah. Jadi apabila imam dah 90 darjah, kita baru bergerak daripada atas. Kita baru tunduk. Begitulah hak terbaiknya itulah. Ada pun dia dah bergerak, kita boleh bergerak. Bukan tak boleh dari segi hukumnya. Harus kita bergerak kerana dia bergerak dah. Kalau sama naik dengan dia, hak turun dia makruh. Sama naik dengan dia adalah makruh. Itu kalau pitah terimam haram. Kita terimam kita gerak sama dengan dia. Tiba-tiba kita dulu pegang lutut, terimam tak pegang lagi. Lepas tu jadi haram. Kerana pitah terimam serukum. Di sini kita bergerak apabila terimam siap dah. Buat rukum yang dia nak. Rukun hak dia nak ah. Kalau rukun rokok maknanya 90 darjah lah. Itu maksud rukun rokok. Kalau sami Allah tu dia dah berdiri tegak atas dah. Situ barulah kita naik. Kalau sujud ya boh dahi siap dah. Baru kita turun sujud. Kalau Rabbi Fili dia dah tegak dah badan. Masa itu tangan dia duduk atas peha dah. Kita baru bangun. Kalau lah tahiyat dia dah duduk dah tahiyat, barulah kita gerak dari sujud. Begitulah. Cara untuk kita ikut terimam terbaik, itulah. Terimam kita siap buat dulu. Benda apa hak dia pindah hukum tadi. Baru kita membuat daripada susulan itu. Kimi yang pertama soalan dia petang ini, orang ada cara kaya. Dia dalam keadaan tadi menyusahkan jiran lah. Dia menyusahkan jiran berdosa. Tidak boleh sama sekali kita menyusahkan jiran tetangga. Ada Islam kita, Nabi mengaitkan kejiranan dengan beriman dengan Allah dan hari kiamat. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahum. Itu maknanya siapa beriman dengan Allah dan hari kiamat. Jadi percakapan dan juga layanan dan juga perhubungan kita dengan jiran kait dengan hari akhirat. Iman berkait dengan iman. Orang yang takut Allah dan hari akhirat ini, orang begitu hendaklah dia memuliakan jiran dia. Jadi jiran ini lebih berhak untuk kita buat baik. Kerana mereka paling dekat dengan kita. Ada apa-apa masalah, jiran mari tolong dulu. Anak beranak tak tahu lagi. Boleh telefon. Tapi mari bila tak tahu.
0: Takut jauh.
1: Haa, takut jauh. Dia orang yang paling awal kali yang boleh minta tolong ialah jiran. Jadi kalau kita bermasalah dengan perangai, dia hidup tak boleh nak beri mudah ke orang. Jangan buat susah ke orang. Ya. Kita nak hidup yang tak boleh dah. Tapi jangan uwi tahik ayah ke orang. Maknanya begitu. Kalau tak boleh buat baik, jangan uwi buruk ke orang. Elokkan daripada memberi buruk pada orang. Jadi kita harapkan siapa-siapa lah, tak kira lah ni hak bela ayam ni. Buat gok lah, buat sarang lah. Jadi kita setengah-setengahnya ya suka bela ayam. Pada Malay cari hak lain pulak semalai, ada orang yang minat pada bela ayam. Jadi jangan menyusahkan jiran. Jadi nanya di sini kita kata kena ingat bahawa berdosa, jangan kita dengan sebab ayam jadi kelahi, dengan sebab ayam jadi berdosa. Dia orang lain nak boleh ke berdosa, sepak orang baru berdosa. Kita dengan ayam boleh berdosa dah. Dia elokkan lah sama sekali buat rebah, buat rebah, buat gup. Dia semua sekali hormat menghormati. Jiran belah ni pun tak pepoh mampu. Jiran belah ni pun tak atas ayam ni. Biar sama-sama menghormati.
0: Sama nak dengar perkataan pepoh, Ustaz.
1: Bahan menyapu. Mana seolah begitu. Janganlah belah lain ni pun tak ngalah juga. Ni. Jadi kita jagalah hubungan adat-adat Islam kita ni. Yang kedua, kalau ada orang yang pakai baju sekak, dia sentiasa tangan duk tarik biar jatuh sama. Bila rokok, mula tarik. Bila nak sujud, tarik pula. Dia memanglah perbuatan itu tidak banyak gerakannya. Gerakan yang banyak ni 3 kali seterik. Baru dipanggil pergerakan banyak. Dia tarik sekali je. Lepas tu dia tarik pula sekali. Walau tangan duk situ pun dia tidak seterik. Jadi di sini kita kata dia tidak batal. Tapi kalau lah seluar tu daripada awal lagi, memang sekak tu. Dia biarkan dia nampak aurat. Aurat orang lelaki ni pusat hingga ke lutut lah. Di sini perlu dielokkan lah pakai baju gitu. Kerana boleh menyebabkan batal. Bila terdedah aurat, tidak ditutup dengan segera, maka dikira batal. Oleh kerana itu nak kena jaga baju-baju tak sesuai tu. Tak perlu pakai. Pakai belah dalam urat apa. Setengah-setengah sejik ada wi pula pakaian luar. Supaya kita boleh balut luar tu. Tak nampak. Itu bagus juga tu. Masjid yang mengambil inisiatif begitu. Jadi jangan duk pakai baju yang sekat ni. Ia tidak sesuai dengan kita orang Islam. Jadi kita bokok sikit, nampak lalu dah. Naik motor apa ke, jadi nampak. Di semua tu tidak orang panggil tidak selari dengan akhlak agama kita. Dia perlu dia elokkan, mana mendedahkan orang adalah haram. Tak boleh. Kemudian lagi masalah seterusnya daripada emas. Emas dia kata dia semayang di waswah. Tahiyat 1 dengan 2 tu baca dah ke dah lagi. Jadi kalau lah berlaku keadaan di mana dia dah baca dah. Dia dah baca dah. Tapi mari lagi. Baca ke dah, baca ke dah. Keadaan tadi, adakah ada alamat dia tak baca? Kalau ada alamat, dia balik semula. Kalau tak ada alamat, dia tak baca tu, maka dia terus saja. Tak payah cara lah. Di sini nak tahu ada alamat tak? Wasa baca dah tadi. Wasa baca dah tadi. Jadi kalau ada alamat, dia pernah baca dah tadi, lipnya dia memang baca lah. Tapi kalau tak ada sikit alamat, dia buat, was baca kedok. Baca kedok, kena baca mula. Kalau dalam mayang. Kalau habis mayang, wisalang dah, tu tak payah heran dah tu.
4: Lepas tu dah wis halang dah. Dah wis halang, baca tayak dah ayat. Tu barang yang lepas jangan dikenang lagi. Tu ia kira sudah dah. Ni kita cerita dalam tayak tu di. Dalam tayak tu di masa duk uak tu, sengit gitu. Baca lagi hak tadi tayak. Apa asyhadu dah. Tu kalau gitu balik mula. Sebab ia masih lagi ada peluang lagi, waktu masih berjalan lagi. Ada pun siap ada wis halang. Dah ayah cara dah tu. Tiga hari lepas dah. Baru ni rasa macam dah baca tu dah ayah. Barang yang lepas jangan lagi dikenal. Begitu. Sudah dah. Ia barang siap dah. Kerana zahirnya boleh sampai kesalahan muat dah. Tu zahirnya makna hak nyatanya orang boleh wis halang makna siap dah lah tu. Dia kalau lepas mayang tak payah cara. Kalau dalam mayang kena tengok ada alamat ke dok, kita dah baca tu. Kalau buasa gelap gambar tak ada alamat baca ke dok, balik mula. Sebab masih tengah wak lagi. Kemudian masuk waktu mayang lalu ke tunggu rabaan dulu. Kita ambil lah sunnahnya, iaitu menjawab azan dulu. Ambil sunnah jawab azan. Kerana jawab azan ni adalah daripada Nabi kita. Iza sami'tum, bila mendengar muazzin, bila mendengar orang bang, faqulu misla ma qal, mengkata super hak ia kata. Jadi itu adalah sebagai sunnah. Jadi jawab dulu lah. Awak dulu baru kita mayang sunat ke. Jadi begitu lah. Dah dengar dah orang abang. Kalau tak dengar tak ada masalah lah. Sunat juga untuk orang lelaki bang nak mayang tu. Kalau ia tak dengar orang abang. Di sini kita kata molek jawab bang dulu. Daripada kita mayang lalu. Kecuali kita orang yang terpaksa nak derah. Kapal terbang nak panggil dah. Dah lama dah. Dia konti pun nak kena kerja dah. Tu makna semua tu orang bang boleh mayang lalu dah. Ada kerjaan kita banyak. Tu tengok pada situasi lah.
0: Baru Mek Jun nak tanya kau saat ni tu. Sebab Mek Jun ni siap-siap bang tu pakai semayang selalu.
4: Memang dah kerja anda nak tinggal.
0: Takut nak tinggal ni.
4: Tak nak tinggal mayang lalu lah. Begitulah. Mana tengok atas situasi orang lah. Wallahualam.
0: Okey, baik. Itu antara persoalan yang kita kata pusingan yang pertama. Pusingan yang pertama. Kita ada lagi ni untuk pusingan yang kedua. Pemanggil seterusnya di talian petang ini. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
5: Moksu sini.
0: Moksu nak tanya apa dengan Ustaz, silakan.
5: Terima kasih. Moksu ni gini, kan kita orang semua ni kan, atas mata tu keduk-keduk, berlapis lah. Jadi dah ada masa ambil wuduk tu, jadi mana kita kena berakir sampai masuk air dalam mata ke guan Ustaz.
4: Ya.
0: Okey.
5: Itu saja.
0: Okey, baik. Terima kasih Maksu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita ada soalan juga di live TikTok, tapi yalah, soalannya lebih kurang dengan hok sebelum ni dah Ustaz. Nama Mokha. Mokha tanya, kat rumah kita ada jam azan dan rumah kita pula dekat dengan surau. Azan yang mana satu kita nak ikut? Mokha tanya gitu. Okey, seterusnya kita tengok di WhatsApp juga. WhatsApp kita ada soalan daripada Yo Kalang Store ni. Yo tanya, kalau mayang sunat kena ikut rukun kauli juga ke gana Ustaz? Okey, tu soalan daripada Yo Kalang Store. Lepas tu kita ada juga soalan daripada Su dari Bukit Payung ni. Dia tanya, benda hukum kalau isteri baru bekas suami kita tu, dia masuk campur dalam urusan suami tu nak winafkah kepada anak-anak. Dia macam bekas suami tu nak winafkah ke anak-anak. Lepas tu bini baru tu macam masuk campur. Masuk campur tu mungkin dari segi kalau tu nak pergi banyak, suruh pergi sikit ke, orang maru ke, apa hukum dia tu Ustaz. Okay. Jadi seterusnya kita ambil seorang lagi pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
6: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian ni?
6: Amir.
0: Boleh tutup radio tak ataupun jauhkan sikit? Okey.
7: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Silakan nak tanya apa dengan yang berbagi Ustaz.
7: Ya. Assalamualaikum DJ, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya juga soalan boleh tak? Pendek je. Tak jelas.
0: Ya.
7: Okey. Masjid biasanya ada tiga bahagian Ustaz. Pertama dalam, kedua beranda luar, ketiga tempat parking kan. Kalau beranda luar dan tempat parking tu, boleh niat itikaf ke dikira masjid ke Ustaz? Boleh masuk masjid tu, masjid apa ni? Masjid ni dikira yang ada kapek saja ke Ustaz? Soalan satu. Nombor dua, saya nak tanya pasal rokok ni. Rokok ni Ustaz, walaupun keadaan ataupun kesihatan benar, kita tak tempat tertentu kan. Tapi menyebabkan orang lain rasa duduk selesa, saya rasa hukum dia kan kena lanak Ustaz, kena lanak. Kena lanak sebab macam orang yang buang air besar tempat-tempat orang ramal kan Ustaz kan. Lepas tu saya nak tahu macam maksud lanak dan dosa besar ke dosa kecil Ustaz? Lepas tu apa ni, maksud lanak ni apa benda Ustaz? Lanak ni dosa besar ke dosa kecil
0: Ustaz?
7: Boleh ke Ustaz? Saya nak suruh Ustaz huraikan benda maksud hukum wajib sunat harus makruh haram berkahwin. Cuilah.
0: Okey. Boleh Ustaz?
7: Okey,
0: baik.
7: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Tu dia. Banyak tu sekali ribu itu Ustaz. Okey, jadi kita persilakan dulu lah yang berbagi Ustaz.
4: Untuk yang saudara apa? Maksud dia tanya mengenai kedut tang atas mata. Ambil air semayang kena perata kedok. Tempat keduk tu. Jadi kalau lah ia menyekat air, nak kena lah. Kalau kita rasakan bahawa bubuh air memang dia rata dah. Biasa tepat-tepat juga. Tepat-tepat juga kalau di muka tu, biasa keduk tang itu taklah sekat air mana. Kalau di celah-celah tempat tertentu, peti perut keduk,

air isi tu. Kalau kita tahu dak siapa, hak tu wajib buah air. Jadi kok mana buah? Ya, kerana sunat kita beri perhatian lebih sikit tempat keduduk tu. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Bagaimana sunat untuk kita memberi tempat-tempat yang tertentu yang berkeduduk. Mana kita ta'ahud bil ma'atif dipanggil. Itu kita winabeng sikit. Kita cara parok sikit di tempat yang berlipat. Tempat yang mana ianya boleh jadi kurang nyata. Jadi sunat kita kira sini sunat untuk kita we perhatian sikit di tempat yang keduduk tadi. Jadi kalau yakin barulah wajib. Yakin ni memang tak sapa air ni. Memang tak kena air ni. Bila ambil air ciruh ke muka, nampak tak masuk dalam keduduk. Kalau gitu itu wajib. Kalau kita rasa memang air boleh pergi, semoga air ni barang yang boleh cari tempat kat mana biasa. Ke sunat hukumnya. Dia kok mana buat. Mana kita kira maksud buat lah. Supaya kurang-kurang pun sunat lah. Dapat dalam hal ini. Kemudian Mokha ada kata dia ada jang orang bang rumah. Surah pun ada bang juga. Jadi nak ikut hak mana. Jadi memang lah. Kalau kita boleh ikut dua, kohor molek. Kita tengok jang masuk dah. Orang surah habis pula. Kohor sedap lagi. Tapi kalau kita ada apa kok. Keadaan desok, kita boleh pakai dah. Jang hok rumah tu. Jang yang telah pun diuji beberapa kali jadilah. Jadi kita jangan ingat asal jang kok boleh pakai. Dah telah teruji beberapa kali. Bang radio dengan jang kita lebih kurang. Bang TV dengan jang kita lebih kurang. Tu orang panggil telah teruji. Kalau dah ajar uji jang ni. Tapi nampak masuk dah 5 minit. Orang surat baru bang. Tu tak boleh pakai bak belum teruji jang kita. Jadi kita pakai dua-dua lah. Jang pun kita pakai, orang bang surat pun kita pakai. Jawab-jawab bang dulu. Surat itu yang terbaik lah. Kalau ada keadaan kita kata perok sangat dah. Nak buat dia lah. Itu boleh dah pakai jang ni setelah ia teruji. Deh, beberapa kali sebelum pada itu memang tepat waktunya. Kemudian saudara Yu. Jadi Yu ni soalan nampak tak berapa jelas dia ni. Kalau semayang sunat kena ikut rukun qauli juga ke? Apa maksud kena ikut? Adakah wajib baca rukun qauli ke benda? Kalau ia tanya wajib ke buat rukun qauli, memang wajib. Kerana rukun mayang ada rukun qauli, ada fi'li, ada hak qalbi. Rukun qauli ada 5. Ada takbiratul ihram, ada fatihah, kemudian ada tahiyat, kemudian ada selawat, kemudian ada salam. 5 semua sekali. Itu kita tak berapa jelas kena ikut atau apa maksud. Rukun qauli tu. Adakah maknanya orang baca fatihah, kita habis fatihah baru kita baca ke maksud gitu? Jawapannya itu sunat. Sunat terimam asal baca fatihah dulu baru kita pergi baca. Tu sunat tertik gitu. Bukan berlomba berlawan dengan terimam. Dia habis wala dhali amin baru kita baca. Tapi kalau lah kita tahu terimam ni memang pas wala dhali rokok lalu dah. Tu kita baca bersama dengan terimam. Tu tengok gitu lah. Rukun mana rukun qauli dan mayang sunat sama je. Kalau lah kita mayang berjemaah lah. Ada mayang sorang. Kok mana rukun qauli memang kena buat. Kena buat dia. Ada soalan yang keempat ni bertanya mengenai ada isteri baru. Yang masuk campur seorang lelaki nak pergi nafkahkan anak-anak dia. Tinggal anak dia. Bank dia. Pakai bila dia kena nafkah budak tu. Dia tak beri dosa. Jadi dia kata ada isteri dia ni masuk campur. Boleh ke tak? Dia pemberian seorang lelaki bila we cukup dah ke bini dia. Bini dia tak boleh masuk campur dah nak we ke orang lain. Yang penting we hak dia biar cukup. Dia we ke bini baru tu cukup dah. Makan minum, kain baju tempat tinggal cukup dah. Dia hak lain pada tu atas suami lah.
Dia nak ui banyak mana.

0: kanak dia, ha dulu-dulu. Kerana kita nak dia hanya tanya hak dia je. Nafkah dia je. Ha, ada pun nafkah orang lain tak perlu masuk campur dalam hak tadi. Eh. Ha, dia salah lah. Dia salah lah masuk dalam harta suami tu. Ya, mana ia menunaikan tanggungjawab dengan anak-anak bekas ahok dulu lah. Jadi di sini salah bagi isteri tu untuk dia nak panggil seolah-olah berhujah lah. Berhujah hari bapa wui parok. Parok sangat. Jadi kena lihat lah di sini bahawa pihak yang nak beri ni biar adil lah. Janganlah diri yang wui ke anak hak dulu. Hak ni tak wui diri yang. Tak boleh juga. Anak dengan hak baru pun biar adil lah. Itu kalau barang bunyi gini macam gedak adil ni pesengang. Biasanya gitu lah. Orang akan bunyi kalau tak adil. Kalau barang adil dah, ia bunyi juga salah lah. Salah lah. Ia tegakkan pada tempat yang salah. Jadi kita harapkan pihak suami tu boleh berlaku adil lah. Anak hak dulu dengan anak hak baru ni. Biar ananya setara lah. Jangan jadi anak lama layang dengan layanan berbeza dengan anak hak baru. Itu ke mana? Itulah tugas tanggungjawab lelaki. Bagi bapa, bagi ayah, perlu untuk menepkoh. Kerja dia adalah menepkoh. Bukan hanya bini dia, anak dia. Jangan ditinggalkan. Walaupun anak tu dah cerai apa dah. Kena jaga kerana dia bawa nama nasab ayah tadi. Bila-bila. Kemudian saudara Amir. Kemana Amir. Dia tanya yang pertamanya. Mengenai tempat beranda dengan parking. Boleh itikah ke dok? Tu tak boleh. Tu tak boleh. Parking mana boleh. Tempat kereta. Itikah dalam kereta. Di luar atas minyak tar tu. Tu tak boleh parking. Beranda pun sama juga tak boleh beranda. Beranda pun tak boleh juga lah. Itulah yang kita lihat daripada peraturan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib negara kita lah. Pihak Jabatan Mufti pernah mengeluarkan bahawa tempat iktikaf adalah Dewan Solat Utama. Dewan Solat Utama ni, mana ada ikon, ada kipas beradun dalam ni. Itu dipanggil Dewan Solat Utama. Di situ lah yang mana kita sah iktikaf. Kemudian rokok. Kena laknat dia kata. Seolah-olah menyusahkan orang. Memanglah. Tengok hadis Nabi tu hok berok di jalan orang. Ataupun juga di bawah pokok. Teduh apa tempat orang beripung. Tu dia dilaknat. Apa benda laknat? Laknat ialah menjauhkan daripada rahmat Allah. Rahmat ilah ibad an rahmatillah. Itu minta jauh daripada kesian belah Allah. Jangan kesian kau orang gini. Itu maksud laknat. Jadi adakah perbuatan itu dosa besar ke dosa kecil? Bila kata laknat. Laknat ni kalau lah sesuatu dalil ada laknat, maka dia dosa besar. Antaranya Allah melaknat orang yang menyerupai laki dengan puang, puang menyerupai laki. Jadi di sini ia rasa besar. Tanda benda tu rasa besar ialah jauh dari rahmat Allah. Kalau dalam dalil tu ada lah. Di sini kita kata bahawa rabat rokok ni tak ada lah. Dalil beritahu laknat. Ada tu kita kata berok dengan jalan, berok empat orang, beripung apa tu, hak tu. Sini makna ia membuat sesuatu yang memudaratkan orang lain. Bila isap, maka asap tu pergi ke orang. Katanya perokok pasif yang isap ni lagi teruk daripada perokok aktif yang isap tu. Jadi kalau memberi mudarat ke orang, ni dosa besar. Memberi mudarat ke orang dosa besar. Itu kok-kok mana bila kita buat mudarat ke orang, dia adalah dosa besar. Dia tak main dosa kecil tau. Kerana hadis Nabi lah, darara wala dirar. Tak boleh buat mudarat ke orang. Dah tak boleh balas juga. Kalau mudarat orang, kita pergi balas dengan mudarat. Tak boleh. Kerana ia larangan. Dan Quran pun banyak menyebut pada kita supaya jangan menyakiti orang lain. Kita hidup ni, jangan buat sakit ke orang lain. Kerana dosa besar kalau kita buat sesuatu yang menyakiti pihak lain. Kemudiannya, bila nikah wajib sunat haruf, dia kata. Dan makruh. Dan haram. Nikah jadi wajib kalau memang tak ada cara lain tu. Untuk kawal nafsu dia tu. Dan dia pun ada kemampuan. Piti ada, body sihat. Memang kalau tak nikah, bersina dia. Dia tak nikah, rogo orang dia ni. Dia gini, wajib. Sunat apabila dia ada sesuatu yang boleh mengawal diri dia. Dia puasa ke, ataupun dia sedang belajar ke, atau dia ahli ibadat ke, dalam keadaan begitu, makna dia ada sesuatu yang mana tidak terjadilah perbuatan yang bahaya tu, anak dipanggil, mana dia tidak terjatuh dalam anak, anak ini itu zina lah, makna dia ada kemampuan, tapi tidaklah terjatuh dia ke dalam zina, sunat dia nikah, kerana dia ada kemampuan tadi, yang harus mana ia ada kerja yang kita kata dia boleh menyebabkan sibuk daripada nikah. Kalau ia terbang juga dengan sekolah dia, ganggu sekolah dia. Maka haruh je, tidak sunat orang gini. Beribadat je, masuk pondok ke apa tu, dipanggil haruh. Makruh. Kalau lah dia kahwin itu, menyebabkan ia terganggu. Terganggu mayang molek belum ni dengan nikah, jadi jemaah tak pergi dah. Jadi terganggu routine yang bagus sebelum pada ni. Haram bila nyusah ke bini dia, dah tak ada kemampuan. Bila nikah kot, nekah tak wih akan anak orang. Melepeng, lapar perut anak orang. Jadi ini menyeksa orang. Gini ada haram untuk dia kahwin, kerana tidak ada kemampuan dalam hal dia.
1: Okey, jadi gitu. Panjang sebenarnya ulasan yang kita kata dikongsikan oleh yang berbagai Ustaz. Dan lagi Ustaz, kita soalan kita ni.
0: Boleh.
1: Okey, baik. Seterusnya di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di tali yang ni?
2: Mu'ani.
1: Mu'ani nak tanya, nak tanya apa dengan jawab bagi Ustaz, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak
2: tanya pasal duit di Melambu pun tak ada SMG yang bonus dia tu macam mana boleh kita guna.
1: Okey, baik. Terima kasih Mu'ani. Selagilah yang terakhir yang hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Kak Ni.
1: Ya, Kak Ni nak tanya apa dengan yang berbagi Ustaz? Silakan.
3: Nak tanya gini, kita buat tahlil konfirmasi je kan? Lepas tu kita, minyak tu, kita tahu dia bemuk ko beayu.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak Kak Ni. Tu dia. Itulah dua soalan yang terakhir petang ni. Silakan Ustaz.
0: Untuk Mak Ani, dia tanya tadi mengenai bonus yang diberikan di sebalik pelaburan. Dia setengah orang ni dia lebih suka masuk dalam skim-skim pelaburan. Pulangannya lebih baik daripada fixed deposit biasalah. Di bank-bank biasa tu kan. Jadi di sini dia memilih untuk melabur. Jadi adakah bonus yang diberikan itu halal ke? Itu soalan yang ditanya tadi mengenai bonus dan mana mari pada pelaburan. Tak kira nama apa benda pun. Bila kita kata pelaburan ni, dia ada di dalamnya panel dia. Kita ada panel syariah yang mengawal kepada proses pelaburan tu. Orang ini bertauliah. Orang ngaji lah, orang-orang sebarangan dan mereka dia kena pergi mengawal pada amanah saham tertentu. Oleh kerana itu kita kata bahawa dia adalah halal. Kerana telah ada suatu badan panel yang mana mengawasi terhadap perjalanan pelaburan tadi. Untuk orang Islam, maka dia tidak timbul di sana keraguan. Dan telah lama dah skim pelaburan ini berlaku dalam negara kita. Jadi ianya adalah halal. Boleh dimakan. Boleh buat pergi haji. Boleh awak masuk gerbang, boleh awak pergi umrah, boleh awak makan orang panggil apa, tak ada apa-apa. Itu oleh kerana itu dia ada suatu perolehan yang halal. Itu kira itulah apa yang diamalkan selama ini. Ini berlangsung dia dengan tanpa kita kata timbul sebagainya desah-desuh ataupun kata-kata yang tidak enak itu tidak didengari lah. Bahkan pelaburan negara kita dah berlangsung lebih 30 tahun lebih lah. Itulah maknanya boleh, tak ada masalah untuk Mak Ani nak makan bonus daripada pelaburan itu. Yang kedua, Kak ni dia kata dia tahlil.
1: Hmm.
0: Tapi dia tak tahu bank siapa, pun tak tahu dia tu.
1: Hmm.
0: Ya, dia buat tahlil, buat makan, sekoh ke orang. Pahala itu dia nak ui ke orang hak mati.
1: Hmm.
0: Lalu dia tak tahu bank dia.
1: Hmm.
0: Dia tidak semestinya orang hak kita buat ni kena tahu nama IC.
1: Hmm.
0: Nombor IC.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, dan nombor apa? Panggil nombor motosikal dia.
1: Mm-mm.
0: Oh, nombor alamat rumah dia tak semesti.
1: Mm-mm.
0: Eh, ia cukup dengan dalam kepala kita ia kosak pi orang tu.
1: Mm-hmm.
0: Muka bayang ia boleh tahu dah. Mm-hmm. Panggil Pak Ngoh.
1: Ya. Mm-hmm.
0: Panggil Pak Ngoh nama hak asal tak tahu, nama Lokman tak tahu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi orang panggil Pak Ngoh.
1: Mm-hmm.
0: Dia kau sampaikanlah pahala sedekah kami ini ya Allah.
1: Mm-hmm.
0: Kepada roh almarhum Pak Ngoh.
1: Mm-hmm.
0: Pak Ngoh dah paling ia tahu Pak Ngoh.
1: Mm.
0: Kampung tiga orang Pak Ngoh.
1: Yeah.
0: Tapi ia tahu hak mana.
1: Hmm.
0: Pak Ngoh hak ia nak tu. Tak apa dah.
1: Hmm.
0: Eh, walau tak tahu pun. Oh, kepada ayah Paiza.
1: Hmm.
0: Eh, ayah Paiza, dia tak tahu nama ayah Paiza. Apa benda pun tak tahu.
1: Hmm.
0: Boleh dah. Jadi dah. Eh, maknanya, kalau dia dalam kepala, dalam hati dia, dah nampak dah.
1: Hmm.
0: Bayang dah pergi orang hak ia nak.
1: Hmm.
0: Walau tak kabur nama, tak apa.
1: Hmm.
0: Eh, maknanya, oh, Ta'ala dalam masa kita kata pemberian hadiah sedekah apa ni.
1: Hmm.
0: Pada si mati, ianya tidak boleh untuk kita buat macam manusia.
1: Ha,
0: manusia lari alamat A sutir tak ada, lari dah. Itu manusia. Eh, manusia kan, kita kata rohani dengan rohana. Yahoo.com.
1: Mm-mm.
0: Oh, lari lalu. Lari rohani Yahoo.com lari.
1: Tak kena
0: sikit. Tak kena sikit. Itu manusia. Allah dah. Bayang muka kena dah. Itulah. Dia kata ketepatan dengan Allah Ta'ala jangan diragui. Memang kehebatan Allah Ta'ala ni menyapa kan. Apa yang kita nak itu siapa. Allah.
1: Mudah-mudahan siapa lah. Bayang muka. Saya kata bayang muka.
0: Tahu dah nak ui ke biar. Dia tahu dah.
1: Nak royak hebatnya mudahnya Ustaz. Baik. Jadi gitulah kita petang ni menghampiri ke pukul 7 malam dah pun kita ni, dan terima kasihlah kepada semua yang kita kata mengajukan soalan petang ni, dan semoga kita kata mendapat penjelasan yang terbaiklah daripada yang berbagi Ustaz petang ni. Dan sebagai penutupnya Ustaz dipersilakan untuk doa penutup.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Awang untuk ruangan Jom Tanya menerusi ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahi ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihil qawlu fadammarnaha tadmira. Bila kami nak kapung tu negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak monoh negeri tu, cara nak monoh kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selalu-selalu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu. Tazkirah di

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Suluh.
3: Ada satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, luruskan saf kamu. Meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan solat. Jadi kita betul dah masuk saf tu kok. Tapi kalau kita nak sebut saf pertama tu ada kelebihan ni. Jadi duduk depan boleh. Ha, sekarang ni tak susah kalau kita pergi sembahyang tu pun boleh duduk depan tu. Duduk depan kita nak duduk di awal. Satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Tuhannya? Ha, Rasulullah tanya. Lalu para sahabat bertanyalah, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat bersaf di hadapan Tuhannya? Baginda menjawab, mereka menyempurnakan saf pertama terlebih dahulu dan merapatkannya. Para malaikat ni duduk depan Tuhan, duduk dalam saf. Bila dalam saf, cara dia ke mana? Jadi orang tanya Rasulullah, bagaimana cara ya Rasulullah? Mereka penuhkan saf pertama dan merapatkan saf. Nampak? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kelebihan pada saf yang pertama dan meluruskan, menyempurnakan, merapatkan saf ni ada kelebihan dia. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu taala, bila imam akad takbir tu dikata rapat-rapatkan saf, penuhkan saf. Bukan saja-saja sebut, dia ada kemuliaan dia, dia ada keutamaan dia. Kalau tidak disebut oleh imam, sebab imam tidak sebut dah benda-benda kecuali hak penting je. Ha, untuk akad takbir tu tidak sebut dah, hak panjang-panjang tak cerita dah. Tetapi menyempurnakan saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Jadi dia sebut penuhkan saf hadapan, rapatkan saf, dia sebut. Disebabkan saf hadapan itu ada kelebihan dalam agama kita. Kita kena dalam kehidupan kita ni nak cari kelebihan ni. Jangan kita duduk buat tak tahu, buat tak tengok, buat tak berasa nak duduk depan tu. Kita tak berasa ni sebab tak nampak ganja orang sungguh. Kalau nampak ganja orang duduk di saf pertama tu berapa, memang berebut. Kalau letak bawah sejadah tu duit ke, tak tahu. Ha, lepas mayang saya lok tengok ada 100, 200 nengung kita. Sebab saf pertama tu ganja orang.

ada ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena buat kira, kena buat kira. Kalau boleh biar duduk di sotama sokno itu. Ha, sebab ada orang pergi nak duduk sotama, duduk atas-atas, duduk tengok mana duduk. Ha, duduk sah yang depan. Sebab rugi. Kalau kita mari awal dah hidup belakang pula rugi kita. Yang penting kita dengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita beramal dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah kalau orang yang sentiasa nak suruh amalan dia ni jadi molek semua di sisi Allah, dia cari apa yang lebih. Ha, dia tengok molek semua yang Allah Ta'ala pandang tu benda. Kalau sah pertama tu Allah Ta'ala pandang, waktu dia buat kira dulu. Ha, kalau ada kemuliaan di sisi Allah, dia buat kira dulu benda yang mulia tu. Jadi sama-samalah kita lepas ni, kita penuhkan dulu suha hadapan. Kita penuh dulu biar kita dapat fadilah yang apa yang kita baca tadi. Baru kita nampak rupanya suha hadapan ni banyak kelebihannya, dan kita wajar kejar kelebihan tu. Yang kita biar terlepas daripada diri kita ini, kita baiki diri kita supaya sembahyang kita makin sempurna semua.

akhirat nanti, tempat kita beribadah. Maka kita akan mati esok hari. Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi.

Azim summa amma ba'an. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana berkat perjuangan, pengorbanan, jasa serta sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan Islam dan juga dakwah kepada seluruh umat manusia, maka alhamdulillah pada hari dan saat ini kita menerima syariat Islam, bahkan kita dapat beramal dengan syariat Islam yang telah ditinggalkan oleh baginda dalam keadaan yang sempurna dan lengkap. Jadi insya-Allah pada petang ini kita nak membincangkan satu tajuk yang cukup menarik, bahkan bukan sekadar menarik. Dia satu tajuk yang pada saya sangat penting untuk kita bincangkan, terutama apabila kita berada di akhir zaman. Apabila kita berhadapan dengan banyak cabaran, ujian dan juga fitnah. Jadi tajuk ataupun maudhu' kita pada petang ini adalah Tadabbur Surah Al-Kahfi, 4 Ujian Dalam Kehidupan. Itu tajuk dia. Kita nak tadabbur satu surah, walaupun mungkin tak sempat kita habiskan satu surah. Mungkin kita boleh adakan secara bersiri lah. Bagi membincangkan tadabbur surah Al-Kahfi yang mengandungi 110 ayat ini. Jadi para ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang boleh kita ambil, kita nak tengok apakah pengajaran-pengajaran daripada kisah yang telah Allah Ta'ala ceritakan kepada kita melalui surah Al-Kahfi ini. Surah Al-Kahfi maksudnya gua. Sebab apa gua? Ada kisah-kisah yang cukup menarik. Baik, jadi apa yang kita nak bincang pada hari ini adalah berkenaan dengan 4 ujian dalam kehidupan melalui surah Al-Kahfi. Baik, Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita ada 4 cerita. Ya, sebenarnya ujian-ujian ini melalui 4 cerita yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam surah Al-Kahfi. Jadi saya bercadang saya tak mau cerita semua pada pagi, pada petang ini. Kita nak ambil by cerita lah. Baik. Jadi cerita yang pertama iaitu kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni siapa dia? Satu bilangan pemuda yang beriman yang melarikan diri mereka daripada raja ataupun pemerintah yang zalim dengan tujuan untuk menyelamatkan akidah mereka daripada terpesong. Ini kisah yang pertama. Jadi nak ceritanya kisah yang pertama ni sangat hebat, sangat luar biasa. Bukan calang-calang pemuda sehingga Allah ceritakan kepada kita melalui Al-Quran, melalui surah Al-Kahfi ini. Allah sebutkan kepada kita, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum uda. Satu bilangan pemuda yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Kahfi ini, kalau kita nak cari kisah ini, para ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, boleh tengok bermula ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-26. Ini khusus cerita tentang Ashabul Kahfi. Nanti kita bincang. Jadi Allah Ta'ala bila sampai dekat gua, lalu mereka ditidurkan oleh Allah. Allah Ta'ala yang tidurkan mereka selama berapa tempohnya? 300 tahun. 310 tahun. Ada pandangan lain? Ada fatwa-fatwa lain? 309 tahun. 309 tahun. Satu tempoh yang sangat lama. Dan Allah Ta'ala tidurkan mereka ni, maknanya bukan tidur tu sampai kesudah. Selepas 309 tahun tempohnya, maka dibangkitkan kembali untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibrah dia apa dia? Iaitu nak menceritakan tentang keteguhan iman, tawakal, rahmat Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman dan benar-benar ikhlas. Baik, jadi cerita ni ujian yang pertama. Apakah ujian yang pertama dalam kehidupan? Yang pertama, ujian dalam nak menyebarkan agama. Ni kisah yang pertama ni, kisah Ashabul Kahfi ni merupakan ujian, cabaran dan fitnah.
ujian, cabaran dan fitnah dalam nak menyebarkan agama, dalam nak berdakwah, dalam nak sebar kebaikan, ada ujian. Kemudian lepas habis kisah yang pertama, ini kita bagi sinopsis dulu. Habis ujian yang pertama ni, maka kita akan jumpa kisah yang kedua yang diceritakan kisah Ashabul Jannatain. Kisah dua pemilik kebun. Kisah ini Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat 32 sehingga ayat 44. Ha, kalau buka surah Al-Kahfi, biasa kita hari Jumaat, malam Jumaat kita baca, sekadar baca kan? Ha, jadi hari ini, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata kita jangan-jangan kita buka surah Al-Kahfi tu, buka Quran yang ada terjemahan, tafsir dan seumpamanya, sambil-sambil kita baca, kita tengok maksud dan terjemahan dia. Ia akan jadi lama lah sikit kalau kita baca saja setengah jam. Bila kita perhatikan maksud dia, apa yang Allah nak cerita melalui surah ini, ayat-ayat dan kisah-kisahnya, dia akan jadi lama. Tapi tak apa, biarlah kita berlama-lama dengan Al-Quran, kerana itu lebih baik bagi orang yang beriman, untuk kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran yang sangat besar untuk kita sama-sama jadikan sebagai panduan dalam menghadapi ujian fitnah, cabaran akhir zaman yang banyak berlaku pada hari ini. Baik, yang kedua iaitu kisah Ashabul Jannatain, ayat 32 sehingga ayat 44. Cerita dia apa? Kita bagi sinopsis secara ringkas. Seorang lelaki yang kaya. Nah ni, Allah Taala beri, Allah beri harta. Allah Taala beri, Allah Taala berikan kekayaan, kemewahan, lalu dia sombong dengan kebun dia, dengan harta kekayaanlah diuji dengan kehilangan nikmat dunia. Allah Taala uji sebab sombong dengan harta kekayaan yang dia miliki, akhirnya hilang segala kenikmatan dunia. Dan seorang lelaki yang lain, ni kisah Ashabul Jannatain, dua pemilik kebun. Seorang lelaki yang tadi kaya, lelaki yang kedua ini merupakan seorang lelaki yang miskin tetapi beriman dan menunjukkan kesyukuran pada Allah serta memiliki sifat tawaduk yang sangat tinggi. Ujian yang kedua, kalau tadi ujian ataupun ujian cabaran fitnah dalam nak menyebarkan agama, yang kedua, ujian yang kedua ialah ujian harta, bahaya kesombongan. Yang kedua ni Allah Ta'ala nak fokuskan kepada kita ujian harta dan kekayaan. Kita ingat ke harta kekayaan tu kenikmatan? Rupanya harta ni ujian juga. Ramai mana orang yang apabila ialah waktu tidak ada harta, kita rasa satu ujian lah. Rupanya bila ada harta, lagi besar ujiannya. Bila ada kemewahan, ada kedudukan pangkat, lagi besar ujian dia. Sebab itulah orang munafik, waktu dia susah, mereka minta, merayu, mengadu pada Allah, wahai Allah, boleh tak berikan kepada kami harta kekayaan. Minta senang, ini cerita ni waktu susah. Mereka minta pada Allah, wahai Allah, boleh tak berikan kepada aku, kurniakan kepada aku kesenangan, kemewahan, kekayaan. Ada dua janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lana saddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ini janji orang munafik kepada Allah. Berjanji ni waktu bila? Waktu mereka susah, waktu mereka miskin, waktu mereka tak ada harta. Janji mereka, lana saddaqanna, nak bersedekah. Wahai Allah, kalau engkau berikan harta dan kekayaan kepada kami, nescaya kami akan banyak bersedekah, berinfak pada jalanmu ya Allah, bantu orang-orang susah dan seumpamanya. Yang kedua, walanakunanna minas salihin. Mereka berjanji kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang saleh. Allah pun jawab, falamma atahum min fadli. Lalu Allah Ta'ala pun kurniakan, Allah berikan kepada mereka fadli, daripada segala kelebihan-kelebihan yang ada pada Allah Ta'ala terhadap mereka. Nak senang dapat senang, nak harta dapat harta, nak kaya dapat kaya. Allah Ta'ala berikan ke semua yang mereka minta tu dapat. Maka apa yang berlaku kepada mereka? Kalau ikut janji tadi apa dia? Dua janji kan? Lana saddaqana, nak bersedekah, walanakunanna minas salihin, nak jadi orang saleh. Tapi sebaliknya setelah mereka mendapat kurniaan tadi, falamma atahum min fadli, apa yang berlaku? Bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Yang pertama, mereka menjadi orang yang bakhil. Pernah tengok tak cerita P. Ramli?
ada seorang lelaki tua ni dilakonkan dengan watak nama dia Haji Bakhil. Bakhil-bakhil tu cerita dalam Quran, iaitu kedekut tak ada masing. Kedekut berkira, ya Allah, ya. Bakhilu bihi. Ni Haji Bakhil, Haji Bakhil dalam filem Piramli tu, ni dia ambil daripada kalimah bakhil dalam Al-Quran, nak menyatakan tentang orang yang sangat kedekut, orang yang sangat berkira-kira, orang yang sangat kikir, sayang pada harta dia. Sedangkan harta tu pinjaman daripada Allah. Allah Ta'ala beri nak nikmat yang bersifat sementara. Dunia ni semua sementara. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Bila sebut dunia ni, sifat dia tak kekal. Pasangan, suami mati. Isteri mati. Anak-anak habis. Harta, kekayaan, kemewahan, pangkat, jawatan, semuanya akan pergi. Yang tinggal hanyalah amalan-amalan yang kita lakukan. Para ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cerita yang kedua ni ujian tentang harta. Kita ingat ke harta tu hanya bersifat kenikmatan, kesenangan? Rupanya tidak. Harta ni ujian. Tengok Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang sifat orang munafik. Janji ni bila senang ni, waktu susah lah tu minta. Bila senang janji, nak bagi apa dia? Nak bersedekah, kemudian menjadi berbakhilubi. Mereka sangat bakhil. Yang kedua, mereka berjanji pada Allah untuk menjadi walanakunanna minas salihin. Nak jadi orang yang saleh. Tapi apa yang berlaku? Akhirnya, watawallaw wahum mu'ridun. Mereka berpaling daripada Allah Ta'ala. Tengok sombong. Dan bila senang ni, dengar orang azan. Dulu waktu susah dulu kan, pakai motor je. Motor Honda bulat tu, pem, mari masjid. Mari sama pantang dengar orang azan, hayya ala salam. Dengar orang azan, mari dengan motosikal buruk dia, tongkat-tongkat tak ada. Nah, sendat tiang. Nah, susahnya. Bila senang, lalu dekat tepi masjid dengar orang azan, hayya lal falam. Tak pandang pun tangga masjid. Bila senang ni, wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka berpaling daripada Allah. Kesan dia apa dia? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati mereka sifat-sifat orang munafik, sifat nifaq. Sebab tu kita dalam doa kena minta juga pada Allah, Allahumma inni a'uzubika, Allahumma inni na'uzubika minan nifaq. Minta jauh daripada sifat-sifat yang dicela. Allahumma inni a'uzubika, na'uzubika minan nifaq war riya wa su'il akhlaq wa su'il amal. Minta dijauhkan daripada sifat-sifat yang buruk, akhlak yang buruk, sifat-sifat yang amalan yang buruk, daripada sifat-sifat orang munafik. Sebab sifat orang munafik ni Nabi dah sebut kepada kita dengan jelas. Nak kenal orang munafik, sifat utama dia lah. Hak lain tu banyak lagi. Nabi kata iza mata banu adam. Sorry, Nabi kata apa dia? Ayatul munafik salasah. Nak kenal orang munafik ni dengan tiga sifat utama dia. Iza haddasa kazaba. Bila berkata, dia dusta dalam kata-kata dia. Bohong sama, pelawak. Kalau dalam kampung tu, siapa terkenal dengan gelaran orang panggil dia Pak Bong. Tahu Pak Bong? Lebong orang sama, lebong kan? Pak Bang mari dah. Dengar boleh, caya jangan. Tagline orang kata, Pak Bang mari dah ni, kedai kopi. Dengar boleh, kawan-kawan, caya jangan. Sebab suka lebong orang. Ini sifat orang munafik. Iza haddasa kazaba. Bila berkata, dia dusta dengan kata-kata dia. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Bila mana dia berjanji, sering memungkiri janji. Yang ketiga, wa iza tumina khana. Bila mana diberikan amanah dan pertanggungjawaban ke atasnya, lalu dia telah mengkhianati amanah tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya. Maka ni jelas sifat yang ada pada orang munafik. Baik, kisah yang kedua menceritakan kepada kita tentang ujian apa dia. Kalau tadi ujian, cabaran dan fitnah dalam nak sebarkan agama. Yang kedua, ujian, cabaran dan fitnah harta. Ini kisah yang kedua. Kemudian kita go through lagi, kita pergi lagi baca surah Al-Kahfi ni, tengok pada ayat 60 sehingga ayat 82, kita akan tengok kisah yang ketiga, cabaran yang ketiga, ujian yang ketiga, berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada petang ini.
Jadi kisah yang ketiga ni kita kena tahu kisah apa dia. Kisah iaitu pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Berlaku satu permusafiran di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maka di sini Nabi Musa mencari seorang hamba Allah yang saleh, itu Nabi Khidir lah. Tujuan dia apa dia? Untuk belajar hikmah di sebalik kejadian yang tidak dapat difahami oleh akal. Dan banyaklah kejadian-kejadian yang pelik yang dilihat oleh Nabi Musa, tapi sebenarnya ada perkara penting yang sedang nak disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa dan kepada kita semualah pada hari ini. Nabi Khidir melakukan tindakan-tindakan yang pelik seperti merosakkan orang panggil benda tebuk kapal kan, sampaikan karam, membunuh anak, membina tembok. Jadi Nabi Musa mempertikaikan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir dah jawab dah, jangan ikutlah aku, kamu pasti takkan sabar. Nabi Musa kata tak apa, aku akan bersabar. Akan tetapi bila mana Nabi Khidir melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yang pada pandangan Nabi Musa tu pelik, nah, tak sepatut, maka dia mempersoalkan. Maka akhirnya di akhir pertemuan Nabi Khidir menceritakan sebab-sebab baginda melakukan perbuatan tersebut. Maksudnya ada hikmah yang tersembunyi yang tak dapat difahami oleh akal semata-mata. Baik, jadi nak menunjukkan ibrah daripada kisah tersebut, ilmu Allah ni sangat luas. Sabar dan rendah diri penting dalam kita menuntut ilmu. Sabar dan rendah diri, jangan kita rasa sombong. Rasa macam minggu lepas dengar dah orang cerita pasal ni, tak payah dengar minggu ni. Nah, tahun lepas ustaz tu cerita dah, amai hari ni dengar cerita hak sama juga. Jangan. Sebab apa dia? Sebab ilmu ni, walaupun kita dengar berulang kali, tetap dia akan memberikan kebaikan dan manfaat. Tu sifat ilmu. Ilmu ni walaupun berulang, saya yakin dan percaya, kadang-kadang hak dengar hari ni, semalam dengar dah kan? Minggu lepas dengar dah. Kadang-kadang tu kita dengar ilmu yang lebih kurang sama. Tapi walau bagaimanapun, ya, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tetap dia akan memberikan ibrah. Dia akan memberikan kebaikan kepada jiwa-jiwa yang nak kepada kebaikan. Orang nak kepada kebaikan ni, nah, mungkin kita dengar tahun lepas dah dengar. Tapi beramalnya tidak. Beramalnya tidak. Tiba-tiba dengar ni, Allah Ta'ala jentik hati berasanya lah. Nak dengar orang cerita bab semayang tahajud, tak bangun tahajud juga. Hari ni rasa terkesannya lah dengan cerita tahajud yang kedengar hari ni. Kita pun nak start beramal. Kenapa? Mungkin dengar sama lah. Dia cerita tentang sedekah. Nah, dengar sama cerita tentang sedekah. Tapi sayangnya piti yang duduk dalam ambil duit ni. Sayangnya lah. Tapi tiba-tiba hari ni dengar cerita bab sedekah lagi, ia mari degak dekat hati ni. Ya Allah, aku ni banyak piti balik esok-esok. Nah, nak jawab macam mana dengan Allah Ta'ala. Nampak? Terkesan. Kadang-kadang kita dengar cerita yang sama, tapi sejauh manakah hati kita dah terdetik, hati kita ni terkesan dengan peringatan-peringatan yang kita dengar saban hari. Maka para ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tu kisah yang ketiga, ujian yang ketiga, iaitu ujian ataupun ujian dan fitnah ilmu. Kali yang pertama, ujian, cabaran dan fitnah dalam nak menyebarkan agama. Yang kedua, ujian harta. Yang ketiga, ujian yang berkait dengan ilmu. Ada orang, dia makin banyak ilmu, dia makin, orang tengah nung kata apa eh? Sagong. Sagong, tahu sagong? Bukan sagongnya orang makan tu, jual kat pasar payang tu. Itu sagong, sagong lah, sagong ni sagong. Sagong ni sombong. Dia panggil sagong, dia panggil sagong. Ke bukan sagong? Orang panggil apa dia? Gong. Ada ke orang panggil sagong, ada ke? Warna jadi sagong gitu tau. Gong, gong, sombong lah. Istilah yang istilah biasa kita dengar, sombong. Bila ada ilmu, makin banyak ilmu dia sombong. Tak. Sifat penuntut ilmu ni, tak lagi banyak dia belajar dan menuntut ilmu, maka dia merasakan diri dia semakin berada dalam kejahilan. Makin nak tahu, makin banyak belajar ilmu, makin rasa dia tak faham. Makin banyak dia belajar ilmu, makin merasakan dia ni jahil dan merendah diri. Kita kena jadi macam ni. Kena jadi seperti padi kan? Resmi padi. Semakin tinggi, nah, kau tinggi ni, semakin ia tunduk menyembah bumi. Bukan tinggi ni makin sombong, tidak. Maka kita belajar daripada falsafah padi, semakin tinggi semakin tunduk menyembah bumi. Maksudnya semakin ada tawaduk. Tu jadi kisah yang ketiga. Baik, dan kisah yang keempat.
Kisah yang keempat ni sinopsis. Kisah yang keempat iaitu kisah Zulkarnain. Zulkarnain ni kalau dalam Quran, dalam saya nak tolong mudahkan pada ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang keberapa? Boleh perhatikan pada ayat 83 sehingga ayat 98. Dalam bermula ayat 83 sehingga 98, Allah Ta'ala ceritakan dengan jelas kisah seorang raja yang sangat hebat, boleh berjalan daripada utara ke, daripada timur ke barat tu boleh berjalan. Dah kalau kita larat ke nak berjalan daripada Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur, patah timur Kuala Terengganu, patah barat ke Kuala Lumpur, tak larat kita nak berjalan. Tapi kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang raja yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang bernama Raja Zulkarnain, yang mana Allah Ta'ala berikan kehebatan, kekuatan padanya, dan merupakan seorang raja yang beriman. Bukan sekadar hebat, tapi beriman. Ada kisah kita dengar raja yang zalim, pemerintah yang zalim seperti Fir'aun, Qarun, dan ramai lagi. Qarun yang memiliki harta, Namrud yang memiliki jawatan, pangkat istana, dalam memilih untuk menjadi seorang manusia yang sombong. Tapi Raja Zulkarnain walaupun memiliki harta, kekuasaan dan sumpamanya, tapi dia tetap memilih untuk menjadi seorang raja yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keempat ni Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang ujian. Ujian apa dia? Ujian kekuasaan. Ujian dalam kuasa lah. Ujian kekuasaan. Ujian kepimpinan. Ada orang bila dia dapat kuasa, memegang tampuk pemerintahan, memiliki kuasa, lalu dia buat zalim pada orang. Ada orang bila dapat kuasa, lalu dia memberikan keadilan seadilnya untuk orang-orang yang berada di bawahnya. Maka kita nak tengok, kita nak jadi bagaimana. Nah, dalam kepimpinan ni sebenarnya kita jangan lihat di atas. Sebenarnya setiap daripada kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap daripada kita ni pemimpin. Yang pertama kita memimpin diri kita. Dan kemudian baru kita memimpin orang lain. Contoh kalau cerita yang hadir petani lah, para ibu lah. Para ibu ni antaranya kita memimpin anak-anak kita. Betul tak? Hari ni kita tengok dengan masalah-masalah yang sangat besar, yang sangat banyak berlaku dalam masyarakat kita, terutama di kalangan anak-anak. No. Kita mendengar cerita tentang kematian seorang anak gadis yang berusia 13 tahun di Sabah. Siapa dia, Mak? Nah, Just

Yalah. Sampai anak-anak kita pun kan. Mana kata cerita ni semua orang tahu. Kematian yang sangat tragis. Betul tak? Dikaitkan dengan kes buli. Kemudian di Melaka. Ini saya nak buka minda kita. Nak buka mata kita semua dan isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Apa yang berlaku? Nah, di Melaka. Bagaimana seorang gadis yang berusia 15 tahun dirogol secara bergile-gile oleh 4 orang pelajar tingkatan 5 dalam kelas di sekolah. Ini cerita realiti yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Kemudian apa lagi yang berlaku? Di sebelah Lembah Kelam, seorang pelajar tingkatan 4 ditikan mati bunuh, dibunuh. Nah, oleh seorang pelajar tingkatan 2. Ya Allah, kita dengar banyaknya peristiwa-peristiwa KK yang menyesakkan jiwa kita pada hari ini. Di Kedah, adik ipar dengan abang ipar berbalah. Ni, ambil parang ni, pancung, putus kepala. Ingat tak berlaku di Johor Bahru kehilangan seorang guru yang bernama Cikgu Istiqamah. Dilaporkan sehari tak balik rumah, 24 jam tak balik rumah, suami dia buat laporan polis. Jadi polis mula buat pencarian, cari-cari-cari, beberapa hari selepas daripada tu, hilang di Johor, ditemui di Melaka juga seingat saya, dalam satu pasir sampah, dalam tong sampah, satu mayat wanita tanpa kepala, tangan dan kaki. Maka nak macam mana kita, cara yang paling mudah sekali untuk buat pengecaman adalah melalui wajah. Kan? Ya, kita nak kenal orang, tu kawan kita ke siapa ke, kita macam dia melalui wajah. Nah, tengok wajah tu kenal selalu siapa dia, tak lalak dia ke mana. Nah, apa semua kan? Jadi melalui wajah. Jadi para ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi nak ceritanya bila akhirnya dah tengok wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah, mereka merancang dengan segala kejahatan, Allah juga merancang dengan keadilan yang akan ditegakkan. Lalu dengan kuasa Allah diambil DNA mayat tadi.

Minyak tadi dah ambil DNA-nya. Kemudian dia buat apa dia? Kebetulan pada waktu tu ibu kepada cikgu Istiqamah masih ada, diambil sampel DNA mak kepada cikgu Istiqamah, lalu dia buat kajian lah. Adalah proses dia, saya nak cerita pun kita tak pandai, bukan keahliannya lah. Cumanya dia ambil masa dalam 6 bulan. Akhirnya pihak forensik, polis, pihak doktor hospital mengesahkan mayat tanpa kepala, tangan dan kaki tadi adalah sah milik cikgu Istiqamah. Hak kita nak sebut jahatnya manusia hari ni, betul tak? Jahatnya melakukan kejahatan-kejahatan ni. Melakukan kejahatan dalam bunuh sekian ah. Dia penggal kepala, potong tangan dan kaki. Di UPNM, seorang bekas penuntut, seorang pelajar di UPNM yang bernama Zulfaram dibuli, dah ditekap tubuh dia sebanyak 90 tekapan striker wap. 10 kali tekapan striker tadi tu, ya Allah, kita tak boleh nak bayang. Sampaikan kata doktor kulit, pakar sarang, kalaulah diberi rawatan yang terbaik pun, belum tentu Zulfaram tu boleh survive untuk hidup, sebab dah rosak sistem saraf tubuh dia. Dahsyat. Dan sebab apa? Kita kena tengok berita kemalangan seorang kanak-kanak autism yang bernama Adik Zain Ryan. Ni saya bawakan isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakat kita. Ingat tak? Cerita kematian Adik Zain Ryan, pihak polis mengesahkan kematian tersebut adalah dibunuh. Tapi nak ceritanya, inilah realiti yang berlaku kan. Sebenarnya bagi orang-orang yang Allah Ta'ala uji dengan anak autism, okay, sebenarnya saya lebih suka sebut istilah itu sebenarnya adalah satu anugerah. Betul tak? Allah nak bagi pahala lebih. Sebab apa dia? Tak mudah nak jaga anak seumpama ni. Bahkan tidak ada orang pun yang minta pada Allah Ta'ala supaya lahirnya dalam keadaan tak sempurna, cacat. Betul tak? Kan ada orang buat lagu.

Mereka tak minta lahir ke dunia dan dalam keadaan cacat. Semua orang nak sempurna. Betul tak? Kalau saya tanya para ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu dululah, waktu mengandung anak-anak dulu, kan? Mungkin ini sebahagiannya dah penceng dah kan? Main dengan cucu pula. Ingat anak dulu. Orang kata kan, orang kata kalau nak anak comel, mak ni masa anak dalam kandungan makan apa dia? Ada tak petua-petua dia? Orang kata makan pati delima. Pati delima, anak kalau makan mak ni, mak lah kena makan sebab anak dalam perut. Kalau anak-anak yang keluar tu biar kulit dia mulus, comel, mak ni waktu kan dalam kandungan tu, banyakkan makan pati delima. Waktu bini mengandung dulu, beli pati delima awak makan ni, insyaAllah keluar anak ni, kulit comel ni. Nampak tak? Sebab fitrah manusia. Nak yang terbaik, betul? Kalau kerja, nak kerja yang terbaik. Nak jawatan-jawatan terbaik. Nak anak-anak yang terbaik. Betul, fitrah manusia. Nak anak biar keluar tu kulit comel, pergi cari pati delima. Balik ni pakat cari pati delima. Hak mana peceh-peceh tu, pada anak lah pula. Biar boleh cucu kulit comel. Jadi para ibu yang dimuliakan oleh Allah, nak cerita apa dia? Fitrah. Manusia ni dia nak yang terbaik. Nak yang cantik, nak yang molek, yang terbaik lah. Itu fitrah manusia. Jadi nak ceritanya, walaupun perancangan kita lain, tapi Allah Ta'ala memberikan perancangan Allah Ta'ala juga lain pada kita. Tak semestinya apa yang kita nak sama apa yang kita dapat. Betul tak? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Ada ketika kita rasa benda ni kita suka, sangat suka. Allah kata wa huwa syarrul lakum, tapi dia tak baik untuk kamu. Lihat, Allah tak bagi ya. Pada pandangan kita, kita rasa dia terbaik. Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Kita rasa jawatan adalah jawatan terbaik. Allah tak bagi. Sebab Allah tahu kalau kamu dapat jawatan tu, kamu sombong dengan orang. Ya, kamu jadi bila berkuasa, kamu buat jahat pada orang. Contoh, Allah tahu. Allah kata wa huwa syarrul lakum. Dan ada ketika kita rasa perkara ni sangat buruk bagi kita. Kita tak suka benda tersebut, perkara tersebut. Allah Ta'ala kata wa huwa khairul lakum. Sabar, kerana itu adalah perkara yang terbaik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Baik. Dia nak ceritanya tentang kuasa kepimpinan. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang daripada kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.

Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Nurani 69 dah pun pukul 8.17 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan suara Mek Ju lah. Kan tak kisahlah di mana saja anda berada, mungkin sekarang ni di Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, terus kekal pada frekuensi anda 88.7 MHz. Okey, rakan-rakan kita di Setiu dan juga Besut 96.2, di Dongun 97.7, di Kemaman 90.7. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tenang-tenang saja malam ini . Yang sedang memandu berhati-hati, yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Semoga dipermudah segala urusan anda. Yang sedang beristirahat saja di rumah pada waktu dan ketika ini, jadi luangkan masa dengan sebaik mungkin dengan orang-orang yang tersayang di rumah tu. Dapatkan rehat yang cukup. Sebabnya apa? Sebabnya esok nak kerja lagi, kan? Okey. Jadi ada waktu rehat ni, kita rehatlah secukupnya, okey? Yang sedang kita kata menjamu selera juga tu, tak kisahlah dekat mana saja tu. Mungkin ada dekat restoran ke, dekat kedai makan ke, dekat mana lagi, dekat rumah pun ada tu, kan? Apa pun, selamat menjamu selera. Kita doakan semoga semuanya baik-baik sajalah malam ini, bertemankan Mek Ju menerusi Ruangan Nurani 69 di Terengganu FM, okey? Dan insyaAllah selepas ini, Mek Ju akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Sulong.
3: Ada satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, luruskan saf kamu. Meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan solat. Tadi kita betul dah masuk saf tu kok. Tapi kalau kita nak sebut saf pertama tu ada kelebihan ni. Jadi duduk depan boleh. Ha, sekarang ni tak susah kalau kita pergi sembahyang tu pun boleh duduk depan tu. Duduk depan kita nak duduk di awal. Satu lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Tuhannya? Ha, Rasulullah tanya. Lalu para sahabat bertanyalah, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara para malaikat bersaf di hadapan Tuhannya? Baginda menjawab, mereka menyempurnakan saf pertama terlebih dahulu dan merapatkannya. Para malaikat ni duduk depan depan Tuhan, duduk dalam saf. Bila dalam saf, cara dia guna. Jadi orang tanya Rasulullah, bagaimana cara ya Rasulullah? Mereka penuhkan saf pertama dan merapatkan saf. Nampak? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kelebihan pada saf yang pertama dan meluruskan, menyempurnakan, merapatkan saf ni ada kelebihan dia. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu taala, belum imam akan takbir tu dikata rapat-rapatkan saf, penuhkan saf. Bukan saja-saja sebut, dia ada kemuliaan dia, dia ada keutamaan dia. Kalau tidak, tidak disebut oleh imam. Sebab imam tidak sebut dah benda-benda kecuali hak penting je, ha, untuk akad takbir tu. Ha, tidak sebut dah hak panjang-panjang, tak cerita dah. Tetapi menyempurnakan saf itu termasuk dalam kesempurnaan solat. Jadi dia sebut, ha, penuhkan saf hadapan, rapatkan saf, disebut. Disebabkan saf hadapan itu ada kelebihan dalam agama kita. Kita kena dalam kehidupan kita ni nak cari kelebihan ni. Jangan kita duduk buat tak tahu, buat tak tengok, buat tak berasa nak duduk depan tu. Kita tak berasa ni sebab tak nampak ganja orang sungguh. Kalau nampak ganja orang duduk di saf pertama tu berapa, memang berebut. Kalau letak bawah sejadah tu duit ke, tahu. Ha, lepas mayang saya lok tengok ada 100-200 nengung kita. Sebab saf pertama tu ganjaran dia, ada ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena buat kira. Kena buat kira. Kalau boleh biar duduk di saf pertama saf nengung kita. Ha, sebab ada orang lagi nak duduk saf pertama. Duduk etek-etek, duduk tengok mana, duduk. Ha, duduk saf yang depan. Sebab rugi. Kalau kita mari awal dah, hidup belakang pula rugi kita. Yang penting kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebegitulah kalau orang yang sentiasa nak suruh amalan dia ni jadi molek semua di sisi

Allah. Dia cari apa yang lebih. Ha, dia tengok molek semua yang Allah Ta'ala pandang tu benda. Kalau soh pertama tu Allah Ta'ala pandang, waktu dia buat kira dulu. Ha, kalau ada kemuliaan di sisi Allah, dia buat kira dulu benda yang mulia tu. Jadi sama-samalah kita lepas ni, kita penuhkan dulu soh hadapan. Kita penuh dulu, biar kita dapat fadilah yang apa yang kita baca tadi. Baru kita nampak rupanya soh di hadapan ni banyak kelebihannya, dan kita wajar kejar kelebihan tu. Yang kita biar terlepas daripada diri kita ini. Ini kita baiki diri kita supaya sembahyang kita makin sempurna semua.

Ya, Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Dah pun pukul 8.50 minit malam dah pun kita ni kan. Terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan sebenarnya. Temani anda untuk edisi malam ini. InsyaAllah esok juga akan kembali temani anda menerusi ruangan Nurani 6 hingga 9 malam. Selepas ini pukul 9 malam, sama-sama kita ikuti seketika berita utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta 9 hingga 12.30 malam nanti, DJ AI dah pun bersedia untuk mengambil alih tugasan di konti. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam Mek Ju temani anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave itu ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih, mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal tu yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan Bumi Putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia Bumi Putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan Bumi Putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras

0: utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dalam agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
1: Pada tahun

0: Waktu dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus menjadikan Terengganu FM sebagai teman anda, sebagai sahabat anda, sebagai kawan anda, dan sebagai anda yang boleh dikatakan sebagai penenang jiwa anda. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan kami di Terengganu FM pada waktu ini 9:16 malam. Saya Sidi Isa, mantap jiwa Sidi Licious, akan terus bersama-sama dengan anda pada malam ini untuk terus menghiasi 3 jam sehingga pukul 12:30 malam nanti dengan pelbagai pengisian lagu-lagu yang menarik, dan pastinya jarang saya ke udara di sebelah malam, dan tiba-tiba pada malam ini akan terus bersama-sama dengan anda, dan insyaAllah kita akan tinggalkan satu memori yang cukup indah, memori yang memberikan satu aura yang berbeza dalam kehidupan kita. Dan pastinya anda yang dah lama nak layan lagu-lagu rock pada malam ini, insyaAllah akan bertemankan saya Sidi Isa, mantap jiwa Sidi Licious untuk anda.
1: Kami Terengganu FM.

Okey, ada yang kata muzik yang ada musimnya, tapi rock tak pernah mengenal musim. Dari kaset, CD, MP3 sehinggalah ke platform penstriman hari ini, lagu-lagu rock masih lagi terus dimainkan dan mempunyai peminat yang pelbagai generasi. Jadi tahukah anda, antara sebab muzik rock ini kekal relevan kerana ia sentiasa berevolusi. Jadi bermula dengan rock and roll, kemudian berkembang kepada klasik rock, hard rock, glam rock, progressive rock, punk rock, alternative rock, sehinggalah kepada indie rock. Setiap zaman ada identitinya. Setiap satu perkara tidak pernah berubah. Yang itu kita perlu jaga semangatnya. Jadi kita hiburkan anda dengan lagu pembukaan daripada kumpulan Sesh Pawana untuk anda. Rock Arena.

Itu dia persembahan daripada Ella and the Boys dengan lagunya Hanya Secebis Jawapan. Jadi orang selalu yang ingat peminat rock ni garang, bekeng dah eh. Padahal mereka kalau kita kenal betul-betul, rocker ni antara golongan yang paling setia, tahu tak? Setia pada muzik, setia pada kawan, setia pada lagu yang pernah menjadi soundtrack kehidupan anda. Jadi pernah tak kalau anda dengar satu lagu rock terus teringat zaman-zaman sekolah kan? Takkanlah tak ingat kan? Zaman-zaman naik motor dengan kawan-kawan, kaset dengan Walkman. Ui, waktu tu. Ataupun masa karaoke sampai suara hilang. Itulah majlis music rock sebenarnya. Sekali dengar, memori terus jadi hidup balik kan. Okey, dan sebuah kumpulan yang memang sebenarnya diminati. Kumpulan Wings adalah sebuah kumpulan rock Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1985 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan semasa penubuhannya, kumpulan ini dianggotai oleh 5 anggota asal terdiri daripada Awi ataupun Dato' Awi, Syam gitar utama, Baharum gitar irama, Ipin bass dan Georgette drum. Jadi di mana Awi, Syam, Georgette merupakan rakan sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Ampang dan dulunya sebagai Ampang Road Boy School. Jadi namun jumlah anggota itu telah berubah apabila beberapa anggota bersilih ganti. Barisan Awi, Joe, Eddie and dan juga Black adalah barisan yang telah mengambil jangka masa yang lama dalam menganggotai kumpulan ini. Jadi di mana kumpulan ini telah mencapai segala kegemilangan yang tersendiri sehingga kini yang masih belum lagi ada artis berkumpulan buat masa ini. Jadi kita berhibur dengan sebuah lagu pada tahun 1990. Ini dia, Sejati Untuk Anda, Rock Arena.

0: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock.
1: Ya, kita masih lagi rock untuk anda. 9.39 minit malam. Apa khabar semuanya, rakyat-rakyat dan juga anda yang berada di seluruh negeri Terengganu. Baik, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik, berada yang dalam keadaan yang tenang, kan? Terima kasih yang masuk di live TikTok Terengganu FM juga. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum ada sahabat-sahabat kita yang berikan salam. Waalaikumsalam Abi, waalaikumsalam Kak Ani. Selamat malam. Buat apa malam-malam begini? Adakah cukup mendamaikan pada malam ini? Tenang sebenarnya. Ada juga yang berniaga, kan? Teruskan berniaga dalam keadaan yang kita nak untung, tetapi kita juga perlu nilai dengan apa yang perlu kita berikan kepada rakan-rakan kita ataupun pelanggan-pelanggan kita. Yang paling penting sekali, kita nak berniaga, kita kena senyum. Itulah kunci segala-galanya. Lepas tu kita buat masakan kita sedap-sedap. Itulah dia rahsianya. Baru pelanggan kita akan datang balik ke mana. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rakimi. Sahabat saya masuk sini juga, eh. Baik, kekal bersama-sama dengan kami pada malam ini. Yang anda mungkin pertama kali dengarkan lagu-lagu rock pada malam ini. Ya betul, hari ini adalah hari yang kita berikan kepada anda. Hari Selasa 30 Jun 2026 bersama dengan 15 Muharram 1446 Hijriah. 46 148 Hijriah. Kok mana 46 ZDW? Jadi juga pada malam ini mungkin ada yang nak lupakan tekanan-tekanan kerja sekejap. Ada yang katanya nak lupakan hal-hal yang buat serabut kepala. Kita naikkan volume radio anda dan biar muzik yang bercakap. Sebab itu anda sekarang ini yang berada bersama-sama dengan kami pada waktu ini, dengarkan ada yang katanya nak sedap layan-layan dekat TikTok dengan FM. Ada yang kata dengar di radio, macam-macam sebenarnya. Sebenarnya jawapan dia mudah, sebab rock ni tak pernah menipu. Bila kita gembira, rock meraihkan kegembiraan itu. Bila kita kecewa, lagu rock faham apa yang kita rasa. Bila kita jatuh, lagu rock macam cakap, tolong bro, bangun balik bro. Perjalanan belum habis lagi untuk anda. Rock Arena.

0: Something Wrong. Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock menerusi
1: Rock Arena
0: dalam segmen Selekta hanya di Trengganu FM.

Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada malam ini, 9.55 minit malam. Jadi pada waktu ini juga, kalau anda yang rasakan satu lagi lah, sebab rocker ni, kalau anda lah seorang rocker ni sangat simple tau. Dia sangat simple. Dan dia tak kisah baju hitam ke, jaket kulit ke, rambut panjang ke, kan. Yang penting dia hormat orang dan hormat muzik. Itu yang paling penting sekali. Jadi kepada semua rocker-rocker yang tengah setia bersama-sama dengan saya pada malam ini, terima kasih kerana memilih Rock Arena sebagai teman anda pada malam ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok dengan FM. Ada yang kata, kalau koyak tak lah. Kalau koyak lah sebenarnya. Madu Lebah katanya, ikan jaket ke? Oh, ikan jaket tu kalau kita makan. Ikan jaket tu ikan caru. Kalau awak tak biasa makan, ia akan garu. Ha, gitu. Okey, jadi untuk anda kekal bersama-sama dengan kami, banyak lagi aksi-aksi lagu-lagu rock yang terbaik ingin kita sajikan di jam yang kedua nanti. Dan juga kita ada satu trivia untuk anda. Trivia tentang rock. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami di Rock

0: Macam Adam tu. Eh, Adam. Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni. Kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah dengar FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang, boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu Shock, Sembang Mesa dan info terkini. Terima kasih.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click, boleh dengar dengan FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang, apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

Balul ekspedisi hiburkan kita pada waktu ini 10.11 minit malam. Apa khabar semuanya? Yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang. Itu adalah pesanan klise ataupun pesanan yang biasa kita dengar kepada anda yang sedang memandu. Jadi apa yang perlu kita hadirkan adalah dengan kita fokus di jalan raya. Patuhi undang-undang di jalan raya. Dan pastikan juga kita berada dalam keadaan yang kita sedar. Kita bukan seorang sahaja pengguna jalan raya tersebut. Boleh? Boleh angkat tangan. Jangan angkat tangan. Anggukkan kepala sekali. Salah pula aku supi angkat tangan. Jadi dalam pada masa yang sama juga untuk anda yang kekal bersama dengan kami, Rock Arena hiburkan anda pada waktu ini dengan lagu-lagu rock. Jadi rocker-rocker kita pada malam ini, apa khabar malam ni? Bereh ke rebeh? Dan saya percaya setiap orang ada satu lagu rock yang bila dia dengar je, dia terus jadi diam sekejap. Sebab lagu tu pernah jadi dan juga hadir dalam satu fasa penting dalam hidup dia. Mungkin masa mula jatuh cinta, mungkin masa putus cinta, mungkin masa merantau cari rezeki. Atau mungkin lagu itulah yang jadi peneman ketika kita rasa seorang diri. Jadi itulah hebatnya music rock ini, dia bukan sekadar hiburan semata-mata, dia adalah teman. Dan saya suka satu perkara tentang community rock ni, dia tak kisah anda naik motor kapcai, superbike, bawa lori, memandu bas, berniaga, ada yang bekerja pejabat atau bertugas malam. Bila lagu rock dimainkan, semua orang menyanyi satu lagu ini, lagu yang sama. Yeah, yeah. Metallica dengan Enter Sandman untuk anda semua. Rock Arena.

0: Ada lagi. Ini lagi hangat. Biar aku yang mula-mula dulu hantar. Tapi betul ke berita ni? Apa aku kisah?
1: Amboi, seronok ya dia. Itulah sana, itulah sini. Sahih ke tidak cerita tu? Ramai betul yang nak jadi wartawan yang tak bertauliah sekarang ni kan? Jangan sampai jadi fitnah. Tak pasal-pasal, kita yang dapat dosa. Ingat tu.
2: Ingat kan? Jadi jangan kita tabur terus fitnah-fitnah. Kadang-kadang untuk keselesaan dan juga untuk menyelamatkan diri masing-masing. Itu yang kita sebenarnya perlu elak dalam kehidupan kita ni. Dalam kehidupan kita yang perlu kita susun atur, yang perlu kita titik beratkan adalah etika, tata susila dan juga kepribadian yang baik yang perlu kita bawa ke hadapan. Hari kita tak nak lah ada yang menjadikan ianya sebagai satu isu besar. Kadang-kadang isu yang besar yang di bawah itu sebenarnya daripada hasil isu yang kecil. Tetapi ditambah, ditokok, dijadikan cerita tu lebih hangat agar ianya sensasi dan mendapat perhatian. Dan kita takut-takut dengan zaman di hujung-hujung zaman fitnah ini menjadikan kita alpa dengan segala-galanya yang sepatutnya perlu kita pegang ataupun kita cari kebenaran di sebalik kebenaran. Hari kepada anda, terus kekal bersama-sama dengan kami pada malam ini. Malam ini saya menemani anda. Kita jadikan ruang ini sebagai kita bukan mempelempiaskan sesuatu. Kadang-kadang kita geram pun kita dengar lagu rock. Kita frust, kita dengar lagu rock. Ataupun kita rasa kecewa di bucu katil pun kita dengar lagu rock. Kita happy pun kita dengar lagu rock untuk anda pada malam ini. Terus kekal layan di Cengana FM Rock.

0: Faisal Jegang setelah hati terluka membawa kita sekarang ini pukul 10.36 minit malam. Apa khabar Terengganu? Sihat ke malam ni? Sihat dah. Okey, dan yang kita nantikan, yang kita tunggu sebenarnya untuk sama-sama kita nak bawakan kepada anda untuk trivia santai bersama Sidi Isam Mantap Jiwa malam ini dengan tema kita rock.
1: Trivia santai bersama Sidi Isam.
0: Okey, ini soalan ini mudah saja. Soalan ini mudah saja, anda boleh menjawab. Anda boleh hadirkan jawapan anda ke WhatsApp ke kami 0103446632. Dan sambil-sambil tu juga, anda yang layan di live TikTok dengan FN boleh hantarkan jawapan anda juga. Juga yang nak hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Kita bagi soalan yang mudah-mudah ini tahap yang pertama. Tahap satu takkanlah tak boleh nak jawab. Benda mudah je. Terima kasih sahabat-sahabat kita. Antara yang kita ada pada waktu ini, kita ada sahabat-sahabat kita, Juli, Abang Ilham ada, kita ada Udeng, kita ada Miss Samad, Ichula, Abang Din Taiping, lagi sahabat-sahabat kita, Kedai Simpang Toki, Kak Ros, Wadina Watia, Yu Kalang, Nurfa dan ramai lagi sahabat-sahabat kita yang menonton pada waktu ini. Baik, soalan dia mudah saja. Apakah alat muzik yang paling sinonim dengan muzik rock? Apakah alat muzik yang paling sinonim dengan muzik rock? Jadi kita ada lebih kurang dalam 1 minit untuk kita menjawab. Mi Samad kata gitar. Kak Arus kata gitar elektrik. Mi Samad gitar. Gitar ke? Ichula kata kedai Simpang Toki gitar. Biasa ada hal ini malam ada sini. Terima kasih Juli. Drum, Ichula kata drum. Lagi Farida, Daud, gitar. Udeng kata gitar karen. Of course, tamburin. Tamburin kau mari mana tamburin? Nak hubungi kami 6235330, 6238330. Kita ada sedikit saja masa lagi. Kita ada sahabat-sahabat kita. Tidak ada yang cuba untuk menjawab di WhatsApp. Batu Nisan kata Bonggol. Boleh menjawab lagi guys, boleh menjawab lagi. Ada masa lagi, ada 30 saat lagi. Come on. Apakah alat muzik yang paling sinonim dengan muzik rock? Muaz Reflexology katanya gitar dan drum. Zwi Lori sedang menjawab, sedang typing lagi. Saya dah tengok dekat TikTok kita. Come on. Nasib baik tak piano, dia kata. Itu siapa? Min Samad. Gitar lead, gitar bass, drum. Hey, come on. Kita ada 10 saat lagi. Zwi Lori, dia kata gitar. Lagi guys. Takkan itu aja. Cuba lagi. Drum, kedai simpang drum. Batu Nisan kata drum. Ichula kata gitar dan drum. Keyboard pun ada, Abang Ilham. Keyboard. Kita ambil dulu jawapan-jawapan anda. Dan jawapan yang telah pun diberikan sehingga tahap itu saja. Soalannya, apakah alat muzik yang paling sinonim dengan muzik rock? Jawapannya adalah gitar elektrik lah bro. Alamak, takkanlah angklung pula. Vita Elektrik lah. Barulah betul. Baik, terima kasih kepada anda yang hadir dengan jawapan anda pada waktu ini. Dan mungkin ada yang belum lagi sempat untuk bersama-sama dengan kita. Tak ada masalah, tak ada masalah. Okey, dan selepas ini anda boleh hadirkan lagi. Kita ada soalan sempat lagi untuk soalan trivia santai pada malam ini. Di tahap kesukaran yang kedua pula. Kita layan lagu ini, Handy Black, untuk anda. Kau yang bernama Seri.

Sudia Handy Black. Bawa kita baru-baru waktu ini pukul 10.47 minit malam. Apa khabar semuanya yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami di Rock Arena. Okey, ramai yang sebenarnya menantikan untuk kita nak kongsikan. Ada yang katanya, CD bagi susah sikit lah. Soalan macam tu macam budak-budak Dajjal 3 boleh jawab. Amboi. Okey, kita nak tanya ni soalan dia. Dia mudah tetapi tricky. Jadi anda juga boleh terus untuk menjawab. Sebelum menggunakan nama search, apakah nama asal kumpulan ini? Sebelum menggunakan nama search, apakah nama asal kumpulan ini? Kalau anda tahu, anda boleh jawab. Kalau anda nak minta lagu, boleh. Kita ada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Terengganu FM. Boleh terus untuk kongsikan. Apakah nama asal? Dia mudah je. Sebelum menggunakan nama search, apakah nama asal kumpulan ini? Yang penting bukan Robani. Kak Ros, you got it me, you got me, you got me. Abi kata Flash. Okay, come on guys. Takkanlah dah up, kita up level sikit dah tak boleh nak jawab. Search Google. Search Google eh. Okey, sahabat kita yang mengantarkan kiriman 1514 Z Lowy katanya fenomena. The second traffic jam. The second traffic jam eh. Kita tanya ChatGPT buat apa? Satu lilin se UK City. Boleh. Nanti pukul 11 malam nanti. Okey, Mekna? Mekna kena dengarkan kita. Okay?

Okey, ramai yang menantikan sebenarnya untuk apa jawapannya sendiri? Apa jawapannya? Ha, tiba. Okey. Jadi ada yang bertanya lagunya, kalau lagu-lagu yang search ni siapa penyanyinya, memang search lah. Tetapi lagu ataupun kumpulan asal, nama kumpulan asal ni sebenarnya bukan search. Dia ramai-ramai tiba-tiba rasa macam ni. Betul tak sini? Betul tak ni? Betul. Okey, nama asal kumpulan search sebenarnya adalah... Kita tepuklah sekali untuk anda. Ada yang menjawab dengan betul. Dengan jawapannya adalah The Search. Wah. The Search, wah. Baik, baik, baik. Terima kasih, terima kasih. Baik, kalau anda yang kekal bersama dengan kami dari pukul 9 tadi sampailah sekarang ini, Sidi masih lagi temani anda. Alah-alah tekaan cicu katanya. Yeay, betul. Terima kasih Apis Jalil. Anda menjawab dengan betul. Tahniah. Walaupun tak ada hadiah, tetapi anda simpanlah kemenangan ini baik-baik dalam hati, dalam sanubari. Dan mencarilah sebuah kejayaan di luar sana, insyaAllah, dengan berkat serta ilmu yang dikecapi. Semoga apa yang diidamkan menjadi kenyataan dan realiti. Realiti dan fantasi akan menghiburkan anda pada waktu ini sebagai penghujung untuk Rock Arena pada malam ini. Jadi apapun, terima kasih kepada anda yang kekal bersama-sama dengan kami. 11 malam nanti kita ada utama 11 malam. Dari Bismar Bito Adnan di Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media. Dan juga akan terus menerus bersama-sama dengan saya, Sidi Isam Mantom Jiwa. Silicious temannya anda di jam yang ketiga.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Woh. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT 3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi MARA Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan Jualan Rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi Jualan Ehsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kula Segaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita buka SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringankan jurulatih, mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Sole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas dua gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak, lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju, kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni, Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau, ya patut, biasa hamba bawa smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan.
1: Terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini di jam yang terakhir, jam yang ketiga. Dah kejap je, pejam selip, kejap je dah sampai jam yang ketiga . Jadi insyaAllah pada malam ini ada yang berjaga malam, katanya pemindah-pemindahan Ivory Coast dan juga Norway akan bertemu pada malam ini. Dan juga pada 5 pagi esok, satu pertarungan dan juga pertembungan yang dinanti-nantikan juga di antara Perancis dan juga Sweden akan berlangsung pada sepak mula pukul 5 pagi, dan 9 pagi esok Mexico bertemu dengan Ecuador. Jadi itulah bagi FIFA Piala Dunia 2026. Yang juga mungkin ada yang kecewa, katanya Germany dah pun tewas, Netherlands pun tersingkir awal juga dalam pusingan yang ke 32 pasukan. Jadi kita masih lagi ada lagi pasukan-pasukan lain ada yang menantikan juga untuk perlawanan pasukan Spanyol menentang Australia. Lagi kita ada England yang akan bertemu pada hari Khamis 12 tengah malam. Jadi insyaAllah kita doakan dan juga kita berjaga, sambil-sambil berjaga, sambil-sambil itu juga kita terus untuk menyokong dan juga jaga kesihatan itu baik-baik . Tengok bola juga, tapi kita pastikan juga kesihatan kena jaga. Portugal. Okey, saya mencari Portugal akan menentang Croatia. Ini yang akan berlangsung pada 3 Julai, hari Jumaat pukul 7 pagi. Ya, sedang molek. Hari Jumaat cuti. Kita tengok bola, okey? England hadir. Wow, England . Okey, terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dengan kita di live di TikTok dengan FM. Bamjad pun ada juga. Terima kasih Bamjad. Baik, untuk anda yang bersama-sama dengan kami pada waktu ini, anda boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Dan juga anda boleh hadirkan, anda boleh ceritakan juga mungkin malam ini adakah anda akan berjaga ataupun tidak untuk menonton perlawanan bola pada waktu ini yang dijangka bermula pukul 1 pagi nanti. Okey, kita dapatkan pemanggil kita yang pertama selepas ini.

0: Untuk panggil kita di talian yang pertama ini, halo. Siapa di talian? Halo. Tidak bersuara, terima kasih. Halo. Halo. Oh, tidak bersuara juga, eh? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Boleh tak berkenalan?
0: Nak berkenalan boleh je. Lepas tu kalau berkenalan kita kena buat apa mula-mula?
1: Buat apa?
0: Kita kena tanya ASL please. Macam tu.
1: Apa?
0: ASL please. Tanya cuba tanya dulu.
1: Malah
0: Itulah cara nak berkenalan, Nomi. Kita kena tanya ASL please. Gitu. Tahu.
1: Mana kita tak pandai cakap orang putih awak.
0: Mana pula, itu bukan orang putih. A O A S L. Okey, dah.
1: Dah.
0: Kira dah berkenalan lah ni. Kira berkenalan lah ni.
1: Nak berkenalan
0: lah.
1: Kita suka
0: Berkenalan
1: ni.
0: Okey lah. Jadi selamat berkenalan lah. Belanja ITO. Okeylah Umi, tak payahlah belanja ni, tak payah, insyaAllah. Semoga dipermudahkan dan hubungan ukhuwah kita terus terjalin sama bila-bila kan. Okeylah Umi.
1: Tak ada tengok dekat kau jumpa anggi orang ni, tak pergi, tak apa-apa sehat.
0: Yalah, tak apa Umi, insyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk Umi, untuk keluarga Umi sekali kan. Itulah yang terbaiknya. Okey Umi, malam ni nak tunjukkan ucapan untuk siapa? Silakan.
1: Ucapan pada Sidi, terima kasih. Ambil sambutkan Mi ni, Mi dapat juga Mi bercakap dengan Sidi. Hari tu dapat dengar dah. Tu boleh cakap kalau dapat sign kan.
0: Yalah, betul lah. Rezeki ni semua yang Allah yang tentukan.
1: Pada bazar, satu pada ni apa ni, kat ni mak kita tu macam mana, sihat ke. Lepas tu semua Kak Noh Dungon, lepas tu Ajah Halijah, lepas tu semualah yang mengenali Umi, Pak Mak Besuk semua tu. Tu Ida Kapuraja tu, tolonglah call Umi, telefon nombor dia hilang, WhatsApp dia hilang ni, tak ada dah. Terima kasih lah Sidi.
0: Baik, terima kasih Umi.
1: Parah, dapat lama dah waktu cakap dapat juga.
0: Alhamdulillah, rezeki lah Umi kan. Baik. Terima kasih Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yelah sahabat-sahabat kita. Seterusnya ni di talian, halo.
2: Halo, Assalamualaikum Sidi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Esok kan ada kelas, Mas. Kenapa tak tidur lagi, Mas?
2: Mana ada kelas?
0: Esok tak ada,
2: Tak ada esok.
0: Esok kan lagi Rabu.
2: Rabu tak ada kelas.
0: Oh, ya ke? Macam tu pula. Oh, 4 hari cuti.
2: Tiga hari
0: lagi ada kelas. Oh, ya ke? Oh, maknanya macam tu lah. Sampai hari Selasa je lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Tak apalah.
2: Tak
0: apa, untuk. Oh, sedarnya. Baik. Okey, Mas. Malam ni nak tujukan ucapan buat siapa, dedikasi dalam susunan-susunan nama yang berada dalam hati dan juga ingatan Mas. Silakan.
2: Terlebih dulu buat CD lah dekat konti tu. Lama dengar suara ni. Sebelum malam, tak dengar pagi
0: je. Yalah, malam dia lain, siang dia lain.
2: Malam lain, siang lain.
0: Yang tahu, tahulah. Yang tahu tu tadi. Tahulah.
2: Saya ingatkan air tadi kena ke CD.
0: Air dengan CD. Sedap juga gabungan tu kan?
2: Ya.
0: Jadi,
2: Okay, teruskan. Pada waktu ini, selamat bertugas hingga jam 12 malam. Balik hati-hati, tunggu sama sampai ke rumah. Ini dah rindu
0: Oh, iya ke? Okay, cepat.
2: Lepas tu, buat Cik Mi sentiasa ada, sama bulan hari, cikgu terakhir, ayah lebih ke. Umi Johor tadi lama dah cakap dengan Umi. Waktu buat tema tu sihat ke dahagi dah buat Semangguk Umbai dan buat semua-semualah yang sedang mengatakan CD tu malam ni. Kira di mana saja berada, di apa semua selamat malam. Dan semoga happy-happy selalu nak sini. Itu saja
0: sini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dah mas, pergi tidur mas. Pergi tidur mas. Ah. Kita pula pergi ambak dia deh. Okey, di live TikTok kita ada Mazuki Mamat. Dia katanya, assalamualaikum, selamat malam DJ CD. Selamat malam bertugas ya. Selamat malam buat semua pendengar-pendengar radio bersama DJ CD malam ini. Terima kasih Mazuki Mamat. Okey, kita nak bacakan kiriman yang pertama ini melalui WhatsApp. Kita ada Rupiah Ahmad dari Segamat Johor. Katanya nak ucapkan selamat malam kepada Osman, goodbye Pipi, Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah Sungkai Perak, Jumari Adni Osman, Kak Mawar Ismail, Keluang Johor, Pak Wan Muar dan DJ pada malam ini. Selamat bertugas, selamat malam katanya. Terima kasih Rupiah Segamat. Zimane pun ada juga malam ini. Ucapan ini istimewa untuk Din Khairuddin, Syam Bulu Gading, Cik Mi Masjid Adi Kadir, Rina Kemaman, Jeff Mani dan untuk semua yang mengenali Zimane dengan ucapan selamat malam. Semoga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih DJ CD. Baik, sama-sama kasih. Azul Parker katanya nak ucapkan selamat malam buat Mena, T. Kerte, Geng Cloud, Kimi, Batu Rakit, Abang Musa, Kak Roh, I Love You, Zaharah, Ichula, Din, Khairuddin, Putri Kaima, Abi, Pok Bey, Doraemon, Pok Lee, Kanitsu, Ika, Rosa, Musab, Sal Skati, Zah Parker, Dot Soho, Juli, Pok Ma, Ilham, Misamat, D. Rahman, Abang Jamar, Kak Ani, Yo Kalang, Syuk, Pok Sopian, Datuk Dalang, Isa Dungon, Zana dan semua, semoga ceria selalu bersama CD hingga habis konti TFM Mesra Ceria. Alright, kita ada satu lagi ni kita nak bacakan. Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia dan akhirat, Abang Fadil, rindu selalu dan mengoh sayang. Semoga sihat selalu dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tak lupa salam sayang, kasih dan dirindui selalu Kimi dan isteri, Adik Syam, Ada Sokmo, Kak Leha sayang, Tihma sayang, Zee sayang Manir, Zee dan Mas 14, Pok Asin, Kuala Ibai, Cik Hamid Harun, Mat Rendang Makruh Bulu Gading, Azman Serbang Takir, Jeff Mane, Rina Kemaman, Cik Jalilah Suria Pagi dan sahabat-sahabat peringkat Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih CD yang kacak mantap, mantap jiwa, memang terbaik. Terima kasih. Oh, malu saya. Balik nanti hati-hati memandu, semoga sampai kat rumah. Selamat malam, bye-bye katanya. Alright, selepas ini kita balik lagi pemanggil.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: juga sih kepada anda kekal bersama dengan kami pada waktu ini. Yang kekal, yang bersama-sama hadir diri anda di Live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Dengan penghargaan yang sejuta kali ungkapan terima kasih. Itu pun tak cukup lagi tu sebenarnya. Nak cakap berapa juta kali pun sebenarnya kita tidak mampu untuk membayar keikhlasan anda. Wow, begitu. Jadi insyaAllah apa yang telah pun mungkin anda berjanji pada seseorang, mungkin anda telah pun cuba untuk membuat janji temu anda, perjumpaan yang terang, perjumpaan yang sulit. Mungkin ianya supaya anda berada dalam keadaan yang ingin menyelesaikan masalah-masalah anda. Tak ada masalah sebenarnya. Tetapi kita jadikan ini sebagai satu medium dan juga tempoh bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Kita cari penyelesaian yang terbaik. Malam ini jangan gaduh-gaduh, jangan untuk buat bolong-bolong sengok gitu, dah iyalah. Jadi kita dapatkan lagi pemanggil kita pada malam ini yang cukup setia bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar malam ini?
0: Baik khabar. Pomak besuk. Pomak, lamalah pomak kita dah cekap pomak.
1: Ya, memang lama.
0: Bapaknya pomak gimana?
1: Orang cakap.
0: Oh iyalah, kita lama tak. Lama kita tak kecek sama. Wadah, pomak duk mana tu?
1: Tak kecek sama.
0: Ha?
1: Lama
0: sungguh
1: tak kerja.
0: Lama tak? Alhamdulillah ada rezeki lah. Kecek dengan Pak Mak kita ni. Pak Mak ucapan malam ni untuk siapa dia?
1: Ya, ok, terima kasih yang terima kasih buat sendiri kondisi malam dan selamat tugas buat Abang Fadi, Haji Man, Pak Zali, Din Khairuddin, Ayuh Lung Ligo, Kak Nisa Fahdi yang burung, Umi Johor, dan yang terakhir kali buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia dengan FM Tokyo Radio yang juga berada mengucapkan semua happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pemak besu kita. Lama kita dah kecek sama dengan dia. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Osman Goodbye dari Pulau Pinang.
0: Osman Goodbye dari Pulau Pinang. Apa khabar?
2: Baik. Lihat ke.
0: Dia kita dia dengar suara ni lah, dengar dia nama dia Osman Goodbye, Osman Goodbye. Tak pernah sekali pun kita ke udara bersama-sama.
2: Baru start malam ni lah.
0: Pertama kali lah Osman. Bagus lah Osman masuk kena pada time bertemu dengan CD malam ni. Alhamdulillah. Kita nampak mungkin dalam waktu ni Abang Osman kita letakkan tangan di dahi sambil-sambil rasa teruja. Saya sebab saya yang letak tangan di dahi teruja ni sebenarnya.
2: Okey
0: ke? Okey, Abang Osman malam ni ditujukan buat siapa? Silakan.
2: Untuk CD lah. Selamat bertugas dan balik dengan selamatnya. Ini doa kan. Juga Haji Alija, Rubi Ahmad, Abang Fadil Kamasul, Abang Besut, Din Karurin, Putri Kiamah, Linda Sarawak. Apa khabar Linda? Wawa Amir Harun Zul Alif, Mas 10, Mas 14, Kak Ram, Din Tidak dan Ibu. Ya sajalah sini.
0: Baik.
2: Sihat, selamatlah juga sini.
0: Terima kasih. Jumpa lagi. Alhamdulillah. Goodbye. Itu dia punya trademark dia kan. Oi. Okey, kita ada seorang lagi sahabat-sahabat kita yang menghantarkan kiriman WhatsApp. Come on, jom kita habiskan sikit saja lagi ni. Kita ada CD. Assalamualaikum, DJ CD yang kacap malam ni. Selamat malam, mantap jiwa. Wow, terangkat saya malam ni. Okey, Syam ada Zokmon. Salam ingatan buat kami, kakak Cemi tersayang yang sentiasa ada. Z sayang, Rina Kemaman, Mas 10, Z dan Mas 14. Kimi Maturakit, Abang Fadil rindu selalu. Mongol Binjai, Kaleha, Kak Tehma, Tema Ketih dan DJ CD Kak Konti. Semoga bahagia dan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Nazriani, Ani Nazriani dari Changlun. Dari Changlun, Kedah. Abang-abang. Katanya salam sayang buat teman tapi mesra buat Din Karudin serta Puteri Kaiman, Mama Kuala Nerus Rengganu, Mama Sungai Perak, Bonda Tantari, Mas Mira Sungai Besar Selangor, dan semoga dan semua pendengar Terengganu FM serta DJ CD yang semua-semua selamat malam dan terbaik di konti. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selepas ini kita akan ambil lagi pemanggil untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami, Seleta.

0: Top jiwa. Okeylah, kita dah sampai di hujung-hujung tugasan CD menemani anda. Dan apapun, terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal, yang bertemankan saya CD bermula pukul 9 malam tadi sampailah saat ini. Sangkan pun bolehlah. Okey, kita dapatkan pembagi kita yang seterusnya di talian pada malam ini. Hello. Oh, dah terlepas. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Suria pagi. How are you?
1: Meneknya Suria.
0: How are you tonight?
1: Selamat malam.
0: Nice. Okey, jadi
1: tidak boleh.
0: Yelah, ni boleh lah ni. Okey, ucapan untuk siapa ni? Silakan.
1: Okey. Tapi dia ingat karaoke.
0: Ingat?
1: Ingat tak dengar mereng?
0: Dengar.
1: Karaoke mereng.
0: Ha, dengar. Jangan karaoke lah malam ni. Dah karaoke dah mereng dah kang. Ha, ucapan je dulu untuk siapa?
1: Kak Ani Binjar, Kak Agar, Kak Mi, Abang Tertiun, ada Bukit Kul. Kalau ni kepada mana masuk malam ni kerana bersedia pagi.
0: Tak apalah, sekali-sekala.
1: Masuk berapa kali?
0: Masuk lagi malam? Boleh. Nanti Suria pagi tolong susun jadual saya ya.
1: Okey.
0: Baik. Terima kasih Suria pagi. Tak habis lagi ke ucapannya? Okey, baik. Terima kasih Suria pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Alright. Kita nak bacakan lagi kiriman sahabat-sahabat kita. Kano Dungon, kita nak habiskan ni. Kano Dungon, Assalamualaikum. DJ CD, mesra pendengar. Salam ingatan Kak No pada Umi Johor, Kak Nisu Kemaman, Kak Leha, Cik Mi sentiasa ada. Kak Mas, Kak Mah Paka, Mas 10, Mas 14, Kimi Batu Rakit, Syam ada Somo, PK Zali Kerteh, Pomat Besut dan semua sahabat-sahabat, hati-hati, semoga sihat selalu. Terima kasih CD, senyum-senyum selalu. Alright. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita yang lain pada waktu ini.

Baik, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami pada malam ini. Saya Sidi Isam, mantap jiwa temani anda. Dan juga kita nak bacakan lagi kiriman sahabat-sahabat kita yang lain. Kita ada Rina Kemaman. Kata

Ayah Wan Geliga, Mat Kemaman, Maknya Binjai, semoga cepat sembuh. Selamat malam semua, mimpi yang indah-indah gitu. Okey, kita dah habiskan lagi daripada Kani Su Kemaman. Katanya assalamualaikum adik DJ di Konti. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Kak Hino Binjai, Kak Lina Johor, Kak Long Besut, Anzam Kampung Raja, Puteri Kaiman, Cik Noh Geliga, Kak Noh Kemaman, Mongo Binjai, dengan ucapan selamat beradu buat semua. Take care buat DJ CD. Baik, terima kasih Din Karudin. Katanya ucapan tapi mesra, Z Money, Z Sweet selalu ada money. Alisha Wangsa Maju, KL, Ani Nazriani Kedah, Mazza Sungkai, Osman Goodbye, Pak Mak Besut, Kimi Batu Rakit, Nik Sharifah, Salskati, Kak Zu Parker, Puteri Kaima, bahagia seadanya bersama family CD. Jom pakat sokong Tim Asia World Cup, hidup Maghribi. Alamak, masalahnya kita sokong Spanyol ni, macam mana? Okey, kita ada Anzam Draman Besut, geng istimewa juga buat Osman Goodbye ni CD. Wow. Okey, kita ada Kimi Batu Rakit. Terima kasih Kimi. Terbaik game pagi tadi pemain MU kita Casemiro buat gol, tapi Kimi fans France. Kylian Mbappe padu tengah up sekarang lawan dengan Messi untuk penjaring terbanyak. Ucapan selamat malam yang kepada yang diingati untuk isteri Nora Fiza, Cik Mi, Din Kidal, Mok Wan, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Noh Dungon, Pak Mak Besut, Kak Mah Paka, Kak Puteri Kaima, Mekna Bukit Diman, Mas 14 Z Bukit Payung, Syah Bulu Gading, Kak Nisu, Kak Zapaka, Ayah Long Geliga, Mok Ngoh, serta untuk semua yang kenal Kimi, semoga sentiasa dalam lindungan Allah sentiasa. Untuk Abang Sidi, balik nanti hati-hati. Glory, glory, man united. Itu dia. Baik, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan anda kami. Dah sampai di hujung-hujung pertemuan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran, di lain masa. Saya Sidi Isa, mantap jiwa temani anda. Dan pastikan kita terus berpositif dalam kita menyusun atur kehidupan kita. Semoganya apa yang kita susun atur itu akan membuahkan hasil yang terbaik dan capai matlamat yang kita inginkan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Esok pagi akan bersama-sama dengan Farah Fauzi dan juga Aiyah, my dinda esok, okay? Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk Nasional Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

105.5. Itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti, Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK, RTM Klik, dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang mandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas, contohnya seperti di lampu isyarat, dan juga sebelum memandu tu pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi kata dalam hati tu, ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh telefon bertanya khabar dan sebagainya, berbuat walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya, harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang sedang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang. Khas untuk anda, National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: 12.6 di National FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Nah, baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Saluran OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti anda boleh komen ya di TikTok National FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina Has untuk anda.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari Lena. Kali juga ada Noriana Ngah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizah, dia juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra. Ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizad Azam. Semoga kita semua ceria selalu. On, jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahidah, Marsa Saleh, dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Adiza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Dan untuk anda, ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click, yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. 26. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sahabat.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Sarawak, iaitu di kawasan Mukah, Bintulu dan juga di Miri, manakala di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Kudat, termasuk wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 7 pagi ini Rabu 1 Julai 2026. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam, dan juga ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan yang dijangka berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang, pastikan berhati-hati dan juga bersiap sedia, dan kalau boleh kurangkan aktiviti luar, dan yang memandu ke tempat kerja pada pagi ini memandu dengan berhati-hati. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: main Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Aplikasi RTM Kids secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan menentasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada sahabat kita Nida Wahidah yang berada di Senai, Johor Bahru, yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi, Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang, berhati-hati di jalan raya, pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau, iaitu Emma Elis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fia, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Punya ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zainah Marina, Daniel Abdul Jalil yang berada di Tawau, dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mini Piala Dunia.
8: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

Al-Baiti warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya, pada kita ni alam Melayu ni. Tu bini saya tu, bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki bini tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia. Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati, dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan, berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan, berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang, seronok, suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa air ni tuan-tuan sekalian. Dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimatu Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan, pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah. Waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, masya Allah tabarakallah,
Pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Saidina Ali, "Bang, saya penatlah bang uli gandum ni." Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi Allahumma salli ala Muhammad supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau." Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, "Wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku?" Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta bantuan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi. Tuan-tuan, yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah, tuan-tuan. Yang kita baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'mal nazir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat? Mungkin ada rider yang bawa motor. "Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian." Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple, tuan-tuan. Tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, bukannya Saidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan. Walaupun dia adalah merupakan anak bongsu, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimulakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimatuz Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahu

0: jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak, dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

نعوذك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya Hadiyat Siratul Mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK. Terima kasih.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Allah, Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Ertinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan, dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu

Ta'ala. Dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan Dialah Tuhan bagi diriku, dan Dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Kepada perempuan yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan berbuat baik kita kepada ibu dan bapa, kita menyambut tentang perbuatan baik kita kepada ibu dan bapa ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, kita buatlah apa-apa yang baik untuk mereka. Jaga makan minum mereka. Apa yang mereka nak, bagi saja tuan-tuan. Tak banyak sangat pun permintaan mereka. Tapi yang paling penting ialah kita menjaga maruah diri mereka sebagai anak. Kita jaga maruah diri ibu dan bapa. Mungkin ayah kita ni orang yang terkenal dekat kampung, orang lama. Siapa nak kenal orang ni? Oh, kenal Melaka. Ni anak dia. Jadi bila dia bawa kita ke majlis-majlis tertentu ataupun kita membawa dia ke majlis-majlis tertentu, kita jaga air muka dia. Kerana itu perkara yang penting di dalam kehidupan kita. Selepas itu, jangan lupa tuan-tuan, doalah yang baik-baik kepada ibu dan bapa kita. Sebab tu ada disebut, Allah sebut, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kerahmatan kepada ibu dan ayah sebagaimana mereka telah memberikan kerahmatan mereka, sayang cinta mereka kepada aku ketika aku masih kecil. Allahu Akbar, dia tatang kita masa kecil dah nak cerita. Baloh dengan jamuk. Cari tuduh saji, sekekuk kita zaman tak ada kelambu. Tak mahu berinya jamuk kacau. Maka ketika kita tua ini, ketika sudah meningkat dewasa ini, kita doalah yang baik-baik. Berilah doa yang paling comel kepada ibu dan ayah. Mari kita recall. Anggapnya dalam sehari kita semayang. Orang tua kata tunggal tunggi semayang. Sehari semalam, 5 kali sehari. Paling kurang. Berapa kali di dalam solat kita itu, kita memanjatkan doa kepada ibu dan kepada Allah Ta'ala untuk menjaga ibu dan ayah kita. Sama ada mereka yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Kalau ada, Alhamdulillah. 15 kali sehari, comel doa kita. Even kalau soalan kita banyak kali pun, banyak kali itulah yang kita doakan kebaikan untuk mereka. Kalau belum lagi sempurna, teruskan. Buatlah dengan baik. Jangan lupa panjatkan cinta dan kasih sayang kita dengan doa yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka, supaya Allah memberikan keberkatan dalam hidup mereka. Kemudian saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, apabila ibu dan bapa kita telah meninggal dunia, kita kena tengok juga, walaupun mereka telah meninggal dunia, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Yang pertama, doa tadi. Teruskanlah doa. Sekarang ni ibu dan ayahku, ya Allah, tak ada dah. Ya Allah, tahu ke bumi. Memberilah kebaikan kepada dia. Luaskanlah kubur dia, ya Allah. Cahayakanlah kubur dia dengan cahaya kebaikan-kebaikan kau dia buat selama ni. Tak, dengan zikirnya, dengan Quran dia, ya Allah, ambil kutip belakalah, ya Allah, yang kecil-kecil tu. Bui belaka kepada ibu dan ayahku dalam kubur, ya Allah. Tak tahu lagu mana kedudukan dia. Itu. Yang kedua, bila kita balik kampung, pergi berjumpa dengan orang yang disayangi oleh mereka. Ada lagi pak saudara kita seorang, mak saudara kita seorang, pak saudara belah ayah ada seorang, mak saudara belah mak ada seorang. Pergi buat baik dengan mereka. Anggaplah mereka itu dah moga mak saudara kita, pak saudara kita. Jadi macam mak ayah kita. Raikan mereka sebagaimana kita meraikan ibu bapa kita, sebab mereka ni rapat dengan ibu dan ayah kita. Adik-beradik dia mesti dia rapat dan dia sayang cinta kasih dia. Maka kita buat baik kepada mak saudara kita. Kita buat baik kepada bapa saudara kita yang merupakan adik-beradik.

dan ayah kita pakai seolah-olah kita berbuat baik kepada ibu dan bapa kita. Syukur kita masih ada lagi ibu dan ayah. Syukur kita masih lagi ada adik-beradik ibu dan ayah kita untuk kita beri kebaikan. Pergilah kunjungi ibu dan ayah saudara kita ini kerana di sana ada kebaikan. Bila kita buat baik kepada mereka, sebenarnya kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita juga. Yang pertama. Yang kedua, jiran-jiran. Ada jiran-jiran ayah kita dulu. Kadang dia tak kenal dah kita. Kita masa kecil dia duduk dekat kampung. Bila dah start sekolah jauh, masuk asrama, masuk you dah balik kampung dah kita. Mak pula meninggal tak ada. Ah, pergi kat orang kampung. Berjumpa, berkenalan. Beritahu pakcik, saya ni anak sekian. Oh, anak orang ni baik pakcik ni. Jadi ni anak dia lagu mana? Buat baik juga kepada jiran-jiran. Kepada mak dan ayah kita. Jiran mereka, anak-beranak ni, orang kampung, supaya kebaikan itu bila sampai kepada dia, dia akan sebut. Oh, ayah mungkin ni ya dulu. Patan jumpa orang, ajak orang menu selalu. Mak mungkin ni ya dulu. Patan masak, panggil orang bawa kuih. Ini kebaikan ni. Jadi bila kita boleh teruskan perkara ini, sebenarnya kita meneruskan kebaikan yang pernah dilakukan ibu dan ayah kita. Buat baik dengan jiran, bercakap seperti mana ibu dan ayah kita menguruskan rumah tangga dengan baik, kemudian menguruskan dihidup dalam kejiranan dengan baik juga. Maknanya dia akan diingati. Dengan ingat itu, mereka akan mendoakan kebaikan secara tidak langsung. Baiknya arwah Pak Mak ni janji jaga anak-anak dia dengan baik. Mudah-mudahan tuah dia. Maka itu merupakan doa. Bila doa itu, Allah akan memberikan pahala yang melipat kali ganda. Tanpa kita sedar, orang memuji ibu dan ayah kita secara tidak langsung. Mereka mendoakan kebaikan kepada kita. Tuan-tuan dan tuan-tuan, perempuan yang disayangi Allah sekalian, apabila kita balik sekali-sekala ke kampung, pergilah ke tempat yang biasa dipergi oleh ibu dan ayah kita. Ayah kita suka pergi di surau. Pergi di surau, duduk di situ. Ingatkan kembali tempat ayah kita ajak kita sembahyang. Kat surau ni, ayah kita bawa kita masuk dalam surau. Ini merupakan perkara-perkara yang boleh membangkitkan nostalgia yang baik. Jangan pergilah tempat-tempat hodok combe tu. Na'udzubillah, mudah-mudahan ayah dan ibu kita tidak pergi pada tempat-tempat yang hodok combe. Dia suka berziarahi keluarga-keluarga yang jauh-jauh. Mari kita ajak adik-beradik kita ramai-ramai. Kumpul ramai-ramai. Mari kita pergi ziarah kepada keluarga yang jauh-jauh. Dah harapkan mok-mok tak ada dah. Ayah tak ada dah. Mari kita buat satu konvoi kita sendiri pergi ziarah tu. Tahu di Kelantan ke, di kita baru pergi. Supaya benda tu hubungan ke keluarga tidak akan terputus. Mana tahu rezeki Allah Ta'ala. Mari kita akan bertemu keluarga, berkembang keluarga kita dah. Wallahu'alam. Maafkan saya tentu ada upaya yang disayangi Allah sekian. Mudah-mudahan kita terus bersyukur dengan Allah SWT.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi di mana jua anda berada pagi ini.
1: Yeah, salam untuk semua. Jawab dulu salam daripada Farah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah, pertemuan kita untuk bila hari ini?
1: Hari ini hari yang pertama untuk bulan 7, itu 1 Julai 2026.
0: Nampaknya hari ini helai yang pertama, muka surat pertama untuk bulan Julai. Yeah. Tapi bulan ketujuh lah di tahun 2026, kita dah berada di pertengahan tahun.
1: Alhamdulillah kan. Itulah masa-masa itu pantas berlalu. Tapi sepatas mana kita mengejarnya, kita sendiri yang tahulah. Dan untuk hari ini, banyak perkara yang kita nak uruskan, banyak benda kita nak settlekan.
0: Ya, semoga terlaksana dengan sempurna. Yang InsyaAllah. Pasti bertemankan kami berdua sampai pukul 10 pagi nanti. Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
1: Saya Ayi yang setia bersama untuk bersama-sama hari
0: setia
1: ini.
0: Setia kepada ramai ke satu ni?
1: Setia saya itu tak tahu lagi.
0: Tahulah.
1: Tak, setakat ni tak tahu lagi. Dia setia, dia cakap di lidah senang.
0: Oh, iya ke? Puitis pula dia ni.
1: Biasalah kan. Nak tarik masa. Tariklah.
0: Slow-slow je ni.
1: Tariklah. Macam ada tengah tarik selimut anak ke?
0: Jangan.
1: Dah 6:33
0: dah ni. Dia bukan tarik selimut anak. Dia kejutkan anak-anak tarik selimut balik nak tidur.
1: Susah eh.
0: Kadang kalau kanak-kanak budak-budak ni dia dah bangun.
1: Okay.
0: Dia saja nak suruh dengar mak dia sebut bangun, sebenarnya dah bangun klik-klik dah. Pernah berlaku dalam diri tak?
1: Pernah. dia pernah tak pernah ni pun.
0: Cerita pengalaman lah kan.
1: Pengalaman dia.
0: Dah bangun nak suruh mak sebut bangun ayi. Gitu.
1: Dia tak nanti budak sampai sekarang pun ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Penyakit tu. Okeylah. Kalau cerita untuk pagi ni, kita nak tahulah apa cerita berkaitan dengan negeri Terengganu Darul Iman untuk pagi ni. Kalau Al-Kisahnya.
0: Ya.
1: Kalau Farah sendiri.
0: Ya.
1: Setakat musim Dorian ni.
0: Saya memang suka. Saya hantu.
1: Hantu?
0: Ya.
1: Hantu membeli ke hantu makannya?
0: Beli orang lain. Saya hantu makan durian.
1: Oh, Alhamdulillah. Nasib baiklah. Cik husband faham.
0: Ya. Okay. Kalau kebetulan kan bawa kereta kita nak menuju tempat lain.
1: Ya.
0: Lepas tu bila terlalu dia akan bau kan. Nak bau durian.
1: Ya.
0: Lepas tu Sidi kata, kan dah beli kemarin dulu.
1: Jadi cerita kita nak kongsikan kejap nanti. Terus saja bersama di Terengganu FM.
0: Terengganu sana sini.
1: Okey, Terengganu sana sini. Pagi ini Al-Kisah Durian.
0: Ya.
1: Terengganu sebut
0: Duyang.
1: Duyang. Duyang. Okey.
0: Duyang. Tak ada R dah tu.
1: Duyang.
0: Duyang.
1: Duyang. R tu buang.
0: Buang. Dah kalau Kelantan Duyang kan?
1: Duyang.
0: Sama.
1: Duyang. Okey, baik. Duyang. Kalau Al-Kisah cerita semua sudah maklum, di mana lambakan durian ini, rezeki untuk kita lah yang nak menikmati.
0: Ya, Alhamdulillah. Nampaknya Allah bagi rasa kalau dulu mungkin golongan kayangan boleh beli biasa je kan. Apa ni yang golongan marahan ni nak beli Musang King Black Tone tu berfikir. Sekarang tak fikir panjang sangat lah sebab harga dia mampu milik.
1: Ya, kalau dulu mungkin lah beberapa tahun kebelakangan ini kita pergi kedai ambil bau.
0: Ya.
1: Ambil bau. Sekarang
0: bukan ambil bau yang mahal, beli yang murah.
1: Okey, ni ceritanya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persatuan Farmer Terengganu ambil inisiatif untuk memproses durian untuk dijadikan paste setiap hari bagi atasi lambakan durian di pasaran negeri ni.
0: Maknanya di kampes dia simpan siap-siap lah. Supaya bila habis musim nanti tetap kita boleh makan durian ni.
1: Betul.
0: Pes ni boleh buat macam-macam. Dia boleh buat apa ni, sambal tempoyak ke.
1: Sedap.
0: Masak tempoyak ke.
1: Lagi sedap.
0: Kan? Coklat durian ke.
1: Aiskrim durian.
0: Aiskrim durian. Tapi kan Farah, walaupun Farah ni peminat durian, Farah tak suka makan aiskrim durian, gula-gula durian, coklat durian tak suka.
1: Okey, suka makan yang original.
0: Ya, betul. Yang proses-proses tak boleh.
1: Poyok?
0: Poyok boleh. Sebab dia kan macam ori kan.
1: Poyok pun proses.
0: Tak adalah
1: memilih
0: proses.
1: Memilih betul lah.
0: Kita berhak memilih.
1: Okey, baik. Ceritanya lagi, di mana pihak Farma sendirilah diaktifkan pusat pemprosesan buah-buahan segar Farma ni di Besut sejak 22 Jun lepas untuk hasilkan pes durian digunakan dalam industri hiliran.
0: Kisahnya. Okey. Itulah kita kongsikan dalam untuk Terengganu sana sini hari ini.
1: Ya, apa pun durian-durian juga. Kesihatan kena jaga nyanya.
0: Ya, makan dah manis, minum manis pula. Nauzubillah.
1: Tuan manis apa? Okey. Terus saja bersama di Terengganu FM. Selamat pagi.

0: Cerita luar negara pula ini di Venezuela.
1: Tapi ini cerita yang meruntun hatilah kan.
0: Yeah.
1: Di mana tragedi yang melanda, korban gempa bumi Venezuela meningkat kepada 920 ini pada 2-3 hari lepas.
0: Di mana operasi dan menyelamat, mencari dan menyelamat bermula perlahan kini diperkukuhkan dengan ketibaan pasukan penyelamat antarabangsa. Ini menurut PBB lah, dan juga AFF katanya lebih 50,000 orang masih hilang selepas dua gempa bumi kuat melanda negara tersebut.
1: Aha, dan kalau nak dikira, bantuan antarabangsa itu amat-amat yang membantulah kalau nak dikiranya. Di mana kalau kawasan sisi pantai, yeah, berhampiran ibu negara Caracas menerima kesan yang paling buruk apabila deretan bangunan musnah akibat gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5. Dan juga keadaan susulan serta bangunan yang rosak masih menimbulkan risiko besar lah, yeah, kepada pasukan penyelamat. Dan kalau diintai tengok juga, Menteri Dalam Negeri bagi Venezuela berkata akses ke kawasan bencana dihadkan bermula 8 malam waktu tempatan.
0: Okey, jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan lah negara tersebut. Itu yang kita kongsikan untuk luar negara.

0: Setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Semasa dalam negara.
2: Okey, baik, terus saja untuk bersama di pagi ni gabungan Ayi dan juga Farah.
3: Kita ini cerita dalam negara pula ni di Sabah. Soft release ini bantu tingkat kelangsungan hidup beruang matahari di Tabin.
2: Okey.
3: Oh, beruang matahari kisahnya.
2: Baik, usaha untuk pemuliharaan beruang matahari di hutan simpan Dupan Liar di Tabin.
3: Ya.
2: Kini meski fasa yang terlebih tersusun apabila haiwan terancam itu menjadi pelepas liaran berperingkat menerusi pendekatan soft release yang dipantau gunakan teknologi GPS untuk tingkatkan kelangsungan hidup di habitat liar.
3: GPS lah.
2: Betul, dia pantau, dia lepaskan. Maksudnya kalau sebelum ini dia berada dalam

0: sebagai kaedah pelepas liar. Lepas liar sikit-sikit lah, berperingkat lah kan. Yang bolehkan haiwan tu sesuaikan diri dengan habitat semula jadi sebelum benar-benar mampu berdikari di hutan. Sebab lama duduk dalam sangka, dalam apa ni, kita panggil apa ya?
1: Kandang. Dalam kandang dia. Sebab biasanya makan dah orang suap, kesihatan dah orang jaga. Jadi tahap berdikari mereka. Tapi di peringkat awal ini diperlukan. Sebab mereka ini perlukan perlindungan pada peringkat awal.
0: Comel pula bunyinya kan. Dia macam budak-budak jugalah. Belajar tatih kan. Satu, dua, tiga jalan.
1: Tapi perlukan kesesuaian juga sebab walaupun haiwan ini belantara tempatnya, tapi apabila dah terlampau selesa, dia kadang-kadang dia jadi tak pandai. Sama macam kita
0: lah. Dia panggil sangkar emas ni.
1: Tapi benda tu diwujudkan untuk memastikan mereka tak pupus. Jadi proses ini ambil masa lah sebenarnya.
0: Betul.
1: Bergantung pada perkembangan setiap beruang. Kini di mana kemudian akan kembali ke pusat dan juga ulang proses tu sehingga tiba masa beruang matahari cukup berdikari untuk hidup sendiri. Tapi tak maksudnya dia lepas, dia ambil balik. Lepas tu dia tengok masa, dia lepas pula. Maksud dia bukan lepas mengejut.
0: Bukan ada pakai tag lah kan. Jadi GPS kan, dia boleh tahu kat mana beruang tu ada. So boleh ambil balik lah. Itulah lepas liar sementara tu. Jadi pusat konservasi ni dia menempatkan 43 ekor beruang matahari. Kebanyakannya diselamatkan daripada pemeliharaan haram. Yang gula secara haram sebagai haiwan peliharaan serta penemuan di kawasan ladang kelapa sawit.
1: Jadi setakat ini 13 ekor telah dilepaskan melalui kaedah hard release. Namun 3 daripada ini disahkan mati. Selepas kembali ke habitat liar sebab faktor semula jadi, termasuk persaingan sesama beruang, kekurangan makanan, penyakit dan juga kecederaan.
0: Ni mungkin tak ketik cari makanan sendiri. Biasa kan kita hantar makan kan.
1: Biasa mereka terjaga, dijaga. Dia orang tunggu. Dia ingatkan dia orang nak bagi makan. Rupanya tunggu
0: kena cari sendiri.
1: Tapi itulah maksudnya benda ini dia ada proses. Dia ada kaedah masa dia.
0: Itulah dia. Comel pula cerita pasal beruang ni. Kisah beruang matahari. Iaitu tenum dan juga pitang.
1: Itu dia kisahnya. Tapi kalau gambaran kita kepada manusia pun sama juga. Kelangsungan kehidupan, ada mereka yang mampu untuk survival dengan sendiri. Ada yang masih lagi memerlukan pertolongan bantuan dan juga kawalan.
0: Ada jadi, yang boleh berdikari ibaratnya. Ada yang kena bantuan mak ayah sikit-sikit, bagi tahu mak ayah kan.
1: Dia ada tahap-tahap dia lah. Jadi kita intai tengoklah. Sebab itulah dia gambaran hidup makhluk Tuhan ni sama dengan macam kita. Cuma yang membezakan kita, Tuhan bagi akal untuk kita berfikir.
0: Itulah dia bezanya.
1: Itu kelainannya.
0: Jadi kita dapat 6.51 minit pagi.
1: Terus
0: sekejap lagi pukul 7 macam biasalah. Kita nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Terus layan 7 pagi
0: FM.
1: Mesra Ceria pastinya menemani anda untuk sepanjang 4 jam yang pertama.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan dipertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program baucer buku madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui Jalan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos salai. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan, membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard, sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo, namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Richard Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, lebih sedarjan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Ya, cuba pagi terus saja. Terima kasih, thank you, syukran dengarkan kami untuk di hari pertama bulan 7 ini. Farah juga Ayi bersama.
1: Ya, benar, sama sekali. Dan kita akan menemani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti, okey?
0: Okey. Dan kejap nanti kita nak kongsikan pula antara tajuk-tajuk utama akhbar yang terpapar dalam akhbar utama negara kita.
1: Sebentar lagi.
0: Okey, apa pun kita ambil mood dulu pagi ni. Ini lagu kasih rancak sikit di suatu pagi hari.
1: Mana-mana pun rancak.
0: Syafiq Fernahim, Pakat Mari Ganu. Mana tahu takut ada sampai ada kena outstation ke?
1: Kan, tiba-tiba sampai di Terengganu. Terima kasihlah untuk anda yang baru sampai ke Terengganu. Dari mana kena cantik, budaya menarik, orang dia baik-baik. InsyaAllah menanti kedatangan anda.
0: Layankan juga Terengganu FM, temani anda untuk sepanjang hari suasana berada di Terengganu. Dan juga pendengar saya, terima kasih banyak dengarkan kita menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Pastinya mesra ceria. Terengganu.

0: kewangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, masanya untuk terjengah paparan utama akhbar untuk hari ini.
2: Dan juga ceritanya tajuk-tajuk yang kita nak kongsikan. Ya. Antaranya di mana? Okey.
1: Di mana
2: KPDN perluaskan konsep jualan rahmah ke platform e-dagang? Dan juga untuk program jualan rahmah dekat dengan 15,881 dilaksanakan di seluruh negara sehingga Jun ini. Ini antara kemudahan dan juga keseimbangan dalam kita nak berbelanja. Ya. Benda-benda penting. Dan juga sedikit ini perkembangan tentang Hakim Danish. Tamatkan perlembaan di kedudukan ketujuh GP Belanda.
1: Itu dia.
2: Ya. Dan lagi kalau tentang juga sukannya, kita pastinya akan nantikan tentang perlawanan-perlawanan. Ini sedikitlah untuk kaitan dengan badminton remaja Asia, di mana Malaysia mara ke suku akhir kejohanan badminton remaja Asia, dan juga Piala Asia Timur tumpuan utama skuad baseball lelaki negara, dan juga untuk acara sukan karate pula, penyertaan sukan karate dalam MSSM di Teliti. Baik, itu antara paparan-paparannya. Dan lagi kalau nak bercerita tentang dunia pula, di mana paparannya, PM Britain tingkatkan peruntukan pertahanan dengan pakej tambahan 20 bilion. Selain itu, Jepun ambil alih semula kawasan perumahan daripada tentera AS. Dan tentang bola sikit. Bukan sikit lah. Akan kita kongsikan banyak lagi selepas pada ini. Maghribi mara ke pusingan 16 Piala Dunia. Tewaskan Belanda menerusi penentuan penalti. Di mana Maghribi mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia selepas menewaskan Belanda 3-2 menerusi penentuan sepakan penalti dalam perlawanan dramatik pada Isnin selepas kedua-dua pasukan tingkat 1-1. Dan juga ini antaranya lah. Dan juga kita nantikan lah untuk lain-lain pasukan lagi untuk mara untuk peringkat 16 pasukan. Itu bagi peringkat yang seterusnya.
1: Baik, kita kembali ke akhbar-akhbar lain pula. Farah Jengah untuk Nasional. Ini kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak, Labuan dibatal mulai hari ini, dan pegawai SPRM diberi tempoh sebulan isytihar harta mulai hari ini. Lagi satu dimuatkan Menteri Nasional, ini Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan, manakala harga runcit petrol diesel tanpa subsidi turun 10 sen mulai esok. Itu untuk Nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Untuk kolom sukan, apa yang dipaparkan adalah mengenai bola sepak Perancis 3-0. Peraturan baharu Piala Dunia berjaya kekang pembaziran masa. Ini juga lain-lain bercerita mengenai dengan bola Dr. Congo sedia gegar England. Itu untuk sukan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, PBB beri amaran krisis kewangan ancam agensi pelarian Palestin, dan bekas Menteri Pendidikan Indonesia dipenjara 10 tahun kes rasuah. Polis Itali pula, dekat Itali ni polisnya tahan 4 suspek selepas kereta wartawan dibom. Dan satu berita dari Eropah, pencari suaka di UK perlu bayar 10 juta sebelum permohonan. Itu dia. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Dekat pukul 7.30 pagi. Macam biasa, kita ada berita, kita ada doa harian.
2: Okey, terus saja lain dengan di Cengger FM.
1: Cerita pagi.
2: Masra ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Wal

bil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dan isi kat jari itu semua kejayaan-kejayaan kecil atau besar yang kita telah lalui. Bila kita tulis setiap kejayaan atau kecemerlangan diri kecil atau besar dalam diari kita, bila kita down ataupun kita rasa lemah atau rasa kurang semangat, kita baca balik. Oh, minggu lepas aku buat 1, 2, 3, 4 kecemerlangan. Aku dapat klien baru, aku dapat kenalan baru, aku tolong orang yang kesusahan, aku isikan bodang untuk orang ni masuk hospital, aku dapat kenalkan dia dengan seorang kawan aku, dapat bantuan ya tentang beasiswa anak dia. So kita buat ya senarai perkara-perkara baik yang telah kita lakukan untuk merangsang diri kita agar sentiasa ceria. Jadi kalau kita tidak ada mood, kita kurang ceria, kita baca balik ya kejayaan-kejayaan positif ya, atau kejayaan apa nama, cita-cita positif yang telah kita lalui di masa-masa yang lalu sebagai perangsang kepada kejayaan. Di samping itu, kita sebut di dalam diari itu, okey, kerana aku telah banyak tolong orang ini, aku beri hadiah kat dia aku sebatang pen bernilai 100 RM150. Brand apa, tulislah situ ya. Jadi kita pun di samping mencatat siri kejayaan-kejayaan kita dalam diari itu, kita juga catat apakah ganjaran yang kita beri pada diri kita. Tak payah tunggu orang beri ganjaran. Dan orang yang biasa memberi ganjaran pada dirinya, dia mudah terangsang untuk buat kebaikan sebab dia tak menunggu orang bagi hadiah. Jadi dia tak pernah kecil hati kalau orang terlupa memberi hadiah atau ganjaran. Okey?
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di

0: makna tak ni? Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
1: Kini pagi di Terengganu FM.
2: Okey, mana Sani? Ha, siapa dah masanya, siapa ketikanya? Ha, yang tengah-tengah kita tunggu-tunggu untuk Farah kongsikan perkataan pagi ni. Farah tak tahu kongsikan pagi ni.
1: Ya, Farah akan kongsikan hari ni ayat dia kita buat guna perkataan ni. Habis teh.
2: Cari kopi lah.
1: Boleh
2: cakap gitu lah.
1: Boleh juga.
2: Marah lawak. Okeylah untuk pagi ni.
1: Okey, hari ni kita buat ayat guna perkataan habis teh. Kalau Kelantan habis teh, ada tak perkataan habis teh?
2: Perkataan yang sama juga digunakan.
1: Oh, sama juga.
2: Maksudnya dia ada satu lagi. Kalau di tempat saya tu, sama ada habis teh satu.
1: Okay.
2: Satu lagi juga boleh digunakan habis geng.
1: Habis geng juga kita guna juga.
2: Maksudnya dia dah buat sebaik-baik yang mampu.
1: Kisahnya.
2: Ya, gitulah maksudnya. Bukan kata dia main-main, dia dah bersungguh-sungguh. Cuma tak menjadi juga target dia tu. Malang
1: hari
2: nasibnya.
1: Hari ni kita duduk lenok Facebook live kita tengah TikTok je.
2: Okay.
1: Dan juga WhatsApp kita. Satu lagi pemanggil kita macam biasa.
2: Taliannya dah ready. Jadi kita punya khabar lah, siapa yang pertama untuk pagi ni.
1: Siapakah itu?
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
2: Khabar baik.
3: DJ apa dia ingat alat nak macam tu?
1: Ayi.
2: Ya. Saya.
3: Ni Kak Ani ni.
2: Okey, Kak Ani.
3: Gini.
2: Habis teh tau.
3: Habis teh dia buat kerja. Tak jadi juga.
1: Dah jadi? Apa dah jadi tu?
2: Kerja benda tak jadi.
3: Bahu lah.
1: Buat kerja benda apa dah jadi tu?
3: Buat kerja benda-benda belum tak jadi.
1: Tak jadi.
3: Mana tak tahu.
1: Sabar je lah.
2: Nak buat macam mana
3: sabar
2: kan?
3: Sabar je lah. Tak apalah, insyaAllah esok jadi kot.
1: Esok jadi lah tu. Hari ni tak jadi. Dia sok umur dia kadang gitulah. Dia akan jadi sok umur.
2: Okey, baik. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Buat kerja tak jadi. Baik. Okey. Lagi
1: dekat mana? Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Siapa tu?
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Haji dan Farah.
1: Ya, selamat pagi. Good morning.
2: Selamat singgah ke talian.
4: Farah tahu.
1: Farah tahu. Ini nama dia Mas.
2: Okay.
1: Ya, yeah, dia bukan Mas Mona.
2: Bukan Mas Ayu.
1: Bukan. Tapi dia Mas 10. Lagi mahal.
2: Mas 10. Nasib baik tak Mas Kulin. Okay.
4: Bukan.

0: lain.
1: Itulah
0: 14 ni. Mas 14. Ya Allah, salah pula dah. Tengok.
1: Parah pun dah tukar.
0: Itulah
2: mas
0: pasal.
2: Mas 10 mah 14. Banyak emas rupanya.
0: Okey, mas.
1: Ayat yang gini.
2: Ya.
1: Habis teh aku siap. Lalah okay. Muka pun dah jadi mari.
2: Allah. Make up saja berapa jam?
0: Adulah. Inilah.
1: Yelah. Kita siap dari tadi.
0: Dari tadi dah.

0: mana tahu kan. Eh, nak marah juga tu.
1: Tak boleh lah dengan lelaki marah dicat abang.
0: Iyalah. Ah, tak, maksud saya takut saudara mara ke.
2: Saudara mara pun tak boleh kau sebarangan.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lagi-laginya singgah-singgah bersama kami pagi ni. Okay. Habis teh ayatnya tu. Ha.
2: Siapa tu?
3: Hello.
2: Ya.
0: Assalamualaikum. Salam.
3: Ya. Mizi dari Ketel.
2: Siapa tu?
0: Aha.
3: Mizi.
2: Mizi. Makan okay. Apa tu Mizi? Ha. Bunyi ngunyak-ngunyak aja tu.
3: Tak ada macam apa pun.
2: Iya ke? Bunyi okay. Macam ngunyak-ngunyak. Yeah. Okey Mizi.
0: Ayatnya. Habis teh.
3: Habis teh dah telefon ke Rodia Tiranu. Tak boleh. Hari ni baru boleh.
0: Aduh.
2: Begak sungguh lah.
0: Lain busy.
2: Ya, yeah, biasalah.
0: Lain bertabung. Baik-baik.
2: Ramai dah kereta tu?
3: Tak ada seorang je.
2: Seorang je? Okey. Suara duduk kita je kat dekat. Awak duduk pasta. Makan angin sedap dah dia. Okey. Terima kasih.
3: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari tengok dekat WhatsApp pula ni. Sahabat-sahabat kita ni ramai dah ni. Wow, berderu ni. Mak orang. Mak orang kata...
0: banyak tu.
2: Apa ni, mak orang dok dengar malam tadi tidur awal, jaga kesihatan pula dok. Romantik DJ CD pula dok.
0: Okey ni.
2: Siapa ke habis teh dah aku pulak ke skru dok buka semacam. Dok apa aku dekat lelaki dengan dekat puang ni?
0: Bukan itu kas itu kas screwdriver tu.
2: Screwdriver bukan, dia mana test pen.
0: Tu. Tu kan mata pilih tu, mata bunga baik. Ni lagi daripada Cik Teh Nadira. Habis teh siapa kopi buat baik, buat baiknya nampak buruk semacam. Okey baik.
2: Sudah dah lah.
0: Tu dia.
2: Ni pula Farid Ali. Habis teh dah aku lotek kemu ni. Boleh kata aku dah cakna lagi. Dia lotek.
0: Lotek
2: tu dicara lah.
0: Lotek. Boleh kata baru apa
2: ya,
0: ni.
2: Ya, lotek.
0: Okey baik. Daripada Ufuk Timur.
2: Ufuk Timur.
0: Habis teh dah terah. Dah sakut lagi.
2: Okay. Sakuk. Ada ngorak ni, tak ada ngorak ni.
0: Itu dia, ayat kurang power.
2: Kurang power.
0: Tak apa, ada gua ambu usul pokok. Okey, baik.
2: Ayat tak power ke, ye?
0: Tak. Dia jadi gini ni. Okey. Oh, dia ajar gua ni, aduk asemung habis teh pun aku.
2: Aduk asemung habis teh.
0: Lagu macam tu baca dia?
2: Yes,
0: Kekak saya nak baca ni.
2: Ni 1901 pula. Habis teh duduk sorok ke ceremang bareng. Serok-serok suara. Kalau gok, cek balik awal Syarul.
0: Tak ada rezeki dia
2: Syarul,
0: kan.
2: Syarul, itulah tengok kita berazir kemah.
0: Ya. Itulah, ambu pun sedih kok.
2: Sedih juga.
0: MZ Kemaman.
2: Ya. Yeah.
0: Salam DJ Palang Air. Habis teh ambu tarik ayat nak atas ke dalam FM. Agak-agak Farah baca lah. Kalau duduk ambu ngajuk.
2: Ngajuk.
0: Dah baca. Jangan ngajuk.
2: Jangan
0: merajuk, tak ada orang nak pujuk. Okey, lagi daripada
2: Sol Parker.
0: Habis
2: teh aku sembuh perfume lepas dah layang. Tengok kat juga ni.
0: Itulah pasal. Okey, Pok B Dongun kata. Habis tehnya lari bila tengok polis. Buat apa pun dok lari tu.
2: Lari.
0: Yo kalau store kata salah habis teh dah kerja bola tak dah juga kalau jugak tak ada rezeki dia. Lagi daripada Syed Arif kata, Assalamualaikum, selamat pagi. Syed Arif daripada Bandar AMBS.
2: Ya.
0: Habis teh kita mari awal. Dok kena erik. Jangan lipat ngojo sudah lah.
2: Gana.
0: Habis teh kita mari awal. Doh kena erik. Jangan lipat ngojo sudah lah.
2: Jangan.
0: Lipat sirak tu.
2: Kena lipat.
0: Okey. Ada lagi ni.
2: Siapa tu?
0: Daripada Yati Pimidin ni, Padang Midin.
2: Padang Midin.
0: Yati Pimidin Padang Midin.
2: Okey.
0: Katanya selamat kata bertugas. Abite dah kabur. Wak dok dengar gitu gerang nunggulah.
2: Sabo.
0: Baru siapa pagi
2: jangan
0: hari.
2: Jangan gerang gitu.
0: Aduhai. Ada lagi nak bersama dengan kita? Okay. Mungkin satu lagi pemanggil ikut sempat. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Orang lain pula jawab. Okey, rupanya suara siapa?
2: Siapa itu?
3: Ini Ayah Haji punya.
2: Ayah Haji. Ayah Haji kita. Good morning.
3: Good morning.
2: Ya, dah sarapan pagi ke belum ni?
3: Belum lagi.

0: Ni belum pun gembira.
1: Oh, tak ada apa tu. Dia boleh tali yang tu.
0: Yeah.
1: Okey, okey. Alhamdulillah.
0: Ah, ya.
1: Yeah. Okey, Alik Ayah Haji. Ha, Ayah Abis Teh ke mana nak pokok pagi ni? Ha.
2: Abis Teh dah aku ke Agrio ke Mung. Ha. Mung tak ada macam. Mung bayar Ayah Haji ambil lah.
1: Tak apalah rezeki Ayah Haji dah tu.
0: Ya. Yeah.
1: Ah, baik, baik, baik. Terima kasih.
0: Tahu pula kita.
1: Ha, terima kasih Ayah Haji.
2: Lama-lama.
0: Ya. Yeah.
1: Pergi sarapang. Uh-uh. Masuk angin kan? Assalamualaikum. Itu dia. Pesanan kata saya. Okey, ada satu lagi ni kita habiskan lah.
0: Siapa dia tu?
1: Nuri Dungung katanya.
0: Nuri, okey.
1: Habis terdoh aku wak dok jadi gok.
0: Dok jadi?
1: Yalah, tu dia. Macam Farah dok kotek-kotek tu jadi dok.
0: Oh, ni nak terang. Boleh dah ni rasanya.
1: Habis petang tu?
0: Ya.
1: Kita tak apalah.
0: Hari ni slow-slow sikit internet kita.
1: Dia ada gangguan biasa lah tu. Okey, lepas pada ni kita akan ikuti berita Buletin Pagi Terengganu FM. Apapun, terima kasih terus saja bersama layan setia bersama Ayu dan juga Farah.
0: Ceria pagi
1: Terengganu FM, mesra ceria.
3: Makna saat ni cakap dia panjang-panjang.
0: Dengar Ceria pagi di Terengganu FM.